0: 634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resiliency atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
3: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dan abrasi mulai berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4 lebih 30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 pembakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup

0: ganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
1: Iya, kemarin kita berusaha, kita ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
0: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhati ya sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
3: Kita membudayakan bersepeda.
4: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
3: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjaga

0: sama-sama menjaga lingkungan ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
1: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga khususnya bersepeda di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes Bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian Dol Fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
2: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
3: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
2: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
1: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
4: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
7: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
6: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
7: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai, skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
8: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
7: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
9: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
7: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara tentu untuk Indonesia.
8: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
4: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
10: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingan ya. Tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistem ini dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu
11: ya. Sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum di Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
14: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
13: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
15: Saya setuju.
13: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
14: 6 miliar.
13: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
14: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
16: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
14: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali kami menyapa Anda di mana saja berada. Tentunya Medan pagi ini masih terus menemani ragam aktivitas Anda ya, yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar, dan yang sedang beraktivitas, semangat beraktivitasnya ya. Dan pagi ini pendengar, Reki ajak Anda kembali untuk mendengarkan dan mengikuti opini publik ya, jelang dialog aspirasi sumur pagi hari ini edisi Senin 3 Agustus 2026. Dan kali ini Reki nggak sendiri, tentunya ada bersama dengan Ulfa di sini. Mana suaranya? Kok enggak ada? Coba dengan siapa?
1: Ulfa di sini.
0: Hai.
1: Oke, udah dengar?
0: Udah ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, baik. Apa kabar Ulfa? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, pagi ini kita dengan topik diskusi publik kita, pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi ya. Karena memang ini memperingati hari ASI ya.
1: Pekan ASI.
0: Pekan ASI ya, yeah. Namanya ya. Pekan ASI. Coba aku searching dulu ya. Pekan ASI
1: Sedunia
0: 2006.
1: Agustus.
0: Benar ya. Nah, Pekan ASI Sedunia 2006 ini diperingati pada tanggal 1 sampai 7 Agustus 2006 dengan mengusung tema menyusui untuk awal kehidupan yang lebih berkelanjutan, perkuat yang sudah berhasil gitu. Okay. Dan perayaan ini Ulfa bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya ASI eksklusif dan memperkuat sistem pendukung bagi ibu menyusui. Kalau katanya sistem pendukung sebenarnya banyak ya,
1: iya,
0: faktornya. Mungkin dari makanan, dari hal-hal yang dia senangi, termasuk didampingi dengan pasangannya gitu,
1: iya,
0: ya. Jadi sebagai seorang ibu, ini karena di sosial media kayaknya banyak ya, ramai juga diperbincangkan ketika seorang ibu menyusui, ternyata yang paling butuh adalah boosternya ya itu tadi, pasangannya ada,
1: iya,
0: di situ,
1: supportnya
0: ya, gitu ya. Atau mungkin ketika dia udah punya anak pertama dan anak kedua, mungkin anak pertamanya harus ada di sampingnya,
1: iya,
0: juga
1: betul,
0: gitu, sebagai booster. Dan bicara soal pentingnya pemberian ASI eksklusif, mungkin dari sebagian ibu, kita nggak tahu ya kondisi kesehatan masing-masing gimana, tapi yang pasti bagi ibu yang berhasil memberikan ASI full itu adalah suatu anugerah ya.
1: Iya.
0: Ada juga yang nggak tahu deh, ini mungkin karena bagian perempuan ya, jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang di yang Reki tahu, dia nggak bisa sampai full itu ngasih ASI ke anaknya, kayak mungkin batas pemberian ASI berapa lama sih? 2 tahun ya?
1: 2 tahun,
0: kurang lebih 2 tahun ya.
1: ASI eksklusif kan 6 bulan tuh, tapi lebih dari itu juga boleh sih sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Keponakan aku juga hampir umur 3 tahun tuh.
0: Ah iya.
1: Iya, masih ASI dia.
0: Maksudnya yang dimaksud ASI eksklusif ini apa sih sebenarnya, ASI eksklusif sampai
1: dia
0: 6
1: itu
0: bulan?
1: Itu sebelum itu ada makanan pendamping ASI gitu.
0: Oh, sebelum MPASI ya. Artinya kalau udah, nah yang aku tahu kan anak-anak bayi yang udah masuk MPASI adalah bayi di usia 6 bulan ke atas,
1: iya,
0: ya.
1: Iya,
0: karena mereka di situ baru bisa mencerna makanan begitu ya, selain ASI. Tapi artinya ketika mereka udah mendapatkan MPASI, mereka tetap mendapatkan ASI juga lebih baik.
1: Iya.
0: Tapi ketika tidak mendapatkan ASI lagi, hanya MPASI ini, itu nggak apa-apa berarti ya?
1: Kayaknya sih nggak apa-apa ya. Kita masih single.
0: Kita menduga-duga masih,
1: iya,
0: ya. Tapi sebenarnya nanti untuk penjelasan lebih lengkapnya kita akan coba dengarkan begitu ya, dialog aspirasi, iya, sumut bersama dengan Dr. Siti Nurmawan Sinaga, SKMMKes, Ketua Stikes Mitra Usada Medan, dan ada Dr. Laudiana Ayu, MPSI, psikolog dekan Fakultas Psikologi Universitas Potensi Utama Medan ya. Nah, kalau misalnya ikuti tren lagi di sosial media nih Ulfa, banyak juga para calon ibu atau, iya, mungkin kaum ibu yang saling memberikan saran dan juga masukan, begitu ya. Bagaimana agar ASI-nya lancar, bagaimana kemudian agar ibu sehat, bayi juga sehat, begitu. Dan banyak sekali sebenarnya tips-tips yang dibagikan di sosial media, iya, ya Ulfa. Nah, kalau Ulfa sendiri ada punya statement-statement menarik lain nggak?
1: Kalau misalnya, terkadang ada juga kan yang dia ASI-nya banyak, tapi ada yang tidak mau memberikan ASI untuk
0: maksudnya
1: anaknya.
0: Kenapa?
1: Gitu. Ada faktor kayak baby blues juga kan, makanya kayak Reki bilang tadi, support dari lingkungan itu penting, nggak cuma sekedar asupan gizinya aja yang dijaga, tapi mental juga harus dijaga.
0: Wah,
1: kan?
0: Iya,
1: jadi
0: benar-benar.
1: Tergantung itu sih. Kalau misalnya ada juga yang ASI-nya nggak keluar juga karena faktor juga dia ibunya stres,
0: depresi,
1: gitu kan,
0: ya.
1: Depresi,
0: iya,
1: itu
0: iya, iya.
1: sindrom baby blues itu,
0: iya,
1: gitu kan.
0: Nah, kalau bicara soal baby blues, sebenarnya kita kan baru menyadari baby blues itu setelah era sosial media sekarang ini,
1: iya,
0: ya. Dulu kita nggak pernah tahu ada gen Z, gen milenial, ada baby blues, ada baby boomer gitu. Kita nggak tahu ya.
1: Iya,
0: sekarang
1: iya,
0: kita ternyata baru ngeh dan notice akan adanya istilah-istilah seperti itu. Dan yang Ricky sadari adalah benar yang Ufa bilang, kalau baru menyadari bahwa ada, ternyata memang ada loh ibu yang nggak ingin memberikan ASI-nya. Iya. Bukan karena dia pelit atau enggak, ya, karena itu tadi memang dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Iya, ya kan. Betul. Dan Ricky juga menyadari, kan Ricky punya ponakan, ya kan, kakaknya Ricky itu ngasih, maksudnya menyaksikan proses ibu memberikan ASI ke anak itu memang struggle gitu, kayak nggak sesantai yang oke, ibu ngasih ASI anak tidur gitu, enggak.
1: Betul, ternyata
0: harus harus melewati fase yang rewel lah, yang nangis, belum lagi si anak itu yang baru tumbuh gigi, itu kan kayak semuanya mau dikunyah gitu kan, semuanya mau kayak rewelnya tuh kerasa gitu. Jadi itu tadi mungkin membuat sebagian ibu ngerasa muncul itu tadi baby blues gitu ya, dan sangat dikhawatirkan sebenarnya. Benar-benar butuh support dari lingkungan sekitar. Kalau mungkin dalam kondisi yang katakanlah ayah si bayi atau mungkin suami si ibu tadi tidak bisa mendampingi karena mungkin alasan kerjaan, tugas dan lain sebagainya, mungkin sebagai orang-orang terdekat, orang tua, saudara teman. Nah, sebenarnya teman juga salah satu alternatif ya. Kayak kalau kita lihat di FTV kan banyak tuh ya, ibu-ibu muda, apa, momi-momi muda gitu, yang ASI itu maksudnya mengasihi itu di kafe gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi yang memang
1: pumping
0: di kafe, tapi yang memang ini ya busi friendly ya, lingkungan sekitarnya ya. Jadi kayak gitu, itu termasuk salah satu alternatif untuk ibu-ibu terhindar dari baby blues ya. Gitu ya. Jadi pendengar yang mau berbagi tanggapannya boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Nanti kita akan kembali ya Ulfa untuk mendengarkan tanggapan-tanggapan dari pendengar setia Pro 1 terkait topik yang sedang kita bahas. Ya, barangkali punya pendengar punya cerita menarik tentang mengasihi, atau mungkin punya kerabat dan juga saudara tentang bagaimana proses mereka mengasihi, karena tentunya ini memperingati Pekan ASI sedunia ya. Sedunia 2026 1 Agustus hingga 7 Agustus 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

0: Balik lagi di Opini Publik jelang dialog aspirasi Sumut bareng dengan Riksu dan juga Ulpa ya. Dan pagi ini Ulpa, tadi kita sudah membahas ringkas ya tadi di awal tentang bagaimana cerita ibu-ibu yang sedang apa ya dikatakan berjuang juga nggak berjuang ya, maksudnya ya. Alhamdulillah mungkin bagi ibu-ibu yang ASINYA lancar begitu, tapi bagi ibu-ibu yang mungkin sedang struggle dengan ASINYA yang mungkin tadi kita sampaikan tidak lancar begitu, yang tidak bisa full memberi mengasihi bayi-bayinya itu, semoga tentunya bisa segera menemukan jalan begitu ya, atau mungkin barangkali berobat juga oke okay, gitu ya. Tapi itu perlu berobat nggak sih? Maksudnya apakah memang ada meditasi khususnya?
1: Mungkin ada ya, mungkin kayak kayak konsultasi. Kalau udah parah ya, kalau udah dirasa parah. Terus satu lagi sama ibu-ibu yang bekerja tuh kan harus pumping dia untuk anaknya gitu kan, pumping ASINYA gitu, itu juga struggle-nya luar biasa sih saya.
0: Kayaknya enggak hanya ibu-ibu yang bekerja, mungkin yang di rumah aja juga ngerasa pasti capek ya.
1: Iya.
0: Kayak harus ngurusin rumah gitu ya, belum lagi nyiapin makan segala macam, beresin rumah dan ngurusin bayi itu, apalagi kalau udah masuk usia toddler ya, kayak usia yang udah bisa merangkak atau jalan itu kayaknya waduh harus kesana kemari enggak bisa berhenti gitu. Jadi itu benar-benar salah satu nikmat seorang ibu yang apa ya, bisa dikatakan lucu sekali. Iya. Jadi apa namanya? Kan jadi enggak fokus. Iya, tapi jadi maksudnya cerita tentang seorang ibu itu banyak sekali ragam macamnya ya. Iya. Ada yang mungkin itu tadi struggle, kemudian ada yang mungkin ngerasa menikmati bagaimana menjadi seorang ibu. Iya,
1: peran,
0: ya alhamdulillah.
1: Peran baru ya.
0: Benar, peran baru. Dan kita udah dapat beberapa pertanyaan. Ulfa, ini mungkin boleh kita bacain satu persatu ya. Dari Ulfa dulu boleh?
1: Oke, ini ada Kak Sari di Johor, katanya sebagai seorang ibu nih. Saya merasa peringatan Pekan ASI sedunia sangat penting. Masih banyak ibu yang kesulitan menyusui karena kurang informasi atau harus kembali bekerja. Harapan Kak Sari ini fasilitas bagi ibu menyusui semakin baik sehingga mereka tetap bisa memberikan ASI kepada bayinya.
0: Oke. Kemudian di sini juga ada beberapa tanggapan begitu ya. Cerita sedikit ya dari pendengar Setia Pro 1. Tadi pagi kulihat bayi nangis terus, katanya gitu, panik, capek, bahkan sempat nangis diam-diam. Rasanya jadi ibu itu berat ya ternyata, gitu ya ceritanya begitu. Padahal badan masih belum pulih, tidur cuma sebentar tapi tetap harus kuat. Dan waktu akhirnya dia menyusu dan tertidur di pelukan ibu itu, sadar ternyata ASI bukan cuma soal makanan ya, tapi di setiap tetesnya ada perjuangan, kurang tidur, rasa sakit, doa dan cinta yang gak pernah bisa dihitung, katanya gitu.
1: Makanya itu istilah surga itu di telapak kaki ibu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Waktu itu Riki pernah lihat ada ilustrasi gambar, jadi di tubuhnya ibu itu adalah akar dan anak adalah pohonnya. Jadi kan memang pohon itu berasal dari akar ya. Jadi
1: yang
0: memang
1: menopang. Ya?
0: Menopang, benar. Jadi itu ilustrasi yang luar biasa mahal menurut Riki. Kayak ternyata dari sebuah ASI itu yang diperjuangkan seorang ibu bisa menjadi kehidupan bagi si anak. Gitu. Ada tanggapan apa lagi Ulfa di WhatsApp?
1: Ini ada dari Putri di Marelan. Katanya Pekan ASI Sedunia menjadi pengingat bahwa ASI adalah hak setiap bayi.
0: Benar.
1: Saya berharap semakin banyak ibu yang mendapat dukungan dari keluarga, tempat kerja dan tenaga kesehatan agar bisa memberikan ASI eksklusif. Karena keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab seorang ibu tetapi juga lingkungan di sekitarnya.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Kemudian di sini juga ada tanggapan dari ibu-ibu di mana nih? Di halo, salam kenal Bang Riki dan Kak Ulpa, dari Mbak Sri di Marelan ya. Katanya buat semua ibu yang sedang berjuang memberikan ASI, entah lancar atau penuh tantangan, kalian hebat, jangan pernah merasa gagal, karena yang paling dibutuhkan anak bukan ibu yang sempurna tapi ibu yang terus berusaha dengan penuh kasih sayang. Gitu katanya. Selagi kita masih punya jalan dan usaha serta doa dan ikhtiar gitu ya, aku rasa ibu-ibu udah berhasil. Maksudnya melahirkan seorang anak aja itu udah menjadi seorang ibu ya. Benar, enggak maksudnya seorang ibu itu janganlah dituntut untuk jadi ibu yang harus begini, harus yang begitu.
1: Sempurna.
0: Benar. Bahkan dulu kalau Ulfa mungkin notice di sosial media kan sempat diperdebatkan waktu itu ibu-ibu yang harus melahirkan normal atau sesar gitu.
1: Iya, itu
0: judging. Iya, gitu, kita kan sebenarnya walaupun Riki bukan orang yang melahirkan tapi nontonnya tuh kesal gitu ya. Kayak kenapa harus kalian yang nentukan, padahal kan semuanya itu jalannya Allah gitu ya. Bagaimanapun itu memang udah jalannya si anak keluar ke dunia ini, bagaimana caranya itu udah jalannya.
1: Sama-sama berjuang juga.
0: Benar. Yang penting bayinya selamat. Alhamdulillah. karena ibunya sehat gitu ya. Barangkali mungkin ketika, bukan nakut-nakuti ya, maksudnya ketika dipaksakan untuk melahirkan secara normal, barangkali ada sesuatu yang terjadi ke ibunya kan kita nggak tahu ya.
1: Ibu dan
0: benar
1: juga,
0: membahayakan kan? Itu kan kita jadi lebih miris dan sedih gitu ya. Jadi mungkin ini untuk orang-orang di luar sana, mungkin para pasangan-pasangan yang akan menikah barangkali ya, atau mungkin yang sudah menikah dan akan soon jadi orang tua, ini mungkin terkhusus bagi si ayah atau si laki-lakinya, pasangan laki-laki harus paham bagaimana kondisi seorang istri, seorang ibu gitu ya. Oke, dan pendengar, kalau gitu kita akan jelang ya, sekali lagi Dialog Aspira Sumut, kita akan simak begitu bagaimana penjelasan tentang ASI Ulfa, dan tentunya pendengar masih boleh berbagi tanggapan di sepanjang pagi ini hingga Dialog Aspira Sumut selesai. Tentunya boleh silakan kirimkan tanggapan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Dan pagi ini kita akan membahas dengan siapa, Ulfa, dialog pagi ini?
1: Dialog pagi ini
0: tentunya bersama, kita akan simak dengan dua narasumber ya,
1: mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi, dengan narasumber Dr. Siti Nurmawan Sinage SKMM KES, Ketua Stikes Mitra Husada Medan. Terus ada Dr. Lodiana Ayu MPS, Dr. Lodiana Ayu MPSI Psikolog, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Potensi Utama Medan.
0: Jadi bersama dengan dua narasumber ini, Anda boleh kirimkan tanggapan Anda ya, sebanyak-banyaknya boleh ya. Barangkali yang penasaran bagaimana, karena ya mudah-mudahan dari kedua narasumber ini bisa menjawab berbagai pertanyaan ya dari pendengar setiap satu ya, tentang mengasihi, tentang ASI eksklusif dan lain sebagainya. Langsung kirimkan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Kalau begitu Ricky pamit, terima kasih untuk Ulfa yang sudah menemani hari ini ya di opening publik. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yeay, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andreas Purba kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, menyambut momen Pekan ASI Sedunia yang diperingati setiap awal bulan Agustus, kita kembali diingatkan betapa krusialnya asupan gizi terbaik bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bukan sekedar makanan utama bagi bayi, melainkan investasi kesehatan jangka panjang. Pemberian ASI terbukti ampuh meningkatkan daya tahan tubuh anak, mencegah stunting sekaligus membangun ikatan emosional yang kuat antara ibu dan anak. Namun di lapangan, perjalanan memberikan ASI eksklusif seringkali tidak mudah. Banyak ibu menyusui menghadapi tantangan kesehatan fisik, tekanan mental, hingga kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga maupun tempat kerja. Nah, dalam dialog pagi ini dengan tema pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi, kita akan mengupas tuntas isu ini dari dua kacamata penting, yakni dari kesehatan masyarakat dan juga psikologi. Bersama kedua narasumber kami ya, yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Yang pertama adalah Ketua Stikes Mitra Husada Medan, Dr. Siti Nurmawan Sinaga, SKM MKes. Selamat pagi, Bu Siti.
1: Selamat pagi, Pak Andre.
0: Gimana? Baik, gimana kabar hari ini, Bu? Sehat?
1: Sehat luar biasa.
0: Sehat luar biasa, baik. Dan juga pendengar serta pemirsa, nanti kita akan berbincang juga dengan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Potensi Utama Medan, Dr. Lodiana Ayu, MPSI Psikolog. Tentunya Anda bisa mengirimkan

0: kesehatan jangka panjang bagi seorang anak ini, Bu? Silakan.
1: Oke, baiklah, terima kasih. Hari Pekan ASI Sedunia yang saat ini ada kita selenggarakan bersama Radio RRI Kota Medan dengan tema menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat apa yang berhasil. Kalau melihat makna yang sangat mendasar dari tema ini adalah menempatkan ASI sebagai makanan pertama yang ramah lingkungan, hemat dan berdaya tahan tinggi. Menyusui tidak hanya mendukung kepada ketahanan pangan keluarga, tetapi juga berkontribusi langsung pada pengurangan limbah dan pelestarian alam bagi generasi mendatang. Hari ASI ini menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa keberhasilan menyusui membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Ayah, keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, hingga juga pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi ibu menyusui. Kalau kita melihat bagaimana menyusui ini merupakan investasi jangka panjang bagi kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena ASI itu memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi pada awal kehidupan, sekaligus melindungi mereka dari berbagai penyakit. Salah satu peraturan atau regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah, pada peraturan pemerintah, Indonesia telah mengeluarkan peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 mengenai kesehatan, yang secara signifikan memperketat regulasi terhadap penjualan dan promosi susu formula bayi serta produk pengganti ASI susu atau susu ibu yang sering kita katakan ASI. Yeah. Langkah ini diambil untuk mendukung program ASI eksklusif bagi bayi, sehingga bagaimana diamanatkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dapat berjalan dengan baik. Maka dari hal ini kita lihat, kalau misalkan terjadi kegagalan pemberian air susu ibu, maka akan banyak dampak terhadap generasi muda yang berkelanjutan, termasuk nantinya dipengaruhi oleh faktor internal, sosial, budaya, hingga regulasi di tempat kerja. Maka hal ini salah satu kami melihat sebagai dari kesehatan masyarakat, faktor psikologi sangat signifikan, dan juga persepsi ASI kurang terhadap bagaimana ASI itu dapat ditegakkan, dan juga merupakan persepsi yang tangguh bagi ibu supaya kesadaran terhadap pemberian ASI itu adalah merupakan mutlak dari kehidupan seorang ibu yang sedang menyusui. Kami juga melihat bahwa kurangnya pengetahuan manajemen laktasi memang sudah sering dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, hanya barangkali dalam kesalahan teknis menyusui juga dapat mempengaruhi bagaimana nantinya untuk air susu ibu itu dapat terpenuhi sepenuhnya dengan si bayi. Ketidakpahaman tentang proses memerah ASI juga sangat berperan. Maka banyak ibu muda belum memahami cara memerah atau menyimpan dan memberikan ASI perahan terhadap media dot yang sekarang itu bisa berisiko menyusu bingung puting. Kenapa? Karena sering pada saat persalinan awal harusnya si bayi itu langsung diberikan susu atau pelukan kepada ibu. Kenapa perlunya? Karena sensitivitas dari tingkat emosional terhadap si bayi itu sangat mempengaruhi kalau ada sentuhan awal. Nah, pengaruh mitos juga dan budaya terkait lingkungan kerja, beban pekerjaan, dan juga yang paling utama promosi susu sekarang yang sedang tumbuh dengan berkembang pesat.
0: Baik, Bu Siti, selain dari kurangnya edukasi ya, namun masih banyak juga nih kaum ibu yang secara sadar gitu ya menggantikan ASI dengan susu formula gitu. Boleh mungkin disampaikan, Bu, sebenarnya apa kandungan nutrisi atau mungkin zat antibodi ya yang ada di dalam ASI yang tidak bisa sebenarnya digantikan oleh susu formula, dan apakah ini sebenarnya akan ada dampak jangka panjangnya juga bagi si anak itu sendiri, Bu Siti?
1: Yang pertama, dalam kesadaran seorang ibu, edukasinya harus paham benar itu sebagai tenaga kesehatan ataupun pemberdayaan keluarga dalam pemberian ASI. Maaf Pak, saya juga telah melakukan penelitian bagaimana peningkatan pemberdayaan keluarga terhadap ibu hamil.

0: juga bersalin di Desa Silayen, Tapanuli Utara. Saya melihat dari hasil penelitian saya bahwa pemberdayaan suami, keluarga terhadap keadaan dan kondisi ibu mulai dari kehamilan, seharusnya ini kan sudah dibantu, ibaratkan gotong royong dalam keluarga itu untuk memberikan semangat, edukasi, dan juga makanan-makanan yang berhubungan dengan meningkatkan kesehatan, juga untuk memproduksi ASI, dan juga memberikan semangat kepada ibu untuk menjaga kesehatan dari dirinya. Sehingga pada saat proses persalinan, mereka juga mampu untuk memberikan ASI yang benar dan tepat bagi si bayi. Salah satu menjadi kendala sering merasa dirinya tidak lagi seperti dulu waktu mereka baru ketemu untuk melangsungkan persalinan. Tapi justru terjadi di sana ada stres diri. Contoh itu sering terjadi baby blues namanya, kalau sudah melahirkan merasa dirinya tidak lagi atau kurang berguna. Yang kedua, merasa dirinya tidak mampu merawat bayi. Yang ketiga, merasa dirinya kurang bisa nanti disayangi oleh suami karena sudah merasa ada beban dari si anak untuk menyayangi si bayi, dan merasa ini perasaan si ibu, akhirnya dia tidak bisa konsentrasi pemberian ASI terhadap anak. Nah, kalau kita melihat dari manfaat ASI eksklusif ini, salah satu kan meningkatkan kekebalan tubuh. Itu tidak didapatkan pada air susu-susu yang diberikan sebagai susu tambahan. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan bayi. Nah, kita melihat sekarang banyak ya kecenderungan dari anak-anak remaja. Kenapa demikian? Menurut teori dari kesehatan gigi, bahwa kalau pada saat bayi dan balita, anak itu kekurangan gigi, maka dia akan setelah remaja cenderung menjadi anarkis. Kenapa? Karena kesempurnaan otak dan saraf itu tumbuh dengan sempurna pada umur 17 tahun. Nah, jadi ini yang bisa harus dipahami oleh kita semua, bukan hanya kepada tenaga kesehatan dan juga pemberdayaan keluarga di rumah tangga, khusus suami, sayang, istri. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal ibu. Sebenarnya kalau memberikan susu, itu juga mengurangi berat badan ibu. Kenapa? Karena sudah sebagian dari volume gigi yang akan diberikan kepada anak terbagi. Mengurangi risiko juga bayi terkena penyakit alergi, meningkatkan antibodi, mendapatkan juga limpahan lemak, karena nutrisi yang ada di dalam ASI itu terpenuhi semua untuk si bayi. Juga dapat menurunkan kesadaran, menurunkan risiko sindrom kepada bayi dengan mendadak. Memperkuat tabungan emosional atau hubungan emosional ibu dan anak. Ini kan kita lihat sekarang banyak anak-anak yang terjadi anarkis terhadap ibunya. Kenapa? Sentuhan untuk memeluk bayi kulit dengan kulit itu sangat terpenuhi. Apalagi dengan bicara dan juga dengan gerak-gerik dari si ibu, itu sangat mempengaruhi emosional kualitas daripada si ibu. Demikian Pak, terima kasih.
1: Iya, jadi bisa bondingnya lebih kuat begitu Bu ya, antara si bayi dengan ibunya begitu ya Bu ya, Siti ya?
0: Benar Pak.
1: Baik. Bu Siti, ini sudah ada pertanyaan dari pendengar kami, dari Yanti di Belawan. Selamat pagi Persatu RRI Medan. Orang tua zaman dulu sering melarang ibu menyusui makan ikan laut atau makanan pedas. Katanya bisa bikin ASI berbau amis atau bikin bayi sakit perut dan diare. Apakah pantangan makanan ini ada penjelasannya atau justru malah jadi membatasi asupan gizi yang dibutuhkan oleh ibu untuk memproduksi ASI? Kemudian apakah ASI yang di dalam kulkas disimpan dalam waktu lama akan berefek negatif juga bagi si bayi? Boleh langsung ditanggapi oleh Bu Siti. Silakan Bu Siti.
0: Oke, baik, terima kasih. Kalau masalah makanan ikan laut dan juga mungkin pedas itu kan kembali kepada Ibu Siti, belum ada penelitian yang signifikan mengatakan bahwa ikan asin itu mempengaruhi kepada penurunan ASI. Justru kalau ibu yang melahirkan, yang punya susu ibu yang bagus dan giginya, salah satu kan perlu protein. Protein itu banyak dikonsumsi dari ikan sebenarnya, apalagi ikan yang mengandung garam, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, kenapa demikian? Karena ada beberapa makanan yang pedas saat menyusui perlu diperhatikan, konsumsi dalam jumlah yang wajar, nggak masalah Pak. Tapi perhatikan juga reaksi tubuhnya. Apakah terjadi intoleran di dalam tubuh menerima? Contoh mungkin dia penyakit lambung, mual, diare, dan juga yang lain. Kemudian juga amati respon kecil. Ada nggak pengaruhnya terhadap pola tidur atau dengan hal-hal yang lain? Kalau ini tidak ada, kalau menurut sampai saat ini belum ada apa namanya hubungan yang signifikan terhadap makanan-makanan yang mengandung garam atau ikan di laut, justru menurut saya bagus.
1: Ya, baik. Ini mungkin saya bacakan satu pertanyaan lagi ya untuk Bu Siti. Baik, ini dari Doni di Helvetia. Sebagai suami, saya sering bingung melihat istri yang baru melahirkan mendadak suka menangis sendiri dan kelihatan sangat tertekan kalau ASI-nya keluar sedikit. Sikap seperti apa yang bisa saya lakukan untuk menenangkan mental istri, dan apakah rasa cemas istri ini yang malah bikin ASI-nya jadi tersumbat? Terima kasih. Boleh langsung ditanggapi oleh Bu Siti, silakan Bu.
0: Oke, terima kasih Pak. Inilah salah satu hasil penelitian saya, peningkatan pemberdayaan suami, mertua, keluarga dalam bagaimana proses persalinan oleh si ibu. Salah satunya sebelum melahirkan Pak, itu sebaiknya suami sudah harus mendekatkan secara emosional. Jadi kalau sentuhan suami sebelum melahirkan itu misalkan disentuh bagian pundaknya dan yang lain, ya artinya itu akan bisa nanti dalam pemijatan, namanya kalau kami ya pijat oksitosin namanya, pemijatan pada area punggung dan tulang belakang itu sangat merangsang hormon oksitosin yang membuat ibu lebih rileks dalam memperlancar pengeluaran ASI.
1: Baik.
0: Jadi kalau sebagai bapak, artinya pada saat ibu memberikan menyusui kepada si bayi, si bapaknya sebaiknya di belakang, bukan di depan. Artinya kenapa menyentuh bagian punggung dan juga ya artinya buang telus lah ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Oh ya, ini anak kita sudah lahir gitu ya. Artinya si bapak itu harus bisa lebih mengelong. Kalau contoh Pak, kalau di Jepang, proses persalinan itu sudah dilakukan pemberdayaan keluarga di rumah. Kenapa? Salah satu, jadi mereka dibagi tugas-tugas. Kalau dia punya anak 3 atau 2, suami tugasnya untuk membantu proses persalinan. Anak yang paling besar memberikan makan untuk ibu. Kalau ada lagi anaknya nomor 2 atau nomor 2, memberikan minum dan pakaian untuk mempersiapkan.
1: Baik.
0: Kenapa demikian? Karena dulu kita lihat bagaimana Jepang itu terhadap orang tua. Nah, jadi kalau tidak ditumbuhkan sejak mulai masa proses kehamilan sampai persalinan, ini kemungkinan besar ya, kalau sering itu saya dulu waktu penelitian Pak tahun 2020 saya bilang, kalau di kita orang suku Batak itu kan begini, kalau tuan anaknya bagus-bagus itu anak bapak, saya bilang, tapi kalau anaknya kurang bagus, oh itu anak ibu, itu ibunya yang salah mengasuh dan sebagainya. Kenapa? Karena beban untuk keberhasilan dari seorang anak itu, apalagi itu anak laki-laki, lebih dominan adalah secara psikologi emosional ibu yang harus tumbuh dengan baik. Nah, tapi setelah dilakukan penelitian, ternyata semua peran mertua, suami sangat mendukung peran penting untuk menaikkan hormon endorfin, oksitosin, dopamin, serotonin untuk membuat relaksasi peredaran darah, menurunkan hormon adrenalin. Sehingga tadi rasa cemas dan juga rasa ketakutan atau rasa emosional yang sangat tinggi itu bisa terarah dengan menjadi normal begitu Pak. Terima kasih.
1: Artinya dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat itu sangat dibutuhkan oleh seorang ibu yang sedang dalam fase menyusui bayinya, begitu ya Bu ya?
0: Sangat Pak, kenapa? Karena juga begini, dalam proses apalagi ibunya bekerja. Yang kedua, dia belum siap kadang-kadang menerima keberadaan si bayi. Karena beban kerja yang kemarin katanya kalau wanita itu kan bisa mengerjakan 4 pekerjaan. Dengan adanya bayi, dia harus tambah pekerjaan menjadi 5 dan harus lebih diutamakan. Itu, maka sering Pak, kalau itu tidak didukung oleh kekuatan dari keluarga di dalam rumah tangga, maka sering itu ada masuk ibu itu ke rumah sakit jiwa. Terjadi baby blues namanya. Dia tidak sanggup menerima keberadaan ini karena terlalu berat beban bagi dia. Anak bayi harus bangun malam, harus juga diberikan ASI. Dan sekarang ini Pak tidak boleh lagi kita pemberian ASI itu pakai waktu sesering mungkin supaya terpenuhi gizi daripada si anak. Jadi ini peran suami yang sangat tinggi Pak. Itu baik. Tuh makanya perempuan itu sering merasa ya kurang diperdulikan, padahal sebenarnya kami peduli gitu. Terima kasih Pak.
1: Baik, terima kasih Bu Siti Nurmawan Sinaga yang sudah bergabung dalam dialog Aspirasi Sungut pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Bu.
0: Oke, terima kasih, Pak.
1: Demikian pendengar dan pemirsa, Ketua Stikes Mitra Husada Medan, Dr. Siti Nurmawan Sinaga, SKM MKes. Bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan juga masih boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Anda juga bisa mendengarkan dan menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI.net_Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Dan saat ini kita akan segera terhubung dengan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Potensi Utama Medan, Dr. Lodiana Ayu, MPSI Psikolog. Baik, pendengar, kita akan break sejenak, tetaplah bersama kami di Pro 1 RR Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.
4: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
6: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa. Ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain. Ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
7: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi. Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam opini publik.
8: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
7: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan pemirsa RR Medan masih dalam dialog Aspirasi Sumut edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 dengan tema pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Potensi Utama Medan, Dr. Lodiana Ayu, MPSI Psikolog. Selamat pagi, Bu Ayu.
1: Selamat pagi, Mas Andreas.
0: Baik, gimana kabar hari ini, Bu Ayu, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Bu Ayu, ini sudah memasuki Pekan ASI Sedunia mulai tanggal 1 hingga 7 Agustus 2026 ya. Nah, mungkin boleh di awal disampaikan dulu, kenapa sebenarnya proses menyusui itu tidak hanya soal kesiapan fisik, tapi juga ditentukan oleh kondisi mental dan juga emosional seorang ibu. Silakan, Bu Ayu.
1: Oke, terima kasih ya, Mas Andreas. Mula-mula ini terlebih dahulu saya bahas dulu mengenai ASI ya, apa itu ASI menurut WHO ya. ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI atau air susu ibu, itu hanya air susu ibu saja kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan. Tanpa tambahan makanan atau minuman lain, kecuali mungkin ada obat atau vitamin dan mineral ya, bila itu pun kalau diperlukan.
0: Yeah.
1: Kemudian ASI eksklusif itu merupakan bentuk nutrisi yang terbaik bagi bayi, sekaligus memberikan manfaat psikologis bagi ibu dan anak. Nah, itu dia. Nah, kalau dari segi psikologi, kenapa sih ibu itu harus menyusui anaknya gitu ya?
0: Yeah.
1: Ada teori yang mengatakan bahwa bayi itu memiliki kebutuhan biologis untuk membentuk ikatan emosional yang kuat dengan pengaruh dengan pengasuh utamanya, atau dalam hal ini ibu ya. Ketika ibu menyusui itu terjadi kontak mata dengan bayinya, kemudian ada sentuhan kulit ya, kemudian bayi juga bisa mendengarkan suara ibu ketika menyusui. Dan ada kehangatan tubuh dari ibu yang dirasakan oleh si bayi ini. Kemudian ada respon terhadap tangisan bayi. Nah, kalau si ibu misalnya menyusui, kemudian bayinya nangis, ada respon dari ibunya. Kenapa ya? Kok dia nangis padahal udah disusui? Mungkin ada hal lain yang yang dirasakan oleh si bayi ini sehingga dia tidak nyaman ketika menerima susu dari ibunya. Nah, itu mungkin yang perlu kita kita pahami dulu pertama ya. Yeah. Nah, itu mungkin Bang Andreas.
0: Iya. Yeah. Bu Ayu, apakah sebenarnya suasana hati dan juga kondisi psikologis dari ibu yang menyusui ini itu bisa secara langsung memicu atau menghambat hormon-hormon yang diperlukan ini untuk si anak dalam memperoleh ASI dari ibunya, Bu?
1: Oh iya. Yeah. Betul sekali Bang Andreas. Jadi ketika ibu itu menyusui si bayinya atau si anaknya itu, kalau dalam kondisi tidak sehat mentalnya, misalnya mungkin saja terlebih dahulu tadinya ada pertentangan-pertentangan kecil, misalnya dengan orang-orang terdekat ya, apalagi dengan suami ya, atau dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya, itu sangat mempengaruhi keluarnya ASI bagi si ibu. Ya, jadi ketika dia mentalnya juga tidak sehat, itu berpengaruh sekali. Dan mungkin saja seperti yang saya katakan tadi, udah disusui pasti kok masih menangis bayinya. Nah, mungkin dia merasakan juga ada hal-hal yang tidak enak yang dirasakan oleh si ibunya. Itu Bang Ben.
0: Iya, artinya tidak hanya sehat fisik namun juga sehat mental begitu ya, bagi seorang ibu ya.
1: Iya. Betul, betul.
0: Baik, nah kalau ibu-ibu yang menyusui ini kan juga sering ini Bu ya, mengalami kecemasan yang berlebih gitu ya. Ada namanya baby blues gitu ya, dan juga mungkin bisa sampai ke tahap depresi juga ini dari pasca melahirkan. Nah, gimana sebenarnya cara untuk mengatasi ini, dan mungkin bisa disampaikan juga gejala-gejala awal memasuki tahapan ini seperti apa, biar langsung bisa disadari oleh si ibunya sendiri, Bu?
1: Oke, baik Bang Andreas. Jadi gini, ketika si ibu menyusui anaknya, ya kalau tidak ada dukungan dari orang-orang sekitar, seperti yang dikatakan oleh Bu Siti tadi ya, Dr. Siti tadi, bahwa dia itu merasa tidak nyaman ya. Jadi akhirnya dia menolak kondisi si anak ini, dia menolak anaknya gitu ya. Nah, ini yang menimbulkan baby blues tadi. Jadi merasa ketika bayinya nangis, aduh ini pasti mau nyusu lagi, aduh ini mengganggu tidurku, ini kayaknya mengganggu aktivitasku, ini jadinya menyulitkanku. Nah hal-hal yang seperti itu harusnya bisa dipahami oleh orang-orang sekitar, apalagi mungkin ini anak pertama, nah ya, ibu belum punya pengalaman untuk menyusui atau mengasuh anaknya. Nah jadi perlu dukungan dari orang-orang sekitar. Jangan misalnya ini ibunya sedang tidur, terus bayinya nangis, terus orang-orang sekitar membangunkan ibunya dengan nada yang tidak nyaman menurut ibu. Ya. Atau misalnya dia bilang gini, ayo bangun, bangun, bangun. Itu anaknya udah nangis, saya susui. Gitu ya. Nah jadi dengan bahasa-bahasa yang seperti ini juga membuat ibu tidak nyaman. Dan akhirnya dia juga akan memperlakukan bayinya itu dengan tidak baik gitu. Karena dia merasa, aduh ini gara-gara ada kau gitu kan, aku terganggu tidurku, ini gara-gara ada kau aku jadi begini, kalau enggak kan aku masih bisa tidur nyaman, tidur nyenyak gitu ya. Jadi pertama sekali ketika kita mengetahui si ibu ini sudah mulai ada, ya kita bisa baca lah ya. Apalagi orang-orang sekitarnya itu bisa mengetahui karena sudah mungkin sering berkomunikasi ya, sering dekat dengan ibu ini gitu. Ya mungkin dia bisa melihat perubahan-perubahan itu. Jangan menyepelekan perubahan-perubahan yang terjadi ketika ibu ini baru pertama kali melahirkan. Ya, karena ini nanti berakibat tidak baik ya, jadinya ibunya depresi dan sebagainya. Karena apa, dia menganggap kok jadinya anak ini jadi beban saya sendiri ya. Kok anak ini jadinya tanggung jawab saya sendiri ya, kenapa orang-orang sekitarnya tidak mau mendukung gitu. Jadi ketika perubahan perilaku yang pertama sekali dilihat, misalnya menolak anaknya kalau menyusui, ya begitu anaknya nangis nanti aja lah, lama-lama dulu lah gitu ya, nyantai dulu lah, aku juga masih mau beres-beres dulu dan sebagainya, kita udah bisa melihat bahwa kondisi ini sebenarnya kondisi yang tidak normal bagi ibu. Jadi harus diperhatikan oleh orang-orang sekitarnya sehingga hal ini tidak berlarut-larut yang membuat ibu itu menjadinya depresi. Itu Bang Andre.
0: Iya. Artinya dukungan suami di sini sangat penting, Bu ya, agar si istri tidak merasa kelelahan sendiri dan mengurus anak sendiri begitu tanpa perhatian. Betul. Dan kesadaran dari suami untuk ikut membantu begitu ya, Bu ya.
1: Iya. Kalau mohon maaf sebelumnya kalau saya pakai bahasa orang-orang Medan sekarang ya, kan kita kemauan kita bersama gitu ya, kemauan kita bersama, jadi jangan diberi tanggung jawab itu hanya pada istri saja, karena kita juga ya sekali lagi mohon maaf buatnya sama-sama kok gitu kan. Ya jadi harus bisa mengerti lah ya, memang tugas suami itu mencari nafkah, tapi sebaiknya dia juga harus bisa memperhatikan kondisi istrinya yang mungkin baru pertama ini punya anak gitu ya. Jadi dia bisa memberikan ya apalah ya, perhatian khusus. Ya misalnya kalau suami-suami itu mau pergi kerja, ya memang harus pergi kerja, tapi sebelum pergi kerja mungkin bisa membantu sedikit pekerjaan istri. Misalnya kalau anaknya lagi pipis atau put, bisa digantikan dulu baru dia pergi kerja. Jangan ketika waktunya pergi kerja, udahlah pokoknya ini udah waktunya kerja, nanti aku terlambat, nanti itu gitu. Nah itu juga membuat si istri jadinya tidak nyaman dengan kondisi itu.
0: Artinya kaum suami ini juga harus menghapus budaya patriarki itu sendiri, Bu Ayu ya, agar tidak hanya membebankan urusan rumah tangga dan urusan anak hanya kepada sang istri begitu, Bu Ayu ya.
1: Betul. Apalagi sekarang kan Bang Andre, ini kan sekarang bukan hanya suami saja yang bekerja, istri juga bekerja.
0: Iya, betul.
1: Nah kalau beban istri itu tidak dibantu oleh suami, ya ini yang menjadi dia depresi ya jadinya. Tidak menerima kehadiran si anak meskipun itu didambakannya.
0: Baik, Bu Ayu, ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp kami di 0811-616-943 dari Siska di Marelan. Selamat pagi RR Medan, mertua dan orang tua saya seringkali beradu pandangan antar generasi soal pola asuh dan juga pemberian ASI bagi anak saya, dan ini sering memunculkan konflik di dalam keluarga saya, belum lagi dukungan dari suami yang masih terasa kurang hingga saat ini. Bagaimana cara komunikasinya biar tidak ada permasalahan di dalam keluarga terkait ini dan menyamakan persepsi bagi orang tua dan mertua saya di rumah? Boleh langsung ditanggapi oleh Bu Ayu. Silakan Bu Ayu.
1: Oke, terima kasih Bang Andre. Sebenarnya ketika melahirkan itu di rumah sakit itu sudah ada edukasi ya untuk ibu, apalagi ibu ibu yang pertama kali punya anak gitu, itu sudah ada edukasi dan keluarganya juga sudah dipanggil. Mm-hmm. Tapi mungkin edukasi itu belum cukup ya, mungkin ya belum cukup. Nah kalau bisa suami ini punya apa ya? Karena terus terang aja kalau mertua atau orang tua itu memang beda pandangan dalam pengasuhan anak ya, mm-hmm. beda pandangan. Jadi kalau bisa ketika istrinya hamil atau istrinya sudah dekat mau melahirkan ya, dia udah tahu istrinya ini hamil gitu misalnya, dia berikan edukasi kepada orang tua, misalnya jangan diajarin gitu ya, mm-hmm. karena kan orang tua kalau diajarin tuh menganggap aduh aku yang lebih tahu tentang yeah. ini bukan kau gitu kan. Nah jadi misalnya dengan secara tidak langsung memberikan buku-buku ya untuk dibaca, atau misalnya bercerita kepada orang tua tentang misalnya oh saya punya kawan pengalamannya begini dan kita bisa karang cerita itulah, mm-hmm. sehingga nanti ketika istri kita melahirkan dia juga merasa nyaman dan orang tua juga bisa paham gitu ya, karena terus terang pemahaman orang tua ini memang jadinya sangat apa ya, sangat beda sekali dengan pandangan anak-anak sekarang ya. Jadi baik dengan cara pengasuhan, dengan cara pemberian ASI, atau dengan cara pemberian nanti kalau setelah 6 bulan dia pemberian makan ya. Nah itu juga beda. Jadi harus pintar-pintar untuk memberikan edukasi kepada orang tua. Tapi dengan catatan jangan sepertinya kita yang mengajarkan gitu. Tapi memberi apa ya, bagaimana caranya gini. Kalau misalnya, oh iya, kemarin teman saya ada yang seperti ini loh Bu. Gimana ya Bu yang sebenarnya gitu ya. Hmm. Jadi berpura-pura kepingin mengambil pendapat dari dia, dari orang tua. Tapi kita juga bisa memasukkan idenya kita atau pendapat kita. Gitu yeah. Bang Ben.
0: Baik, artinya yang paling penting di sini untuk kesehatan anak itu harus diutamakan dari si ibunya dulu sebagai dia yang paling mengerti dan melahirkan sendiri anaknya Bu ya.
1: Betul.
0: Iya. Baik.
1: Di samping juga dukungan dari yang paling penting juga dukungan suami. Kalau suaminya nggak dukung, ya misalnya ini seperti tadi pertanyaannya mertuanya ya, yeah. ada pandangan yang berbeda. Nah kalau suaminya akhirnya tidak mendukung si istri, ini juga tambah lebih parah lagi. Mm-hmm. Depresinya si istri karena nggak pernah dapat dukungan dari mana-mana. Mertua yeah. nggak dapat, dari suami nggak dapat. Jadi yang paling penting memang suami, karena suami adalah orang yang paling dekat dengan istrinya ketika mengetahui ada permasalahan ataupun ada situasi yang tidak nyaman bagi istri. Mm-hmm. Itu Bang Andre.
0: Jangan sampai si istrinya terkesan me versus the world gitu Bu ya. Suami yeah. tidak mendukung, dari mertua juga tidak, dari orang tua juga tidak begitu Bu ya. Ya baik.
1: Yeah, yeah.
0: Terakhir mungkin Bu Siti, apa mungkin yang bisa disampaikan untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara begitu ya, dan juga para ibu, para calon ibu juga, agar bisa lebih peduli pada pentingnya ASI eksklusif demi mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Sekaligus closing statement dari Bu Siti, dari Bu Ayu, silakan Bu.
1: Oke, okay, terima kasih Bang Andreas. Jadi buat ibu-ibu yang saat ini mungkin sedang menyusui anaknya, atau ibu-ibu yang baru pertama kali punya anak, itu yang harus dipersiapkan adalah self-efficacy. Self-efficacy itu artinya harus menyiapkan konsep, ya konsep dalam dirinya bahwa saya sekarang sudah menjadi ibu, saya ketika saya memutuskan untuk menikah, saya yang akan saya hadapi adalah nanti saya akan mempunyai anak. Nah kesiapan itu dulu yang harus disiapkan. Kalau sudah siap ya dengan kondisi itu, insya Allah hal-hal yang lain itu bisa diatasi. Mm-hmm. Ketika dia sudah yakin dengan dirinya bahwa dia sudah menikah dan nanti akan punya anak, dia juga akan menyusui anaknya. Yang harus diyakinkannya bahwa ASI yang nantinya saya berikan itu adalah ASI yang cukup. Bagaimana caranya ASI ini supaya cukup? Saya harus siapkan mental saya dulu. Saya harus siapkan diri saya dulu bagaimana caranya menghadapi situasi ini. Dan harus, yang penting adalah harus banyak membaca ini ya buat itu. Nah kemudian buat ibu ini juga harus lebih mampu menghadapi kesulitan dalam menyusui. Jangan menyerah, ya, jangan menyerah, jangan pernah mengatakan bahwa ini adalah hal yang tidak pernah saya bayangkan, ini hal yang tidak pernah saya inginkan dan sebagainya. Karena ketika kita mengatakan itu dalam diri kita, ini dalam kepala ini sudah melekat bahwa saya tidak menerima kondisi ini. Akhirnya apapun yang dikatakan orang, apapun yang kita lakukan, kita akhirnya menolak, gitu ya. Jadi jangan pernah seperti itu. Nah, sebaiknya itu harus tidak menunjukkan kecemasan yang tinggi gitu. Kalau misalnya ada masalah, dibicarakan. Misalnya dengan suami pertama kali, mungkin kalau yang tinggal dengan mertua, ada masalah dengan mertuanya, berbicaralah, berkomunikasilah dengan suami, kemudian bisa memberikan, agar dia nanti bisa memberikan ASI yang lebih konsisten, ya, memberikan ASI eksklusifnya nanti ketika melahirkan. Kemudian juga ada penelitian ini yang menunjukkan bahwa keyakinan diri ibu itu merupakan salah satu prediktor penting keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Jadi kalau ibunya sudah percaya diri, ASI eksklusif itu akan bisa keluar dengan baik dan akan bisa diterima oleh si bayi dengan baik. Nah, menurut pengalaman atau menurut yang saya dapatkan gitu ya. Jadi ada konsultasi-konsultasi yang saya dapatkan bahwa keluarga itu adalah orang yang terpenting dalam dalam menyongsong atau dalam dukungan, memberikan dukungan untuk baiknya ASI eksklusif itu keluar. Kalau sudah ada dukungan dari orang-orang sekitar, itu akan lebih baik dan tidak akan mengalami hambatan dalam pemberian ASI. Nah, bagi ibu-ibu muda mungkin juga bisa berpikir bahwa ketika kita sudah memutuskan untuk berumah tangga, yakinlah bahwa perubahan-perubahan itu akan terjadi. Jadi kita juga harus siap dengan perubahan, kita juga harus siap dengan kondisi kedepannya, apa yang harus kita harus kita jalankan. Jangan pernah stres, jangan pernah cemas. Ya, kalau stres atau cemas yang masih dalam kondisi ringan itu wajar, setiap orang pasti punya. Tapi jangan berkepanjangan dan jangan berkelanjutan. Ketika sudah ada hal yang tidak enak atau sudah mengganjal, bicarakan dengan orang-orang terdekat.
0: Baik.
1: Ya. Itu mungkin Bang Andreas yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih Bu Ayu yang sudah bergabung dalam dialog Aspirasi Sumut pagi ini di Pro 1 RRI Medan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bu Ayu.
1: Terima kasih.
0: Demikian pendengar dialog Aspirasi Sumut dengan tema pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi bersama dengan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Potensi Utama Medan, Dr. Lodiana Ayu, MPSI Psikolog. Dan di awal tadi kita sudah berbincang dengan Ketua Stikes Mitra Husada Medan, Dr. Siti Nurmawan Sinaga, SKM MKes. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak dan mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI.net_Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Saya Andreas Purba beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cepat.
1: Eh, Udin, buang sampah sembarangan.
2: Apa sih, Siti? Ini cuma sedotan loh.
1: Ih, coba kau bayangkan kalau ada jutaan orang bilang cuma sedotan loh. Yang ada bumi ini penuh dengan sedotan. Mikir.
2: Ya. Ini ku buang ke tempat sampah. Kau tengok ini.
3: Mulai dari diri sendiri, cintai alam dan jaga lingkungan agar kita bisa mewariskan mata air, bukan air mata.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ngobrol Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami setia mendengarkan Medan pagi ini. Dan kembali kami hadirkan untuk Anda segmen Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 Indonesia Barat. Pendengar, silakan bagi Anda yang ingin berbagi tanggapan juga mengirimkan laporan langsung melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Langsung pendengar boleh di sepanjang Halo RRI pagi hingga pukul 10 Indonesia Barat ya. Boleh Anda ingin berbagi tanggapan, laporan apa saja yang terjadi di sekitar Anda, barangkali ada fasilitas publik yang butuh perhatian tentunya oleh pihak-pihak terkait, boleh langsung kirimkan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Dan tentunya pendengar, di sepanjang pagi ini hingga pukul 10 Indonesia Barat saya hadirkan Halo RRI untuk Anda. Bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tentunya di Halo RRI pagi ini ada Riksu dan juga Mas Jok Sap ya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar Mas Jok?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Sehat.
0: Kayaknya Mas Jok ini jadwal terbangnya padat sekali ya. Tiba-tiba di bandara, tiba-tiba di rest area ya Mas Jok ya. Alhamdulillah.
1: Rest area.
0: Iya. Sehat Mas Jok.
1: Netizen ya. Rick ini netizen.
0: Ya, hari ini Mas Jok kita lagi ada di segmen Halo RRI ya. Kita akan mengupas tuntas. Waduh, mengupas tuntas enggak ya. Kita akan tentunya menerima laporan dari pendengar Sepro 1 terkhusus masyarakat Kota Medan dan Sumatera Utara ya Mas Jok ya.
1: Ya.
0: Tentunya bagi Anda yang punya laporan khusus barangkali seperti yang mungkin baru-baru ini sedang ramai diperbincangkan jalan kawasan Marelan Mas Jok. Yang alhamdulillah sudah akan menemukan titik terangnya, Agustus akan dapat perbaikan dari pemerintah kita
1: ya,
0: gitu.
1: Di kawasan yang kemarin ya
0: sempat banyak nanya gitu ya. Lingkungan 9 kalau enggak salah ya jalannya, kawasan Marelan. Yang di mana itu jalannya berlubang parah. Jadi banyak masyarakat yang di sosial media itu ramai Mas Jok melaporkan kalau korban jiwa belum ada sejauh ini mungkin yang dilaporkan, tapi yang kendaraannya akhirnya rusak itu banyak yang buat masyarakat ketakutan. Jatuh sebenarnya ada ya, mungkin beberapa pengendara yang tergelincir di situ, tapi mungkin ya karena nggak terlalu parah jadi nggak sampai terlaporkan atau mungkin nggak sampai viral kali gitu.
1: Terkadang juga ada lubang itu kan.
0: Benar.
1: Lubang atau lubang ini? Lubang ya.
0: Lubang.
1: Jadi kalau hujan itu tergenang air, maka macet itu Bang Riki kalau pagi-pagi sehingga berdampak anak sekolah telat gitu kan. Kemudian aktivitas masyarakat yang ke pajak, ke pasar, ke kantor itu semua tertunda. Jadi artinya dampaknya tidak hanya baik untuk korban jiwa ya, tapi untuk dampak kinerja aktivitas masyarakat juga. Mudah-mudahan kita tunggu bersama seperti apa nanti Bang Riki untuk yang di Marelan itu.
0: Benar. Nah, tadi pagi kan itu memang sudah masuk, Riki juga nyimak di berita pagi ya, bahwa ini sebenarnya agenda perbaikan jalan itu sudah diagendakan sejak lama begitu. Namun memang dari pernyataan Pak Bobby itu baru dapat tambahan anggaran untuk perbaikan jalan tersebut. Jadi alhamdulillah mungkin setelah ini jalan-jalan yang masih butuh perbaikan di beberapa wilayah Kota Medan sekitarnya ini akan segera ditindaklanjuti ya Mas Jok ya. Jadi mungkin masyarakat jangan bosan-bosan untuk terus memberikan laporan Anda ya, ingin terus memberikan aduan ke mana saja boleh, terkhusus RRI boleh, silakan di segmen Halo RRI tentu kita akan terus memberikan tanggapan dan juga menyampaikan langsung ya Mas Jok ya. Barangkali di kalau di kawasan Mas Jok kira-kira terkini ada informasi apa nih Mas Jok? Apakah
1: pagi
0: ada
1: tadi banyak masyarakat nih viral juga di medsos nih Bang Ki karena hari Senin kan hari pertama kerja,
0: ya
1: kan? Itu banyak sekali jalanan yang macet begitu. Okay. Termasuk kawasan di perempatan yang ke arah Binjai,
0: Kampung Lalang ya.
1: Kampung Lalang itu pagi tadi luar biasa macetnya karena di situ anak sekolah masuk, ya kan? Perkantoran, karyawan masuk, beberapa aktivitas di situ juga ada pasar.
0: Okay.
1: Pasar yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dan parahnya lagi, banyak masyarakat yang memparkirkan kendaraannya itu di badan jalan,
0: menutup ruas jalan akhirnya memperkecil ya.
1: Jadi viral tuh di beberapa media sosial termasuk di grup WhatsApp gitu kan. Ini
0: grup WhatsApp keluarga ya.
1: Iya, ini mana petugasnya gitu kan. Walaupun kita lihat ada juga Pak polisi gitu kan.
0: Iya. Tapi kan kalau enggak salah di kawasan itu setiap pagi dan sore itu memang padat merayap ya. Maksudnya masyarakat yang memang mulai beraktivitasnya di situ semua jalurnya ya.
1: Iya, benar.
0: Entah itu anak sekolah, orang bekerja, entah orang jualan juga yang berangkat ke pasar dan lain sebagainya di satu rute yang sama begitu ya. Jadi itu mungkin membuat kemacetan ruas jalan tersebut kayak dikatakan membludak lah gitu ya di kawasan tersebut. Iya. Kalau Mas Jok melintasi daerah jalan itu juga kalau berangkat kerja atau tidak?
1: Iya, kebetulan saya juga melintasi kawasan itu. Memang pagi tadi luar biasa. Untung saya juga perginya agak cepat. Jadi sampai kantornya juga enggak terlambat seperti itu.
0: Jam berapa sampai kantor tadi Mas Jok?
1: Jam 7 pagi tadi sudah 7 pagi. Padat merayap itu.
0: Oke. Bahkan sebelum jam 7 di situ juga jalan udah cukup padat deh Mas Jok.
1: Cukup padat.
0: Oke, jadi ini sebenarnya kalau misalnya bagian jalan ini kita kemana sih Mas Jok? Kalau misalnya untuk pengaturan lalu lintas, karena sebenarnya kalau masyarakat awam kan taunya oh polisi kan bagian lalu lintas begitu ya. Benar. Tapi sebenarnya kan di sini juga peran Dishub juga dibutuhkan sebenarnya ya.
1: Justru Dinas Perhubungan itu yang mengelola aturan seperti parkir, kemudian aturan bagaimana mekanisme lalu lintas, apakah boleh satu arah ataukah dua arah gitu kan. Termasuk ini juga pasarnya itu bagaimana lebih ditertibkan lah gitu kan, karena itu juga mengganggu pengendara kita untuk melintas. Karena badan jalan itu hampir separuh itu Bang Riki. Kalau Bang Riki juga sempat melintas tuh kan.
0: Benar, benar.
1: Di pagi-pagi hari itu justru sebelum waktu subuh itu, itu justru setengah jalan itu dipakai untuk parkir.
0: Padahal jadi, sebenarnya jalan Kampung Lalang itu termasuk lebar ya.
1: Lebar, ya kan? Cukup lebar karena itu jalan lintas Sumatera, jalan nasional. Maka butuh inilah, butuh ya tindakan lah, maksudnya tindakan humanis seperti itu. Ya kita lihat juga beberapa ya Bang Riki ya, mungkin pendengar juga pernah tahu ya beberapa petugas Satpol PP, Dinas Perhubungan juga ini melakukan penertiban, tapi ya begitu lagi seperti itu.
0: Tapi ngomongin soal kawasan jalan Kampung Lalang sekitarnya nih Mas Jok, ini kan di tepat di perempatan lampu merah itu, kalau hujan kan dia sebenarnya airnya menggenang ya, di tepat di tengah-tengah perempatan jalan lampu merah antara Kampung Lalang, Gatot Subroto kemudian ke Sunggal. Itu kalau hujan kan airnya menggenang ya di situ ya. Dan itu kan sebenarnya cukup membahayakan. Ditambah di kawasan kalau enggak salah di di dekat Lotte Mart. Itu kan kalau hujan tuh sempat menggenang cukup lama air di sekitar situ.
1: Rendah dan, ya, karena cukup
0: iya,
1: rendah.
0: Di dekat Kodam ya kalau nggak salah ya.
1: Dan dekat aliran sungai kecil di situ.
0: Oh, ada sungai kecil sih.
1: Sungai kecil ada. Cuma bukan sungai yang besar, cuma yang kecil.
0: Oh.
1: Seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Tapi hari ini pagi ini ada informasi aktual apa nih Bang Riki? Kalau Bang Riki lihat di medsos, di pemberitaan, di beberapa media itu apa yang lagi viral hangat itu kita mendengar itu kan?
0: Oh iya iya. Kalau ini mungkin karena tadi juga pagi membahas seputar ini ya, Pekan ASI, jadi ini kan memang memperingati Pekan ASI ya, walaupun mungkin agak sedikit tidak berkorelasi ya, tapi mungkin Ricky mau mengucapin selamat merayakan Pekan ASI untuk ibu-ibu yang sedang merayakan di luar sana begitu, karena ini Pekan ASI dunia di 1 sampai 7 Agustus 2026 gitu. Dan informasi-informasi dari sosial media memang kebanyakan kalau persoalan laporan-laporan masyarakat untuk pemerintah ini banyak sekali sebenarnya Mas Jok, kayak itu tadi mungkin jalan-jalanan yang butuh perbaikan, kemudian kawasan itu tadi Kampung Lalang itu butuh kayaknya di entah ditimbun atau di aspal baru, kita kurang tahu ya gimana cara gimana solusi yang diberikan begitu ya. Kemudian dan beberapa ruas atau mungkin beberapa daerah masyarakat ini ada yang memberikan laporan Mas Jok kalau butuh penerangan tambahan begitu, karena mungkin ini bagi masyarakat yang beraktivitas atau mungkin pulang kerjanya larut malam sedikit, ini kan memang agak sering membahayakan Mas Jok ya, memang harus butuh penerangan dan juga keamanan yang ekstra dari mungkin lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kalau di segmen Halo Polisi ini kita sering menyampaikan laporan tersebut terkait pengamanan-pengamanan di lingkungan sekitar, termasuk untuk malam minggu kan biasa banyak tuh ya masyarakat atau anak-anak muda yang menggunakan jalan kosong itu menjadi arena balap liar mereka gitu. Dan ini kita sudah sampaikan sebenarnya, dan beberapa minggu atau beberapa akhir pekan yang kita temui, alhamdulillah dari pihak kepolisian memang langsung memberikan tindakan tegas begitu, dan memang langsung berjaga di sekitaran kawasan-kawasan yang kita laporkan gitu Mas Cok.
1: Iya, ini ada pesan WhatsApp masuk.
0: Boleh,
1: nih Bang Riki. Ini dari Pak Ijon di Deli Serdang. Yeah. Terima kasih Pak Joko, Pak Riki sudah menginformasikan pagi. Memang di tempat tinggal saya juga di Tanjung Morawa ini jalan juga rusak ini katanya. Mohon diperbaiki. Katanya banyak lalu-lalang truk-truk besar pusuh katanya.
0: Di kawasan mana itu Mas?
1: Ini di kawasan Tanjung Morawa, nggak pasti di mananya nih, tapi Tanjung Morawa. Nah ini mohon usulan perhatiannya lah untuk pemerintah katanya. Terima kasih. Oke. Pak Ijon.
0: Pak Ijon ya di Tanjung Morawa. Kemudian Tanjung ini juga kita dapat tanggapan dari Pak Ahmad di Jalan Pancing. Ini kayaknya Jalan Pancing butuh tata penertiban lalu lintas lagi lah ini Bang. Karena kalau udah jam pergi atau jam pulang anak-anak kuliah atau kerja ini macetnya gak ketulungan katanya gitu.
1: Iya.
0: Balik lagi ke arus lalu lintas ya Mas Jok ya. Memang kalau persoalan lalu lintasnya memang benar-benar harus kita apa ya, mungkin nggak bisa kita batasin masyarakat untuk coba dari sana yang pulangnya ke arah sini lewatnya dari jalur ini, nggak bisa ya,
1: nggak bisa juga,
0: karena kalau misalnya yang lebih dekat bisa dilalui kenapa harus yang jauh gitu. Mungkin masyarakat mikirnya ke situ ya, supaya nggak menyulitkan masyarakat juga
1: kalau
0: gitu.
1: Bencana mungkin iya bisa tapi ini kan bukan sebuah bencana. Ini masih kondisi normal.
0: Nah ditambah Mas Jok, ini mungkin di beberapa wilayah walaupun Sabtu dan Minggu ini ada menggunakan jalan sebagai lokasi acara, entah itu entah
1: pesta
0: itu,
1: ya.
0: Iya, entah itu hajat atau mungkin perkumpulan atau mungkin reunian segala macam itu kan mengganggu ya sebenarnya. Nah, ini sebenarnya kita agak bingung nih. Kalau Mas Jok mungkin punya informasi yang boleh disampaikan ya. Kalau Ricky pribadi ngerasa ini sebenarnya memberi izin siapa gitu. Kemudian apakah sudah dikomunikasikan dengan warga sekitar, atau kalau warga sekitar mungkin okay lah memberikan akses ya, tapi bagi masyarakat umum yang mungkin tidak bersinggungan langsung dengan warga sekitar setempat itu gimana gitu solusinya yang diberikan gitu. Benar.
1: Padahal itu aturannya nggak ada untuk penutupan jalan, kecuali memang ada hal yang krusial seperti tadi, misalnya ada sebuah kejadian besar, kebakaran, itu memang jalannya harus ditutup untuk akses pemadaman misalnya begitu. Tapi kalau untuk pesta-pesta itu sebenarnya sih tergantung ya, yang Ricky bilang kalau memang sudah dikomunikasikan ke masyarakat sekitar boleh ya silakan. Tapi kalau tidak kan itu akses publik.
0: Benar.
1: Nah, itu terkadang kita juga melihat ini ya masyarakat gitu kan seenaknya aja makan akses publik.
0: Iya. Jadi di tapi itu sebenarnya di enggak jauh-jauh di kawasan kita juga masih banyak gitu ya Mas Jok ya.
1: Banyak.
0: Di daerah-daerah terdekat kita juga masih ada, dan itu kita juga sebenarnya agak bingung ini gimana sih solusi yang diberikan gitu ya. Kemudian ada juga yang beri laporan dari siapa ini ya, 0812 sekian-sekian ya. Pak, ini kawasan jalan Payageli hingga Mencirim ini jalannya rusak, banyak kali galian parit gak selesai-selesai katanya gitu. Waduh.
1: Iya, itu memang gitu. Gali lubang tutup lubang.
0: Tapi bukan istilah ya, ini ya, memang itu, nyata ya.
1: Warga Payageli dari Serdang
0: itu. Payageli, iya ya.
1: Namanya enggak ada Bang Rik ya?
0: Enggak ada, no name.
1: Oke, tapi kita tetap catat ya. Tetap nanti kita konfirmasi lagi.
0: Kita dan kita teruskan nanti pesan-pesan ini ke pihak yang bertanggung jawab ya, yang berwajib maksudnya.
1: Iya,
0: Dan Ricky mungkin beberapa kali pernah lewat kawasan tersebut, itu memang parah ya Mas Jok.
1: Parah.
0: Kayak kalau hujan
1: udah jalannya kecil. Lalu lintasnya padat.
0: Benar.
1: Ada aktivitas tadi.
0: Digali lagi sudah. Gitu ya. Kalau hujan kayaknya licin kali ya. Maksudnya jalannya kotor ya, kotor. Berlumpur gitu ya.
1: Berlumpur.
0: Kalau Mas Jok sendiri udah ngamati itu udah berapa lama kira-kira Mas Jok?
1: Sejak saya melintasi kawasan Payageli itu sejak 2017.
0: Waduh,
1: saya melintasi situ terus, makanya hafal.
0: Oh, hafal ya.
1: Seperti apa kondisinya.
0: Tapi Mas Jok kalau pulang sana malam-malam enggak tutup mata ya, karena saking hafalnya.
1: Ya.
0: Enggak sampai ya.
1: Pakai insting aja.
0: Oke, pastinya laporan-laporan dari pendengar Sipro 1 akan terus akan kita upayakan begitu sampai dan langsung ditindaklanjuti ya. Semoga ini bisa langsung diberikan kabar baik ya, seperti mungkin warga Marelan yang sudah mendapatkan kabar baiknya begitu. Kita jeda dulu Mas Jok, nanti kita balik lagi ya. Pastikan pendengar yang mau bergabung silakan langsung WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. It's 11. This is hits. Here we go.

0: Balik lagi di Halo RRI bersama Ricky dan juga Mas Joko.
1: Iya, masih bersama iya. Kami pendengar.
0: Tadi karena Mas Jok bilang
1: di ini ada sambil ngopi nih, Gi.
0: Kenapa?
1: Ada sambil ngopi.
0: Siapa di sana?
1: Ada sambil ngemil. Mm-hmm. Ada sambil ngomong ngobrol-ngobrol.
0: Ada gitu. Yang sambil menuju lokasi mengendarai mobil maksudnya. Oh, mungkin iya. Ada yang sedang mau ke kantor. Ya, dalam perjalanan.
1: Tetap hati-hati. Banyak jalan berlobang tadi.
0: Iya, nah karena tadi Mas Jok bilang ini di sosial media apalagi nih Ki yang
1: jadi,
0: lagi.
1: Jadi hari ini nah. Kabar pelayanan publik
0: okay.
1: Untuk khususnya warga Medan.
0: Mm-hmm.
1: Itu dinas okay. Catatan sipil di Dukcapil
0: okay.
1: Kota Medan ini ternyata hari uh-huh. Ini menggelar pelayanan keliling.
0: Wow.
1: Itu untuk seperti pelayanan akta kelahiran, mm-hmm. Perekaman dan percetakan KTP elektronik.
0: Oke.
1: Okay. Itu di ATC di Lapangan Merdeka, itu gedung dinas perhubungan juga itu.
0: Terbuka untuk umum, Mas Jok?
1: Terbuka untuk umum.
0: Oke. Okay.
1: Tapi memang untuk syarat dan ketentuannya pasti di lokasi nanti seperti apa. Tetapi kan ini memang kalau kita lihat pelayanan publik ya di Kota Medan itu memang di Dukcapil itu selalu ramai.
0: Sudah
1: dilakukan pendaftaran online pun lokasi tetap ramai.
0: Karena apa tuh kira-kira Mas Jok?
1: Ya mungkin masyarakat kurang puas lah mungkin. Maksudnya dalam hal kurang puas karena pengen langsung tuh.
0: Mm-hmm.
1: Karena kan mendesak nih terkadang kalau online
0: benar.
1: Terkadang kan kita harus antri.
0: Yeah.
1: Ada kebutuhan mendesak nih harus besok harus selesai. Nah.
0: Mm-hmm.
1: Nah ke lokasi ke okay. Maksudnya ke kantornya gitu.
0: Dan mungkin bagi beberapa masyarakat yang mungkin sudah kita katakan lanjut usia ya, ini mungkin tidak terlalu ya. Wise dengan teknologi sekarang gitu,
1: betul.
0: Ya pendaftaran dengan formulir yang online ini kan agak sedikit membingungkan bagi beberapa masyarakat gitu.
1: Benar.
0: Ya artinya ini terbuka sampai kapan tuh Mas Jok?
1: Jadi ini pelayanan kelilingnya pendengar RRI mungkin yang males nih ngantri di lokasi
0: atau mungkin kantor, terlalu jauh ke Dukcapil pusat gitu ya pusat wilayahnya
1: Medan. Di Iskandar Muda
0: mungkin ke kawasan
1: jadi bisa langsung aja ke ATCS Lapa Merdeka itu pada pukul 9 pagi ini udah mulai nih berarti sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat itu untuk pendaftaran dokumen baru untuk penyerahan dokumennya mulai jam 14 atau jam 2 siang sampai dengan selesai. Nah itu mulai hari ini tanggal 3 sampai tanggal 7. Nah ini yang kedua nih Bang Ricky. Karena yang pertama sebelumnya udah pernah dilakukan tanggal 20 sampai 24 Juli.
0: Juli ya, okay.
1: Ini jadi kabar gembira juga sih.
0: Kabar gitu gembira kan? Artinya dari Dukcapil ini mempermudah masyarakat ya. Kemudian membuka kembali ruang untuk masyarakat. Barangkali ada yang ingin meluruskan surat-suratnya begitu ya. Dan mungkin kalau tadi Mas Joko bingung tadi apa saja persyaratannya, mungkin ini syarat-syarat dasar aja sih ya. Mungkin berkas-berkas seperti KTP, kemudian kartu keluarga dan lain sebagainya.
1: Mungkin gitu KTP-nya sudah yang lama itu kan masih ada pakai jangka waktu berlaku sampai
0: benar.
1: Kalau sekarang kan seumur hidup gitu kan. Mungkin tuh bisa dibawa yang aslinya gitu.
0: Atau mungkin kartu keluarganya yang robek, ada kartu keluarga yang robek bisa ya? Bisa diperbaiki ya?
1: Robek atau hilang karena banjir misalnya.
0: Ngurus akta bisa juga Mas Jok.
1: Ini akte kelahiran dan perekaman percetakan KTP elektronik.
0: Langsung ya?
1: Langsung.
0: Oke.
1: Akta kelahiran ini memang penting Bang Ricky, apalagi yang ibu-ibu baru melahirkan, nanti suaminya mengurus cepat untuk pengurusan daftar kakak gitu kan, harus diurus akta kelahirannya supaya didaftarkan ke BPJS.
0: Terlebih mungkin bagi orang tua yang anaknya udah mulai masuk sekolah ya Mas Jok ya, agar karena kan akte ini akan terus berlanjut sampai mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Kalau beda sikit tanggal lahirnya itu agak repot pengurusannya Mas Jok ya. Jadi
1: termasuk
0: lebih baik diurus dari
1: nama
0: sekarang.
1: Nama itu juga penting. Salah ketik bisa repot.
0: Misalnya Mas Joko, rupanya dia jadi Mas Joki gitu kan susah ya. Siapa ini gitu?
1: Apa sih Joki?
0: Gitu. Nah selain informasi itu tadi Mas Jok, tadi Ricky juga sempat cari-cari di sosial media. Ternyata ini juga sedang ramai Mas Jok diperbincangkan tentang pungutan liar di jalan tol Mas Jok.
1: Nah itu
0: ya kan.
1: Kalau selama ini kita lihat banjing loncat ada. Ini pungutan liar ada juga.
0: Iya. Jadi ini
1: itu siapa itu Bang Ricky?
0: Ini dari hashtag Medan Viral Info katanya gitu ya. Jadi di sini ada video yang menunjukkan bahwa supir truk yang dihadang oleh sekelompok pungli ini yang minta uang, nggak tahu deh uang apa yang diminta ini, tapi kayak sepanjang jalan sampai mereka keluar dari jalan tol itu terus ngasih uang receh gitu Mas Jok.
1: Itu tips ya.
0: Tips ya.
1: Kalau tidak Tidak boleh, tidak boleh lewat ya.
0: Benar, tidak boleh. Iya, jadi di sini katanya lintas Sumatera ngeri lur katanya gitu ya. Ngelawan kita habis, enggak dilawan duit yang habis katanya gitu. Waduh, ini udah satiran keras nih ya sebenarnya. Ini harus jadinya penertiban dari pemerintah langsung nih Mas Jok ya. Tapi lucunya lagi ini dari beberapa statement di netizen ini bilang udah bang terabas aja katanya.
1: Terabas ya.
0: Terabas tapi membahayakan mereka ya Mas Jok ya.
1: Riba sude ya.
0: Riba sude. Maksudnya terabas enggak usah peduliin, udah lempeng aja jalan,
1: gaskan
0: aja. Oh. Tapi kalau digaskan kasihan si ininya ya, Mas Jok.
1: Ya, timbul korban. Nanti terakhir ya.
0: Jujurnya supir yang dipidana ya, Mas Jok.
1: Filmnya
0: ya.
1: Itu.
0: Apa itu?
1: Mundur kena salah, mau maju kena.
0: Iya. Maju kena mundur kena. Iya. Di kayak reborn ya Mas Jok ya. Oke, jadi ini semoga sampai ke pemerintah Mas Jok ya, karena memang kasihan supirnya, karena dia juga mungkin menghantarkan apa ya truk itu kan juga nggak diongkosin untuk membayar pungli-pungli di jalan ini Mas Jok ya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar sekali.
0: Oke, Mas Jok ada laporan apa lagi kira-kira?
1: Banyak sekali nih.
0: Kemarin kita sempat kesulitan BBM tapi sekarang udah lancar lagi Mas Jok ya.
1: Iya.
0: BBM alhamdulillah sudah kembali.
1: Apalagi normal di Sumbagut ini rupanya ada penurunan katanya ya, infonya ya. Kita masih terus menelusuri. Kemarin sempat itu ada rilis dari pihak Pertamina itu mengatakan memang ada penurunan harga Pertamax mulai 1 Agustus kemarin. Ini kabar juga gitu, kabar gembira juga untuk Pertamax sendiri. Di mana memang berlakunya ini itu Riki ya untuk wilayah Sumatera Utara sendiri ya. Untuk Aceh, ini kan Pertamina Sumbagut kan wilayahnya ada Aceh, Sumatera Utara, Padang, Riau gitu kan. Nah, ini untuk Sumatera Utara dan Aceh sendiri. Ternyata Pertamax Turbo itu turun dari 19.750 menjadi 18.700. Kemudian untuk Pertamax yang RON 92, ini yang Pertamax yang sering digunakan juga untuk sepeda motornya kebanyakan. Dari 16.650 menjadi 16.300. Berarti ada turun sekitar Rp350 nih per liternya. Itu Riki. Memang untuk beda wilayah ternyata beda harga nih Bang Riki.
0: Iya.
1: Kalau di Riau dan Sumatera Barat, ini harga Pertamax RON 92 kan 17.000. Kalau kita kan di Medan Sumut 16.650, kalau mereka 17.000. Seperti itu turun menjadi 16.650 per liternya. Jadi kabar gembira juga sih bagi masyarakat yang memang kemarin ya Bang Riki kita melihat viral tuh ya antrian. Benar. Kemudian kosong sempat beberapa SPBU.
0: Iya, dan
1: tapi
0: akhirnya
1: hari
0: masyarakat
1: ini berlangsung normal ya.
0: Iya, dan akhirnya kemarin membuat masyarakat jadi panik buying ya Mas Jok ya.
1: Benar.
0: Yang minyaknya udah setengah dipul-pulin gitu. Padahal masih cukup untuk sampai besok ya.
1: Iya.
0: Gitu ngantri sampai sepanjang.
1: Tapi pastikan pendengar kita mungkin yang hari ini yang mungkin sedang mengisi ya. Pastikan bahwasannya hari ini memang sudah turun per 1 Agustus. Jadi kalau belum turun, nah bisa laporkan ke kita ya kan. Nanti kita teruskan ke pihak Pertamina.
0: Benar sekali ya. Dan ternyata Mas Jok ini kita gak lupa ya. Cuman kita mau ingatkan kembali bahwa kita sudah masuk di bulan kemerdekaan Mas Jok.
1: Iya.
0: Ya, jadi
1: menjelang 17 Agustus.
0: Menjelang 17 Agustus. Dan tadi Riki baru lewat di sosial media, pemerintah sudah menetapkan tema dan logo resmi HUT RRI ke-81. Mungkin pendengar boleh lihat bagaimana logo terbaru kita di perayaan ke-81 ini Mas Jok.
1: Iya.
0: Ini cukup keren. Indonesia berdaulat, adil dan makmur katanya begitu ya. Dan persiapan-persiapan masyarakat seperti apa sejauh ini, dan kayaknya ini udah mulai bisa langsung di apa ya, hias-hias gitu ya Mas Jok ya, kawasan-kawasan daerah sekitar pendengar mungkin, atau rumah-rumah Anda udah mulai bisa dinaikkan bendera merah putihnya sebagai lambang kita merayakan ke hari kemerdekaan begitu Mas Jok ya.
1: Iya.
0: Oke. Kira-kira Mas Jok punya event atau selebrasi apa nih Mas Jok di 17-an nanti?
1: Jadi di kemarin tuh kita lihat kan, kalau hari pekan Minggu tanggal 2 kemarin ada ontel bersama. Ini kan kalau nama ontel kita mengenal masa merdeka.
0: Iya iya benar-benar.
1: Itu
0: sepeda bersejarah ya Mas Jok.
1: Iya, jadi semalam itu waktu Car Free Day juga kan di lapangan Merdeka. Banyak tuh ratusan sepeda ontel.
0: Benar.
1: Itu kalau tidak salah itu penyelenggaranya di HD 45 itu. Mereka ya mantan-mantan pejuang juga lah. Dari keluarga pejuang segala macam, termasuk masyarakat yang juga ikut terlibat gitu. Nah, mungkin kedepannya banyak juga nih kegiatan HUT. Ini sebelum menjelang perayaan kita kan banyak kegiatan. Misalnya kayak bakti sosial, donor darah,
0: hias kampung gitu ya.
1: Seperti itu. Tapi ada yang menarik nih, Ricky, biasanya
0: itu
1: kan
0: apa itu? Masyarakat.
1: Diselenggarakan di laut gitu kan, ada.
0: Ah, emang ya.
1: Pengibaran bendera.
0: Oh iya iya, ada
1: gitu kan. Snorkeling.
0: Snorkeling. Ah. Nah, biasa itu kaum-kaum yang biasa terbiasa liburan ya Mas Jok, ya, terbiasa mengunjungi destinasi wisata Sumut yang indah-indah gitu ya. Jadi enggak mau kelewatan momen gitu. Iya, puncak juga benar. Puncak hiking.
1: Ini biasa kalau 17 Agustus?
0: Hadir untuk menyaksikan perayaan-perayaan di daerah-daerah yang Ricky lewatin. Gitu.
1: Mungkin pendengar ada juga kegiatan di daerah, silakan.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Partisipasi ke kami apa saja?
0: Benar.
1: Kira-kira yang menarik. Mungkin Bang, kami mau mengadakan panjat pinang, tapi katanya pinangnya sekarang nggak boleh ditebang.
0: Benar. Atau boleh nggak kita turut merayakan di RRI? Nanti kita coba bicarain ya. Oke, okay. Pastinya cerita-cerita seputar menjelang hari kemerdekaan kita sangat menanti ya Mas Jok, ya. Bagaimana euforia dari cerita atau mungkin euforia dari pendengar Sipro 1 dan juga masyarakat di Kota Medan sekitarnya yang sedang ramai-ramainya untuk mempersiapkan. Karena biasa ini diinisiasi oleh anak-anak muda sekitar ya Mas Jok, anak-anak muda sekitar yang punya semangat juang, yang punya antusiasme, apalagi kelompok-kelompok masyarakat yang masih kental dengan selebrasi dan juga perayaan kemerdekaan ini, pasti sangat udah mulai mempersiapkan ancang-ancang dari sekarang, kayak mungkin kumpulin dana dengan cara mereka masing-masing begitu. Benar. Ada yang mungkin kemarin di sosial media juga Ricky sempat lihat di TikTok gitu, mereka ngumpul dana sambil paduan suara, kemudian ada yang juga sambil nari-narian khas daerah masing-masing gitu Mas Jok. Jadi beragam macam lah inisiasi anak muda untuk mengumpul dana demi kelancaran atau mungkin demi persembahan hari kemerdekaan jelang 17 Agustus nantinya.
1: Iya, gitu. Ini ada lagi pendengar
0: masuk. Silakan.
1: Dari Pak Kris.
0: Pak Kris, hai Pak Kris. Selamat
1: Medan
0: pagi.
1: Mandala.
0: Iya, selamat sehat Pak Kris.
1: Medan Mandala nih.
0: Medan Mandala, oke. Okay.
1: Terima kasih, tetap semangat. Ricky, Bung Joko.
0: Iya.
1: Tapi ini kami nih kalau setiap pagi, siang, sore ini terjebak macet di kawasan jalan Gatot Subroto sampai ke Semraja.
0: Gak
1: ada pembangunan itu katanya.
0: BRT.
1: BRT untuk apa namanya?
0: Underpass. Enggak, halte.
1: Halte sama jalurnya di tengah-tengah.
0: Benar.
1: Mohon dong info sampai kapan selesainya katanya. Oh, berarti dia minta supaya ini kapan nih selesainya gitu kan?
0: Benar. Nah,
1: oke,
0: ini
1: Pak Pak Kris.
0: Pak Kris. Thank you Pak Kris ya. Kris
1: Mandala jauh juga ya.
0: Mandala mungkin kerjanya ya di kawasan Gatsu, lintasannya
1: main-mainnya. Jauh mainnya.
0: Nah, ini sebenarnya sering kita bahas di Halo RRI juga Mas Jok. Mungkin kita kilas balik Mas Jok. Mungkin Mas Jok ingat ya saat pembangunan flyover di Manhattan, di persimpangan ini. Itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya waktu itu.
1: Lama, 1 tahun.
0: Awal 1 tahun ya. Nah, awal-awal pembangunan itu kan sebenarnya masyarakat banyak yang ngeluh juga ya. Tapi akhirnya pada akhirnya setelah ini jadi, semua kita merasa bersyukur ya. Kayak akhirnya lalu lintas nggak semacet yang sebelum-sebelumnya.
1: Ya memang tidak macet lagi ya.
0: Dan tidak macet lagi sama sekali. Sama sekali nggak macet. Jalan ramai lancar.
1: Jalur atas semua begitu. Bergerak.
0: Benar. Artinya ini mungkin setiap pembangunan yang cukup besar memang membutuhkan waktu gitu ya Mas Jok ya. Tapi memang kita tidak menyangkal bahwa akhirnya jalan jadinya mengecil ya Mas Jok. Kemudian kayak mengurangi debit volume jalan yang dimana membuat beberapa ruas jalan tuh pengendara jadi pada numpuk dan macet gitu. Benar. Terkhusus ini kawasan depan kantor kita Mas Jok ya. Sampai ke Sekambing, sampai ke Gatot Subroto. Sampai mana ujungnya ya?
1: Di Gatot Subroto, Iskandar Muda. Dekat,
0: iya, sampai ke Iskandar Muda.
1: Itu pun nanti rencananya di kawasan Medan Plaza itu.
0: Medan Plaza ya.
1: Menjadi salah satu rutenya juga.
0: Nah, gitu. Jadi mungkin ini kembali karena ini juga demi juga untuk masyarakat ya. Pembangunan ini juga untuk masyarakat. Jadi mungkin kita agak mohonlah kita bersabar sama-sama menanti pengerjaan BRT ini bisa tuntas.
1: Kita coba menghubungin dinas perhubungan tapi belum ada ini nih jawaban. Mungkin lagi sibuk juga nih di
0: untuk
1: jalan.
0: Memberi tanggapan ya Mas Jok. Mungkin kita agak bolehlah di spill tahun berapa selesainya atau mungkin berapa bulan lagi selesainya biar masyarakat ini punya ancang-ancang. Oh yaudah.
1: Informasinya sih sebelum akhir tahun sudah selesai semua.
0: Akhir tahun ini.
1: Untuk pembangunan jalan ini.
0: Wah, cukup cepat dong kalau gitu Mas Jok.
1: Iya,
0: karena ini kalau nggak salah di awal.
1: Karena harus 2007 tuh di kalau tidak salah di bulan Maret, April atau bulan pertengahan bulan 2007 lah minimal itu sudah beroperasi semua bus listrik kita.
0: Oke.
1: Okay. Bus bus angkutan massal untuk
0: umum. Ya.
1: Ada bayang tuh Bang Ricky ada sekitar 100 50-an bus
0: mengangkut warga Kota Medan sekitarnya ya. Semoga ini juga akan memberikan efek pengurangan debit volume kendaraan ya Mas Jok ya.
1: Kendaraan pribadi ya.
0: Karena memang sangat efektif. Kalau sebenarnya dihitung-hitung sebenarnya sangat untung Mas Jok, karena Ricky juga waktu itu termasuk pengguna transportasi umum.
1: Ya.
0: Itu kan kita bayar kalau nggak salah 5.000 ya Mas Jok, paling tinggi ya.
1: Yeah.
0: Kemarin sempat awal-awal munculnya bus listrik itu kan 3.000 rupiah waktu itu.
1: Benar.
0: Itu pembayaran bisa dari e-money atau dari Tapcris dan sebagainya. Kemudian sekarang naik ke 5.000 rupiah itu sangat menguntungkan sekali. Karena kalau kita hitung jarak tempuh, kalau kita naik kendaraan umum, ojol misalnya begitu kan, itu hitungnya per kilometer ya Mas Jok ya.
1: Iya.
0: Atau mungkin kalau kita naik kendaraan pribadi juga per kilometernya kita udah lebih dari 5.000 rupiah kayaknya untuk ini sendiri ya.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi ini sangat menguntungkan dan sangat memberikan keluasan lah bagi masyarakat ya.
1: Memang
0: ya.
1: Setiap pembangunan itu pasti ada yang diganggu lah. Maksudnya diganggu ini ada yang terganggu iya. gitu kan. Tetapi pastikan setelah pembangunan ya kita sudah merasakan.
0: Iya. Namanya proses ya Mas Jok ya.
1: Gitu. Ada pesan lagi Ricky atau ada informasi menarik?
0: Iya, salam-salamnya untuk penyiar aja katanya gitu. Sehat-sehat gitu. Ya Mas Joko katanya gitu.
1: Iya. Mungkin masyarakat pendengar yang lagi sedang perjalanan bisa nih memberikan informasi.
0: Benar ya. Dan tentunya Halo RRI pendengar hadir hari Senin, Rabu dan Jumat ya. Setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mm-hmm. Baiklah Mas Jok, ini kayak udah di penghujung waktu Mas Jok, kita sudahi dulu ya. Nanti kita akan tentunya untuk yang masih mau ngirimkan tanggapan sampai malam juga boleh silakan. Pasti kita akan tampung dan kita keep untuk kita berikan untuk kita teruskan ke pihak yang berwenang nanti dan akan berikan tanggapan langsung Mas Jok ya. Tentunya disampaikan di laporan Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Ya. Oke, Mas Jok ada closing statement-nya?
1: Tetap berhati-hati di jalan, berdoa sebelum memulai kegiatan dan tetap semangat.
0: Semangat.
1: Iya.
0: Oke, kalau dari Ricky semangat menjelang hari kemerdekaan ya. Semoga kita sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Oke, Ricky tutup.
1: Oke.
0: Mas Jok pamit.
1: Terima kasih.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini. Sampai sini pendengar, Ki harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Salam sehat pendengar, nanti selanjutnya akan ditemani bersama dengan penyiar lainnya di sepanjang siang hingga sore nanti, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Regi pamit pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di edisi tugas hari ini di hari Senin 3 Agustus 2026. Berdasarkan berbagai informasi-informasi yang menarik dan juga lagu-lagu enak, dan tentunya dengan program-program yang menarik telah kami persiapkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Dan tentunya pastikan Anda bersama kami di Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kementerian Sosial mulai menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD virtual sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 tentang konsensi bagi penyandang disabilitas. Kartu ini menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai konsesi yang diatur dalam regulasi tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan KPD menjadi instrumen untuk memperoleh konsesi minimal 20% pada 9 sektor strategis. Sektor ini meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu perumahan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, pariwisata, budaya, dan olahraga. Ia mengatakan KPD diterbitkan berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Data tersebut terlebih dahulu diverifikasi dan divalidasi sebelum masuk ke data nasional penyandang disabilitas. Menurut Gus Ipul, lebih 4 juta penyandang disabilitas telah terverifikasi dan diterbitkan KPD-nya. Kementerian Sosial menargetkan lebih dari 50% penyandang disabilitas memperoleh KPD pada tahun 2026 dan seluruhnya rampung pada tahun 2027. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu Aku Milikmu dari Dewa 19 resmi dirilis pada tahun 94 nih, pendengar, sebagai salah satu track andalan dalam album kedua Dewa 19 yang bertajuk Format Masa Depan Masa Itu. Dan ini dirilis di bawah naungan Aquarius Musikindo. Lagu ini bergenre pop romantis, ditulis oleh Ahmad Dhani bersama Ari Lasso dan Andra Ramadan. Kehadiran lagu itu menjadi momen krusial yang mempertegas taji Dewa 19 di industri musik Indonesia, di mana aransemen musiknya itu manis dipadu dengan vokal khas Ari Lasso yang berhasil memikat hati para pendengar dan mengukuhkannya sebagai salah satu karya klasik paling ikonik era 90-an. Dan pendengar, secara makna sendiri, Aku Milikmu itu adalah mengisahkan tentang kepasrahan, kesetiaan, dan ketulusan cinta seseorang yang telah menyerahkan seluruh hati dan jiwanya kepada sang kekasih. Liriknya menggambarkan perasaan cinta yang begitu mendalam hingga menghilangkan keraguan, di mana seseorang berjanji untuk selalu ada dan memberikan ketenangan tanpa syarat. Lewat nada yang sentimental namun megah begitu, lagu ini menyampaikan pesan universal bahwa puncak tertinggi dari sebuah rasa cinta adalah ketika kita mampu berkata dengan jujur dan tanpa ragu bahwa diri kita ini sepenuhnya milik orang yang kita cintai. Oh, so sweet sekali ya. Baik, pendengar, itu lagunya dari Dewa 19 tadi dengan Aku Milikmu. Dan kita beranjak ke lagu berikut ya. Kali ini ada Tompi, Selalu Denganmu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Mungkin nanti dari Peter Pan. Ini lagunya lagu yang sudah lama tapi masih easy listening ya untuk didengerin gitu pendengar. Dan selamat siang juga untuk Anda yang masih tetap bekerja di siang hari ini, dan semoga ini adalah hari pertama kerja setelah maksudnya di bulan Agustus ini, hari Senin ya. Dan tentunya semangat kerjanya itu masih ada karena memang masih tanggal muda. Baik pendengar, nanti kami informasikan juga untuk Anda bahwa di formasi pukul 11 akan kami hadirkan untuk Anda Pro 3, yaitu program informasi dari Dinamika Olahraga. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi.

0: bermanfaat yang pernah kami mainkan, secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
1: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Solis, Max Dalmen, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan, saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai

0: 46ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Piala Presiden 2026 Marwara Rasirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yong Modo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabur ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Sudah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongco mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, dengan kita melihat dia perak emas, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabang untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kabupaten Tapanuli Selatan memborong 3 penghargaan pada malam penutupan Pekan Raya Sumatera Utara PRSU ke-50 di Arena PRSU di Jalan Jenderal Gatot Subroto, tepatnya di hari Minggu kemarin 2 Agustus 2026. Dan pendengar, prestasi ini menjadi bukti keberhasilan promosi potensi daerah, seni budaya, dan produk unggulan Tapanuli Selatan selama penyelenggaraan PRSU yang berlangsung sejak 3 Juli hingga 2 Agustus 2026. 3 penghargaan yang diraih Tapanuli Selatan yakni juara 1 penampilan terbaik panggung budaya pada pagelaran malam kesenian, juara 2 juara 3 stand atau pavilion terbaik pilihan dewan juri, dan juara stand terbaik pilihan media sosial. Pada kategori penampilan terbaik panggung budaya atau malam kesenian daerah, Tapanuli Selatan berhasil meraih juara 1 dengan nilai 82,625, mengungguli Kabupaten Selatan yang memperoleh nilai 82,375 dan Kabupaten Samosir dengan nilai 82,225. Sementara itu, pada kategori stand pavilion terbaik pilihan dewan juri, Tapanuli Selatan juga meraih juara 3 dengan skor 84, di bawah Kabupaten Batubara sebagai juara 2 dengan skor 85, sedangkan juara satunya diraih Kabupaten Deli Serdang dengan skor 92. Tidak hanya itu nih, pendengar, pavilion Kabupaten Tapanuli Selatan juga dinobatkan sebagai stand terbaik pilihan media sosial setelah memperoleh dukungan masyarakat sebanyak 11.400 tanda suka atau likes selama penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara ke-50. Usai menerima penghargaan, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil kerja keras seluruh tim yang terlibat, terutama tim penggerak PKK Dekran Hasda serta organisasi-organisasi perangkat daerah atau OPD. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, pendengar, dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan. Thank you.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik.

lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan. Dan tentunya masih di Medan siang ini, pendengar, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan berharap kehadiran rumah sakit Grand Medica di Desa Tanjung Anom dapat memperkuat akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Pancur Batu dan Sunggal. Ia mengatakan rumah sakit swasta dan pemerintah harus membangun sinergi, bukan berkompetisi, demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat. Menurutnya, Desa Tanjung Anom merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk yang padat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Sunggal. Karena itu, Rumah Sakit Grand Medica diharapkan dapat menjadi rumah sakit penyangga bersama Rumah Sakit Umum Daerah Pancur Batu dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia juga mengajak Rumah Sakit Grand Medica berpartisipasi aktif dalam program-program kesehatan pemerintah Kabupaten Deli Serdang, terutama memastikan seluruh data pelayanan kesehatan tercatat dan terintegrasi dengan sistem pelaporan pemerintah daerah maupun Kementerian Kesehatan. Selain memperkuat pelayanan kesehatan, ia juga berharap kehadiran Rumah Sakit Grand Medica turut memberikan dampak terhadap perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja, khususnya masyarakat Deli Serdang. Ia juga mendorong Rumah Sakit aktif melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dengan kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Sementara itu, perwakilan Rumah Sakit Grand Medica Zulkifli Adnan mengatakan pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat. Dan pendengar, untuk informasi lebih lanjut ini Anda bisa membaca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketolong satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Peringatan saat ini sudah diinformasi pukul 12.35 waktu Indonesia Barat, dan kini saatnya kami hadirkan untuk Anda kaum muslim dan muslimat warga Kota Medan dan sekitarnya, yaitu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Itu terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tentunya di siang hari ini untuk Anda yang saat ini menikmati santap siang bersama keluarga, atau mungkin di jam segini masih berkutik dengan pekerjaan yang menumpuk dan begitu banyak, dan untuk Anda yang saat ini masih dalam situasi kerja atau lagi bekerja dengan jam-jam makan seperti ini, ya tak ada salahnya untuk berhenti sejenak, dan mungkin untuk yang mau sholat zuhur begitu, dan untuk yang mau makan siang silakan ambil space untuk menikmati santap siang dulu, supaya energi dan pikiran yang segar bisa kembali hadir setelah makan siang. Jadi untuk Anda yang saat ini masih berkutik dengan pekerjaan, sudah saatnya untuk berhenti sejenak dan istirahat, karena memang untuk menikmati santap siang itu bisa menambah energi ya dalam melaksanakan segala pekerjaan. Kali ini pendengar masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Ada Tulus dengan lagunya Ruang Sendiri.

Baik, pendengar, masih terus bersama kami di Pro 1 Medan, dan kini selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 1 Sibolga untuk mengikuti lintas Megatol di siang hari ini. Dan tentunya ini jaringan lagi kurang bersahabat ya. Kami coba untuk bergabung dengan Pro 1 Jakarta, Pro 1 Sibolga di kesempatan siang hari ini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Sibolga dengan Lintas Megatol.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, cuaca buruk mengancam keselamatan perahu nelayan saat berlabuh tanpa adanya tambatan perahu atau pemecah ombak. Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan, DHD BPK 45 Sumatera Utara, menggelar parade sepeda ontel untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Gunung Sitoli. Pendengar, cuaca buruk mengancam keselamatan perahu nelayan saat berlabuh tanpa adanya tambatan perahu atau pemecah ombak. Laporannya disampaikan Indah Febrianti Bulule.
2: Meski menjadi nelayan merupakan pilihan hidup dan sejauh ini mampu menopang perekonomian keluarga, tetapi para nelayan tetap berharap adanya bantuan yang tepat guna bagi mereka. Seperti diungkapkan salah seorang nelayan di kampung nelayan Desa Afia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, Iduan Waruwu. Dari asal melaut, ia mampu membiayai kehidupan anak dan istrinya, namun mereka kerap kesulitan saat musim badai datang. Selain mereka tidak bisa melaut, juga kapal-kapal mereka terancam rusak karena belum adanya tambatan perahu di kampung tersebut hingga saat ini.
3: Memang kalau lagi cuaca musim barat di sini, rata-rata yang kami harapkan ya, perhatian dari pemerintah ini, ombaknya agak besar-besar.
2: Okay.
3: Jadi terkadang selama ini pemerintah nggak memperhatikan itu.
2: Okay.
3: Nah, satu, yang sudah ada pun nggak bisa difasilitasi atau nggak dijaga keamanannya, seperti pembuatan tambatan perahu. Jangan dulu kasih perahu sebelum ada tambatan perahu atau pemecah gelombang di bawah sini. Karena memang rata-rata kalau badai di sini, dia itu yang ada di atas ini pasti dibuangnya ke atas atau dihancurkannya ke bawah.
2: Mm-hmm.
3: Jadi itulah yang kami inginkan, yang sebetulnya seperti yang di Kabupaten Nias Utara EPS ya.
4: Ya.
3: Nah, mm-hmm, di sana itu kan rata-rata perhatian pemerintah untuk nelayan ini besar.
2: Mm-hmm.
3: Seperti dibikin satu apa, bentuk apa dia itu, kuala atau tambatan perahunya.
2: Mm-hmm.
3: Dan yang kami harapkan sekali seperti itulah.
2: Mm-hmm.
3: Jangan dulu kasih seperti lah ini, perahu-perahu yang di bawah ini kan ada fiber-fiber itu bantuan pemerintah. Kami enggak istilah nafikan itu bahwa memang sudah ada perhatian pemerintah.
2: Mm-hmm.
3: Namun untuk apa dikasih itu sebelum dulu yang sudah ada ini dijaga keamanannya.
2: Sementara itu Yasrun Harefa, nelayan lainnya di kampung nelayan Desa Afia, mengatakan kerinduan mereka akan tambatan perahu sudah beberapa kali disampaikan melalui kepala desa dan jajaran, namun belum terrealisasi. Mau tidak mau mereka pun saling gotong royong mengamankan kapal dan perahu mereka tiap kali cuaca buruk terjadi.
5: Sering malah di tingkat desa pun, melalui tingkat desa, kadang-kadang kalau memang ada apa dari tim perikanan,
2: mm-hmm,
5: tapi sering juga kita menyuarakan di situ, tapi mm-hmm, ya kita hanya sebatas menyuarakan kan.
2: Betul.
5: Karena ini nelayannya kan ibaratnya kalau pergi sekolah sama-sama pergi sekolah kan.
2: Nah,
5: jadi kalau kita sama-sama nelayan berarti saling menumpang, mm-hmm, sama ini nelayan yang satu sama nelayan yang satu, mm-hmm, artinya kita kalau memang lagi musim ini badai itu ombaknya besar, berarti ini perahu kita dibawa, berarti kita angkat ke atas.
2: Hmm.
5: Berarti dengan sama-sama, kalau sendiri kan nggak mungkin.
2: Betul.
5: Nah, itu dia.
2: Yasrun Harefa dan Iduan Waruwu serta ratusan lain-lainnya dari Desa Bohuse hingga Afia melakoni profesi nelayan secara turun-temurun dari leluhur. Profesi ini harus terjaga dalam penguatan ketahanan pangan sektor perikanan. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, Masinton Pasaribu mengapresiasi dedikasi dan kontribusi guru dalam keberlangsungan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah pasca dilanda banjir bandang dan longsor pada tahun lalu. Berikut laporan Abdul Jalil.

0: apresiasi dan hormat kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru, khususnya di daerah-daerah yang terdampak bencana seperti di Duga, daerah kecamatan lainnya, atas dedikasi dan pengorbanannya sehingga sampai hari ini, dari mulai saat masih tanggap darurat, kemudian pada masa transisi darurat hingga saat ini, anak-anak kita memperoleh pengajaran. Tepuk tangan untuk kita semua.
1: Pada kesempatan itu, Masinton juga menyampaikan ucapan belangsungkawa kepada para guru yang meninggal dunia dalam peristiwa bencana ekologis tahun lalu. Ia mengungkapkan ada 3 orang guru sekolah dasar di Tapanuli Tengah yang meninggal dunia akibat terbawa arus banjir bandang. Dan untuk tenaga pendidik di sekolah-sekolah darurat, kata Masinton, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan memberikan insentif atau upah tambahan, selain juga memberikan insentif bagi para guru yang bertugas di wilayah kategori terpencil dan tertinggal.
0: Kita berikan apresiasi, kita berikan intensif, ya, insentif, baik itu kemudahan dalam mengurus pangkat golongan nantinya, dan juga insentif lainnya, sehingga guru-guru kita dimanapun ditempatkan, mereka mengabdi menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati.
1: Abdul Jalil laporkan.
2: Agar bertahan lama, Dandim Nias dorong sinergi Pemda dan warga jaga hasil karya bakti. Berikut laporan Munyeli Harifa.
3: Hendaknya ke depannya dari pemerintah daerah juga ada kelanjutan gitu.
4: Komandan Kodim 0213 Nias Letkol Infantri Indra Rukmana SH menegaskan pentingnya berkelanjutan hasil karya bakti TNI Angkatan Darat di Kepulauan Nias seperti jembatan gantung dan jalan agar dapat bertahan jangka panjang. Yang menyampaikan ada 2 strategi utama yang ditempuh untuk memastikan infrastruktur tersebut tidak hanya dibangun, tetapi juga terawat dan bermanfaat berkelanjutan. Strategi pertama adalah sinergi dengan pemerintah daerah. TNI melakukan koordinasi agar ada tindak lanjut pembangunan dari Pemda. Strategi kedua adalah edukasi dan peran aktif masyarakat. TNI memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perawatan fasilitas.
3: Hendaknya ke depannya dari pemerintah daerah juga ada kelanjutan gitunya, ada kelanjutan supaya kita visualisasikan, misalnya kita ada perbuat mungkin di situ jembatan gantung, ya, tapi mungkin akses jalannya masih ini, mungkin bisa menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Kemudian strategi yang kedua memang kita memberikan ini ya, seperti pemahaman ataupun edukasi kepada masyarakat, karena memang jembatan ini perlu mendapatkan perawatan, ya. Perlu mendapatkan perawatan, perlu mendapatkan perawatan, sehingga peran masyarakat dalam hal ini mungkin para desa, kemudian masyarakat yang ada di wilayah itu tentunya untuk sama-sama bisa menjaga.
4: Menurut Dandim, keterlibatan Pemda dan masyarakat menjadi kunci agar setiap sasaran karya bakti tidak berhenti pada proses pembangunan, melainkan terus memberikan manfaat bagi warga Kepulauan Nias. Munyeli Harifa melaporkan.
2: Ketua Himpau di Kota Sibolga, Anil Fatanjung, menegaskan pembentukan generasi emas Indonesia harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan di lingkungan keluarga dan penguatan karakter sejak anak-anak. Lian Nasution menurunkan laporannya.
5: Ketua Himpa di Kota Sibolga Anil Fatanjung mengatakan pembentukan generasi emas bangsa harus dimulai sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan pertama bagi anak berasal dari lingkungan keluarga atau pendidikan informal di rumah. Anil Fa menyebut, anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antar masyarakat dan pemerintah. Sebab anak saat ini merupakan generasi penerus yang nantinya akan menggantikan usia produktif dan memimpin bangsa. Dalam momentum peringatan Hari Anak Nasional, Anil Fa mengajak seluruh pihak untuk lebih memperhatikan hak, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap anak. Ia menilai perhatian terhadap anak sejak dini menjadi investasi penting untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. Anil Fa juga berharap pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan para guru, khususnya tenaga pendidik anak usia dini. Menurutnya, pendidik yang sejahtera akan mampu memberikan pembelajaran yang lebih baik dalam membentuk karakter dan akhlak anak.
6: Pemimpin negara kita ini. Makanya dari Hari Anak Nasional yang selalu kita peringati

0: tahunnya tanggal 23 Juli ya kan. Di situ kita memperhatikan hak mereka, kesejahteraan mereka ya kan, melindungi mereka ya kan, karena mereka adalah generasi bangsa ya kan. Makanya harap kita selaku orang tua, masyarakat, baik pemerintah, betul-betullah kita memperhatikan anak mulai dini ya kan. Apalagi nak sekarang udah ada program dari Bapak Menteri 13 tahun sekolah ya kan, mulai dari PAUD.
1: Ia menambahkan melalui program pendidikan 13 tahun yang dimulai dari jenjang PAUD, anak-anak diharapkan tidak hanya menjadi generasi yang cerdas tetapi juga memiliki karakter baik, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan bekal tersebut, generasi penerus bangsa diharapkan mampu menjadi pemimpin yang amanah. Liana Sution melaporkan.
2: Modernisasi industri tahu melalui Rumah Olahan Kedelai Indonesia atau ROKI menjadi langkah masyarakat ekonomi syariah Sumut dan Bank Indonesia untuk meningkatkan daya saing pelaku UMKM di Kota Binjai. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Masyarakat Ekonomi Syariah MES Sumatera Utara mendorong modernisasi industri pembuatan tahu di Kota Binjai melalui Rumah Olahan Kedelai Indonesia atau ROKI di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Ketua MES Sumatera Utara Musa Rajeksah mengatakan kehadiran ROKI menjadi langkah untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui modernisasi industri tahu. Musa menjelaskan MES Sumut tidak hanya mendukung pengembangan usaha masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas produksi melalui pemanfaatan teknologi. Menurutnya, dukungan Bank Indonesia berupa penyediaan mesin produksi membuat proses pembuatan tahu menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan cara manual. Ia mengatakan proses produksi yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama kini dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 3 jam.
4: Kita tidak hanya dalam pembuatan ini ya, dalam pendukung masyarakat, MES hadir memang untuk mendorong ekonomi masyarakat melalui kegiatan ekonomi syariah. Kita mau tumbuh berkembangnya para kelompok masyarakat dengan kreativitas unggulan-unggulan produknya seperti yang sekarang ini tahu. Yang lalu kita pernah datang ke sini untuk mendorong para penggiat tahu, dan sekarang ini kita dibantu dengan Bank Indonesia untuk tidak sistem manual lagi kerja ini, dan dengan mesin waktunya lebih cepat, kapasitasnya lebih besar untuk penghasilan tahunya, dan jadi menjadi lebih cepat produksinya dan lebih cepat bisa dijual di masyarakat.
3: Selain itu, sebagai anggota Komisi 5 DPR RI, Musa menyebut pihaknya mendorong pembangunan infrastruktur menjadi salah satu upaya pengembangan UMKM di daerah. Menurutnya, jalan yang baik akan mempermudah distribusi hasil produksi masyarakat sehingga biaya angkut lebih murah dan akses pemasaran semakin luas. Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Imam Gunadi menegaskan Bank Indonesia akan terus berkomitmen mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM.
5: Jadi dari Bank Indonesia selalu berkomitmen kepada segenap lapisan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat dari bawah. Kita membantu pengembangan UMKM sebagai bagian dari program nasional Bank Indonesia. Tentunya harapannya adalah dengan membantu dari bawah, pertumbuhan ekonomi di daerah itu bisa lebih kuat dan lebih bisa mandiri.
3: Imam menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat menjadi penting di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik. Dengan sinergi tersebut, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diharapkan tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Pendengar, pelaksanaan Bawa Mataluo Expo 4 yang telah resmi berakhir minggu kemarin menjadi bukti bahwa budaya bukan sekedar mengenang peninggalan masa lampau, namun juga sebagai kekuatan masa kini yang harus dihidupkan dan diwariskan kepada generasi mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Verlis Hulu.
6: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nia Selatan Amsar Nusa Rumaha menutup secara resmi pelaksanaan Pekan Budaya Bawa Mataluo Expo 4 Gema Budaya Hilifa Maitotane Minggu 2 Agustus 2026. Penutupan kegiatan ditandai dengan penabuhan gendang oleh unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat Desa Bawa Mataluo. Kegiatan yang digelar sejak 27 Juli 2026 di Desa Bawa Mataluo, Kecamatan Fanayama tersebut menghadirkan berbagai atraksi budaya, malam hiburan, festival permainan tradisional, dan pameran kerajinan. Bupati Nias Selatan Sekhiatul Lelayan dalam sambutannya yang dibacakan PJ Sekda menekankan bahwa pelaksanaan Bawah Matalu Expo 4 menjadi bukti bahwa budaya bukan sekedar mengenang peninggalan masa lalu, akan tetapi sebagai kekuatan masa kini yang harus dihidupkan dan diwariskan kepada generasi mendatang.
7: Melalui Expo ini, kita kembali diyakinkan bahwa budaya bukanlah peninggalan masa lalu yang hanya dikenang, melainkan kekuatan masa kini yang harus terus dihidupkan dan diwariskan kepada generasi mendatang. Di tengah derasnya arus globalisasi, budaya adalah identitas, karakter sekaligus fondasi yang menjaga kita agar tidak kehilangan jati diri sebagai masyarakat Nias Selatan.
6: Pelaksanaan Bawah Matalu Expo 4 juga dinilai sejalan dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui kehadiran ribuan pengunjung yang menggerakkan UMKM melalui kuliner, produk lokal maupun kerajinan tangan, membuka peluang usaha dan pariwisata yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memastikan terus mendorong arah pembangunan yang bertumpu pada budaya, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan. Meski hujan sempat mengguyur kawasan Desa Bawah Matalu, namun antusias pengunjung menyaksikan seluruh atraksi yang ditampilkan pada acara penutupan Bawah Matalu Expo 4 cukup tinggi. Adapun atraksi yang ditampilkan antara lain lompat batu, tari perang, foere, dan famadaya harimau yang seluruhnya dilakukan oleh anak dan remaja atau tingkat junior, kemudian hoho, tari kreasi, dan ansambel lagu daerah Nias. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.
2: Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan DHD BPK 45 Sumatera Utara menggelar parade sepeda ontel untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Medan pada minggu kemarin. Berikut laporan Ilham Daulay.
8: Mengisi kemerdekaan ini, anak-anak muda ini cinta sama tanah air.
9: Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan atau DHD BPK 45 Provinsi Sumatera Utara menggelar parade sepeda ontel minggu pagi 2 Agustus 2026. Hal ini dalam rangka memperingati dan menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 2026. Kegiatan berjalan dengan sukses dan semarak yang diikuti antusias dari peserta serta masyarakat. Rute parade sepeda ontel dimulai startnya dari Gedung Juang 45 hingga finishnya di depan pos blok kawasan Lapangan Merdeka Kota Medan. Ketua DHD BPK 45 Sumatera Utara Mayjen TNI M. Hasim mengapresiasi kepada seluruh jajaran pengurus dan panitia yang telah sukses melaksanakan kegiatan dalam rangka menyamarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menambahkan bahwa dipusatkan acara tersebut di Lapangan Merdeka Kota Medan karena memiliki sejarah penting. Lapangan Merdeka Medan merupakan tempat pertama menerima berita kemerdekaan RI di Sumatera Utara.
8: Kita semua di sini ya merupakan generasi pendiri, generasi muda yang akan mengisi semua jerih payah pejuang kita untuk menjaga NKRI yang kita cintai. Semoga semua kegiatan-kegiatan kita dalam mengisi kemerdekaan ini, anak-anak muda ini cinta sama tanah air, berjuang membela tanah air, ya, menjaga persatuan Republik Indonesia ini dengan persatuan yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama.
9: Sementara Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap mendukung kegiatan. Ia mengapresiasi kepada DHD Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Sumatera Utara bersama seluruh jajaran dapat memperingati HUT kemerdekaan RI dengan rasa kebersamaan.
10: Kemarin memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Sumatera Utara dapat menginspirasi para generasi muda untuk berjuang bersama-sama mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan hal-hal yang positif, membangun generasi muda untuk menuju Indonesia Emas 2045.
9: Ketua KONI Sumatera Utara, Kolonel TNI Hatunggal Siregar menyambut gembira atas adanya kegiatan. Menurutnya dari rangkaian kegiatan yang digelar sehingga perjuangan kemerdekaan kembali bergairah.
11: Pertama kita menyambut gembira kegiatan yang dilaksanakan di AD45 ini. Hari ini puncak bertepatan juga menjelang 17 Agustus. Nilai-nilai kejuangan, perjuangan kemerdekaan kembali bergairah. Apalagi ada sepeda ontel. Kami dari Koni Sumatera Utara, nilai-nilai kejuangan yang kami ambil. Atlet-atlet kami harapkan juga ikut berjuang sesuai dengan dulu debut nama baik Sumatera Utara dan Indonesia.
9: Dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, selain parade sepeda ontel, rangkaian acara juga diisi dengan semarak, senam berkebugaran dan kebudayaan, undian lucky draw hingga penampilan dari freestyle bola. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Siombing mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa untuk Liga Lintas Megatol edisi berikutnya.
12: Demikian Lintas Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis, antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini, seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi, dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, "Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?"
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat mungkar dan nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat mungkar dan nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Baik, pendengar, saat ini kita sudah berada di program MLI, Muterin Lagu Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh silakan langsung saja kirimkan pesan singkat Anda di WA atau juga telepon di 0811-616-9643. Ada Kak Alda. Halo Kak Alda. Kayaknya Kak Alda lagi merenungkan nasib. Lagi ini di PPID ya, di ruang PPID lagi menunggu para tamu-tamu yang datang. Ya, dada-dada ya. Baik, lanjut di MLI di siang hari ini, peringatan untuk Anda yang ingin bergabung boleh di 0811-616-943. Langsung saja untuk yang perdana ini, pendengar, ada Kak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang MLI, Muterin Lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kak Eva di Menciriem. Kak Eva di Menciriem mau request lagunya Mahal Ini, kisah sempurna. Ini dibikin untuk semuanya saja yang lagi dengerin Pro 1 Medan, untuk Bang Gilang sama petugas, dan semoga makin sukses.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Baik, masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kita lanjut lagi di kesempatan siang hari ini. Ada Tati, selamat siang untuk Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tati di Jalan Kapten Muslim nih. Oke. Tati mau request lagunya Bang Gilang, boleh? Lagunya Ziva Magnolia dengan Tak Sanggup Melupa. Ini dimingkis untuk semuanya saja pendengar Pro 1 dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Salam kenal untuk Bang Gilang, salam kenal juga. Baik, terima kasih. Lanjut lagi nih pendengar, masih di Pro 1 Medan. Kali ini ada Andi. Halo Andi, apa kabar untuk Andi? Selamat siang Bang Gilang, selamat siang juga. Andi mau request lagunya Event 17 dengan Jangan Paksa Rindu. Lagunya ini dibingkis untuk semuanya saja Bang Gilang. Untuk Bang Gilang, selamat bertugas. Dan salam juga untuk pendengar Pro 1 semuanya. Salam kompak, salam kenal dari Andi. Oke, kalau begitu langsung saja kita dengerin. Ini dia Tak Sanggup Melupa dari Zivan Magnolia dan Event 17.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Masih terus bersama kami di MLI Muterin Lagu Indonesia. Dan pendengar, di siang hari ini untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh langsung lagi di 0811-616-9643. Dan berikutnya ini ada Cika. Selamat siang Bang Gilang, selamat siang juga. Ini Cika, Cika Kak di Namorambe. Oke, Namorambe jauh sekali ya Cika ya. Salam kenal buat teman-teman di Namorambe. Cika mau request lagunya Bang, lagunya Kau Selalu di Hati dari Andi Rianto, Diotra dan Roni Parulian. Ini lagu di tahun 2025 April kalau gak salah Bang Gilang, dan diputarin ya. Oke, nanti kita putarin ya Cika. Cika di Namorambe. Dari Cika kita tempat yang lain lagi pendengar, ada Sri. Sri di Mencirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sri di Mencirim Bang Gilang. Request lagunya Andi Mari Anggi, Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Tak Segampang Itu. Oke. Dan ini lagunya dibingkis untuk semuanya saja, untuk Bang Gilang sambut tugas, dan untuk pendengar Pro 1 salam kenal ya, dari Sri di Mencirim. Cirim. Oke, kalau begitu langsung saja kita hadirkan lagunya untuknya Cika dan Sri.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Masih di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar, lagunya Anggi Marito dengan Tak Segampang itu baru saja berlalu di ruang dengar Anda. Kita lanjut lagi, ada Faris di Pakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang panggilan, selamat siang juga. Ini Faris di Pakam. Mau request lagunya Tulus dengan Perahu Kertas. Ada gak sih Bang Gilang lagunya? Ada dong. Apa sih yang gak ada di Pro 1 Medan? Semuanya ada ya. Ini lagunya Bang Gilang dibingkis untuk teman-teman Faris di yang dipakam. Dan salam juga untuk pendengar Pro 1 Medan yang semakin jaya di udara. Untuk Bang Gilang, selamat bertugas. Baik, terima kasih untuk Faris di Pakam. Sudah ikutan nimbrung di kesempatan siang hari ini di MLI Muterin Lagu Indonesia. Mantap kali, Bah. Oke. Dari Faris kita di ke tempat yang lain. Selamat siang juga untuk Cynthia di Klumpang. Cynthia di Klumpang ya. Biasanya Rani di Klumpang, tapi ini Cynthia di Klumpang. Oke. Okay. Apakah orang yang sama atau berbeda? Berbeda mungkin ya. Cynthia di Klumpang request lagu Bang Gilang, boleh. Lagunya Liodra dengan Pesan Terakhir. Ini lagunya dibingkis untuk pendengar Pro 1 Medan aja. Untuk Bang Gilang sampai tugas dan MLI Muterin Lagu Indonesia. Mantap kali, Bah.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Masih terus bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih di MLI muterin lagu Indonesia. Berikutnya kita lanjut lagi di kesempatan siang hari ini di MLI, dan untuk yang berikut kita bacain lagi yuk WA yang masuk atau WhatsApp yang masuk di 0811-616-943. Berikutnya ada Dedi, selamat siang Bang Gilang, selamat siang juga Dedi di Simpang Limun nih. Oke, hai warga Simpang Limun, ini artis Anda namanya Dedi. Dedi mau request lagu Bang, lagunya ini dari Iktikaf featuring Hindia, masih ada waktu katanya. Ini lagunya dibingkis untuk semuanya saja Bang Gilang, untuk Bang Gilang sama tugas ya. Baik, makasih Dedi di Simpang Limun, langsung saja kita hadirkan lagunya.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Lenhada verde trastante, a dama uma nurut jaya raga.
1: Baik, pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, dan enggak terasa waktu terus bergulir, dan sudah saatnya Pak Gilang pamit undur diri. Setelah ini akan ada Tami yang akan menemani Anda di informasi jam 3. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di MLI Muterin Lagu Indonesia. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf kata. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Desi Utami kembali hadir mengudara untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tadi ada Gilang yang sudah menemani Anda di Medan siang ini, dan sore hari ini ada saya yang terus hadir untuk menemani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu spesial di sepanjang sore hari ini. Hujan baru saja turun mengguyur kota Medan dan sekitarnya sore hari ini. Pendengar, tetap semangat. Anda yang tengah bekerja dan juga sedang dalam perjalanan sore hari ini, tetap berhati-hati.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

masih mendengarkan Medan sore ini, saudara pendengar. Kuala Namu perluas konektivitas Sumatera Utara melalui rute baru Wings Air ke Mandailing Natal. Melalui pengoperasian perdana rute Wings Air yang menghubungkan Kuala Namu dengan Mandailing Natal pada Sabtu 1 Agustus 2026, rute baru ini menjadi alternatif transportasi udara yang lebih cepat bagi masyarakat sekaligus mendukung mobilitas antar daerah di Sumatera Utara. Penerbangan Kuala Namu Mandailing Natal dijadwalkan beroperasi 3 kali dalam sepekan, yakni setiap Selasa, Kamis dan Sabtu. Pada penerbangan perdana, sebanyak 43 penumpang berangkat dari Kuala Namu menuju Mandailing Natal. Sementara penerbangan dari Mandailing Natal ke Kuala Namu membawa 64 penumpang. Kehadiran rute ini diharapkan dapat mendukung aktivitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, bisnis, perdagangan hingga pariwisata di kedua wilayah. Peresmian rute baru tersebut ditandai dengan seremoni di Gate 7 Bandara Internasional Kuala Namu yang dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, jajaran PT Angkasa Pura Aviasi, Lion Group, pemerintah daerah, regulator penerbangan, serta para pemangku kepentingan lainnya. Director of Commercial and Business Development PT Angkasa Pura Aviasi Kadar Vijay Despande mengatakan, pembukaan rute ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus memperluas jaringan penerbangan dari Bandara Kuala Namu. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi kolaborasi PT Angkasa Pura Aviasi dan Lion Group dalam menghadirkan penerbangan langsung menuju Mandailing Natal. Menurutnya, rute ini akan mempermudah perjalanan masyarakat yang sebelumnya harus melalui Sumatera Barat dan melanjutkan perjalanan darat. Selain mempercepat mobilitas, penerbangan langsung tersebut juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kunjungan wisata di Sumatera Utara. Pembukaan rute Kuala Namu Mandailing Natal semakin memperkuat peran Bandara Internasional Kuala Namu sebagai gerbang utama dan pusat konektivitas penerbangan di Sumatera Utara.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Masih di Medan sore ini, saudara pendengar. Satres Narkoba Polrestabes Medan mengungkap dugaan peredaran vape yang mengandung narkotika di tempat hiburan malam di Jalan Setiabudi, Kota Medan. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang pria dan menyegel lokasi. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli mengatakan, operasi dilakukan pada Sabtu 1 Agustus 2026 hingga Minggu dini hari setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran vape narkoba di lokasi tersebut. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan adanya peredaran vape narkoba di lokasi hiburan malam tersebut. Petugas kemudian mengamankan seorang pria berinisial FA 24 tahun dan menemukan 3 vape narkoba bermerek El Chepo yang disimpan di dalam kotak kartu Yuno. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, FA mengaku vape narkoba tersebut merupakan miliknya dan rencananya akan dijual dengan harga Rp2.150.000 per bungkus. Ia juga mengaku memperoleh barang tersebut dari seorang pria berinisial DDA.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Saudara pendengar, tidak terasa ya, kita tinggal menghitung hari lagi menuju 17 Agustus 2026 dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sudah memperkenalkan logo resmi hasil pilihan masyarakat yang dihitung sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 hingga Indonesia memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Peluncuran logo resmi dilakukan pada 29 Juni 2026 oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan keterlibatan publik melalui polling yang mengumpulkan 68.595 suara dari 5 kandidat logo. Logo terpilih karya Fajar Novario dari Padang memperoleh suara terbanyak sebanyak 30.669 suara atau 44,73%. Menurut laman resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, pemerintah memberikan apresiasi kepada peserta polling berupa undangan upacara, souvenir resmi, dan dana pendidikan bagi narasi terbaik sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi masyarakat.

0: Dengan khususnya anda kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, telah tiba saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat asar. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat asar bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Berhasil mengamankan salah satu pengedar yang sedang digandrungi anak-anak muda, itu berupa pep-etomidet.
2: Untuk berjuang bersama-sama menuju kemerdekaan Republik Indonesia dengan hal-hal yang positif.
0: Sari Berita. Polrestabes Medan mengungkap dugaan peredaran pot getar di tempat hiburan malam. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Berita sore ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita sore selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Desi Utami. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polrestabes Medan mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis cartridge vape atau pot getar di tempat hiburan malam Kota Medan. Laporan selengkapnya disampaikan Nisfu Fitri.
3: Upaya pemberantasan peredaran narkotika di tempat hiburan malam kembali dilakukan Satres Narkoba Polrestabes Medan. Berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran pot getar di Helen's Nightmart, petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga menggelar operasi gabungan pada Minggu dini hari. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial FA berusia 24 tahun. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 3 cartridge vape narkoba bermerek El Chapo yang disembunyikan di dalam kotak kartu Uno. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku barang tersebut merupakan miliknya dan rencananya akan dijual dengan harga sekitar Rp2.150.000 per bungkus. Polisi juga memperoleh informasi mengenai sosok pemasok berinisial DDA yang kini masih dalam pengejaran. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rapli Yusuf Nugraha menjelaskan, pengungkapan tersebut merupakan hasil operasi gabungan yang melibatkan personel Polrestabes Medan bersama POM TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan unsur gabungan lainnya dalam rangka penegakan hukum di lokasi hiburan malam.
1: Kami lakukan di area THM Helen's Night Market, tepatnya di Jalan Setiabudi. Kita berhasil mengamankan salah satu pengedar yang sedang digandrungi anak-anak muda. Itu berupa pep etomidet sebanyak 3 piece yang kita amankan di salah satu kurir ataupun pengedar yang tentunya tim yang bersangkutan ataupun di atas pengedar tadi kami sedang kejar.
3: Selain mengungkap peredaran pep narkoba, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 250 pengunjung tempat hiburan malam tersebut. Pemeriksaan dilakukan melalui tes urin. Dari hasil pemeriksaan, 3 orang pengunjung yang terdiri atas 2 laki-laki dan 1 perempuan dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis metamfetamin maupun etomidet.
1: Selain melakukan razia, sekitar 250 orang kita lakukan tes urin, di mana ada 3 pengunjung THM ini yang kami nyatakan positif metamfetamin maupun etomidet. Jadi ini ultimatum bagi THM di Kota Medan. Tadi kami berpesan, malam boleh gemerlap, namun hukum tidak akan redup.
3: Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, tempat hiburan malam Helen's Nightmart kini disegel dan dipasangi garis polisi. Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Seorang pengemudi dump truck meninggal dunia setelah kendaraannya tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu. Peristiwa tersebut terjadi di lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang, Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, pada Minggu 2 Agustus 2026, sekira pukul 3 sore. Benturan tersebut mengakibatkan dump truck terbelah menjadi 2 dan kereta api sempat berhenti untuk proses penanganan. Kasih Humas Polres Serdang Bedagai AKP Beringin Jaya mengatakan, dump truck yang dikemudikan pria berinisial B berusia 56 tahun sedang melintas dari arah lokasi galian C menuju jalan lintas saat terjadi kecelakaan dengan kereta api Putri Deli yang melaju dari Medan menuju Tebing Tinggi. Akibat kejadian tersebut,

0: Juli 2026 terjadi inflasi secara mantuman sebesar 0,19%.
1: Provinsi Sumatera Utara mengalami inflasi sebesar 0,19% secara bulanan pada Juli 2026. Statistisi ahli utama Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Misfarudin, mengatakan 5 komoditas utama penyumbang inflasi pada Juli 2026 adalah cabai rawit dengan andil 0,17%, beras 0,07%, tomat 0,06%, bensin 0,05%, dan daging ayam ras sebesar 0,03%. Misfarudin menyebut inflasi tertinggi terjadi di Kota Gunung Sitoli yang mengalami inflasi sebesar 0,58%.
0: Pada bulan Juli 2026, terjadi inflasi secara mantuman sebesar 0,19% dan inflasi year-on-year adalah sebesar 4,20%. Kelompok penyumbang inflasi Juli 2026 secara mantuman yang paling utama adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,13%. Komoditas penyumbang inflasi Juli 2026 secara mantuman yang paling utama adalah cabai rawit, beras, setelah itu tomat, bensin, dan daging ayam ras.
1: Sementara pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, menyebut laju inflasi Sumatera Utara pada Juli 2026 yang sebesar 0,19% masih berada dalam kisaran yang sesuai dengan ekspektasi.
2: Sumatera Utara secara keseluruhan ini mencatatkan kenaikan harga dibandingkan dengan rata-rata nasional. Kondisi ini banyak dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, memang kalau kita lihat dari beberapa komoditas yang mengalami kenaikan seperti harga kebutuhan pangan pokok, ada cabai rawit yang mengalami kenaikan tinggi sekali dengan daging ayam. Namun inflasi di Sumut itu masih terkendali ya, dibandingkan dengan berkaca kepada realita di mana ada beberapa komoditas yang memang secara tak terduga itu mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional pada umumnya.
1: Lebih lanjut, Gunawan menyebut Sumatera Utara masih menghadapi potensi tekanan inflasi pada Agustus 2026. Salah satu faktor yang perlu diwaspadai yakni terjadinya kenaikan harga beras yang juga berpotensi dapat mendorong inflasi yang lebih tinggi, serta kenaikan harga daging ayam yang telah terjadi sejak Juli dan diperkirakan akan memberikan dampak yang lebih besar pada bulan berikutnya. Ulfa Nadira melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
4: Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman, mengajak masyarakat mengisi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan positif dan semangat persatuan. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
5: Mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan hal-hal yang positif.
6: Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman harap mengajak masyarakat khususnya di Sumatera Utara untuk dapat mengisi berbagai kegiatan positif dalam rangka memperingati dan menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Hal tersebut diungkapkannya saat menghadiri kegiatan Parade Sepeda Ontel yang digelar oleh Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan atau DHD BPK 45 Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan. Ia mengatakan semangat kemerdekaan tidak hanya untuk dikenang, akan tetapi diisi juga dengan karya, prestasi, dan semangat persatuan. Ia menambahkan melalui semarak hari ulang tahun kemerdekaan RI, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan semangat perjuangan sebagai inspirasi untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi Sumatera Utara dan Indonesia.
5: Untuk berjuang bersama-sama mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan hal-hal yang positif. Membangun generasi muda untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi kepada Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan Terima Sumatera Utara atas kegiatan memperingati menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan kegiatan Semarak HUT RI ke-81 dapat menginspirasi para generasi muda.
6: Kesempatan ini ia juga mengapresiasi kepada DHD Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Sumatera Utara bersama seluruh jajaran dapat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan rasa kebersamaan dan menggelar berbagai kegiatan. Selain parade sepeda ontel, rangkai acara juga diisi dengan semarak senam kebugaran dan kebudayaan, undian lucky draw, pemberian penghargaan, hingga penampilan dari freestyle bola. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ombudsman Sumatera Utara serta Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen mendorong rumah sakit daerah mengedepankan pelayanan yang responsif serta berfokus pada kenyamanan pasien. Laporan disampaikan Andreas Purba.
7: Kalau kemudian baru sampai ke rumah sakit tapi sudah disuruh mengurus administrasi.
8: Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Herdensi Adnin, mendorong

0: Rumah sakit agar mengutamakan pelayanan kepada pasien, terutama saat pertama kali datang untuk mendapatkan penanganan. Menurutnya, pasien yang datang ke fasilitas kesehatan umumnya berada dalam kondisi fisik maupun psikologis yang membutuhkan perhatian, sehingga pelayanan perlu diberikan secara cepat, ramah, dan manusiawi. Ia juga menekankan agar proses administrasi tidak menghambat penanganan awal terhadap pasien. Selain itu, ia menyebut Ombudsman juga telah mengingatkan sejumlah rumah sakit di Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas layanan dengan mengedepankan respons yang cepat serta sikap yang menghargai pasien. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.
1: Kalau kemudian baru sampai ke rumah sakit tapi sudah disuruh mengurus administrasi dan pasiennya diabaikan, itu pasti jadi persoalan, jadi catatan pada masyarakat kita. Kemarin kami jelaskan kepada beberapa rumah sakit, orang yang datang ke rumah sakit ini pasti adalah orang yang dengan psikologis yang tertekan. Nah, oleh karena itu seharusnya mereka harus diperlakukan dengan baik, sapa, senyum, dan lain-lain kepada mereka. Dan respon terhadap keadaan pasien itu juga harus dilakukan dengan cepat, dengan segera gitu. Jangan kemudian tertunda-tunda karena hal-hal yang sifatnya administratif.
0: Sementara Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen LAPK, Badian Adi Siregar, menilai kualitas pelayanan di rumah sakit perlu didukung dengan perhatian dan kepedulian terhadap pasien. Ia menyebut pasien akan merasa lebih nyaman apabila dokter dan tenaga medis memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan, serta merespons kondisi mereka dengan sabar dan penuh perhatian.
2: Ini kan soal pelayanan ini, ya teman-teman yang berobat ke Penang, ke Singapura itu bukan persoalan misalnya teknologinya lebih tinggi. Saya di Penang, saya di Singapura dilayani dengan baik gitu. Makan ditanyain misalnya. Kalau ada teman-teman yang kadang-kadang ngeluh, yang nggak penting pun ditanggapi gitu. Dok, kira-kira gini ya, ini yang kadang-kadang di Indonesia yang tidak didapat.
0: Lebih lanjut, Padian berharap rumah sakit khususnya milik pemerintah daerah dapat terus membangun pelayanan yang berorientasi pada pasien. Ia optimis dengan komitmen seluruh pihak, fasilitas kesehatan di daerah dapat semakin berkembang dan diandalkan oleh masyarakat. Andreas Purba melaporkan.
2: Yang tidak didapat.
3: Pemerintah Kota Medan terus mendorong penguatan budaya literasi melalui penyediaan ruang bagi komunitas membaca dan menulis, serta pengembangan penulis muda. Laporan disampaikan Rehan Putri.
4: Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap berkomitmen menyediakan ruang bagi komunitas literasi untuk berkumpul dan beraktivitas. Zakiuddin mendorong agar komunitas literasi di Kota Medan terus berkembang. Ia mengatakan, pemerintah Kota Medan akan berupaya menyediakan ruang khusus sebagai wadah bagi komunitas literasi untuk berdiskusi, belajar, dan berkarya. Ia menyebut Taman Budaya Medan menjadi salah satu lokasi yang direncanakan untuk difungsikan sebagai pusat kegiatan komunitas literasi. Kawasan tersebut nantinya akan direhabilitasi agar dapat dimanfaatkan anak-anak muda untuk belajar menulis, membaca, dan mengembangkan kreativitas. Menurut Zakiuddin, kebiasaan membaca menjadi pondasi penting dalam melahirkan penulis-penulis berkualitas. Karena itu, ia berharap keberadaan ruang bersama tersebut dapat mendorong semakin banyak generasi muda di Kota Medan yang gemar membaca dan menulis.
5: Ya, kita berharap komunitas literasi di Kota Medan terus jalan aja, dan saya nanti akan berusaha untuk membuat ruang untuk tempat berkumpulnya literasi-literasi di terusus di Kota Medan. Mudah-mudahan nanti bisa kita buat di Taman Budaya. Dan insya Allah itu akan kita rehab, bisa ada tempat anak-anak muda kita untuk belajar menulis dan rajin membaca, karena orang-orang nulis ini adalah orang-orang pintar yang pasti rajin membaca. Insyaallah nanti kita akan buat tempatnya untuk tempat berkumpul anak muda yang senang bergerak.
4: Sementara itu, penggiat literasi di Kota Medan Irene Elsha Damayana Lubis mengatakan, komunitas membaca di Kota Medan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan fasilitas dan ruang publik. Menurutnya, sebagian besar perpustakaan hanya beroperasi pada hari kerja Senin hingga Jumat, ketika mayoritas pelajar, mahasiswa, dan pekerja masih beraktivitas. Akibatnya, masyarakat yang memiliki waktu luang pada akhir pekan kesulitan mengakses fasilitas membaca. Irene menjelaskan keterbatasan tersebut membuat banyak komunitas membaca memanfaatkan taman atau ruang publik lainnya sebagai lokasi kegiatan. Namun ruang-ruang tersebut dinilai belum ideal karena akses dan kenyamanan masih terbatas. Menurutnya, untuk mendorong lahirnya penulis muda di Kota Medan, pemerintah dapat menyediakan lebih banyak fasilitas dan ruang publik yang nyaman serta mudah diakses untuk kegiatan membaca.
6: Tantangan bagi pemuda, khususnya komunitas membaca di Kota Medan saat ini, terbatasnya fasilitas dan ruang publik perpustakaan itu hanya buka di hari weekend, di mana itu waktu kita para Gen Z atau pemuda itu bekerja. Karena keterbatasannya ruang publik itu, akhirnya kami bergeser ke taman-taman dan lain sebagainya. Dan itu juga aksesnya terbatas gitu kan. Bagaimana caranya agar fasilitas dan ruang publik itu dapat diakses ke semua khalayak? Ini aja kita tahu harga buku mahal sekali.
4: Selain itu, Rena berharap pemerintah dapat memberikan insentif berupa bantuan dana atau subsidi penerbitan bagi penulis muda dan penulis pemula. Yang menilai dukungan tersebut dapat membuka peluang lebih besar bagi generasi muda untuk berkarya sekaligus meningkatkan budaya literasi di Kota Medan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
3: Ketiadaan tambatan perahu dan pemecah ombak membuat keselamatan perahu nelayan terancam saat cuaca buruk. Laporan disampaikan Indah Febrianti, Buleleng.
7: Meski menjadi nelayan merupakan pilihan hidup dan sejauh ini mampu menopang perekonomian keluarga, tetapi para nelayan tetap berharap adanya bantuan yang tepat guna bagi mereka. Seperti diungkapkan salah seorang nelayan di kampung nelayan Desa Afia, Kecamatan Gunung Stoli Utara, Iduan Waruwo. Dari asal melaut, ia mampu membiayai kehidupan anak dan istrinya, namun mereka kerap kesulitan saat musim badai datang. Selain mereka tidak bisa melaut, juga kapal-kapal mereka terancam rusak karena belum adanya tambatan perahu di kampung tersebut hingga saat ini.
8: Memang kalau lagi cuaca musim barat di sini, rata-rata yang kami harapkan ya, perhatian dari pemerintah ini, ombaknya agak besar-besar.
7: Okay.
8: Jadi terkadang selama ini pemerintah nggak memperhatikan itu.
7: Okay.
8: Nah, satu, yang sudah ada, yang sudah ada pun nggak bisa difasilitasi atau istilahnya nggak dijaga keamanannya, seperti pembuatan tambatan perahu. Jangan dulu kasih perahu sebelum ada tambatan perahu atau pemecah gelombang di bawah sini, karena memang rata-rata kalau badai di sini, dia itu yang ada di atas ini pasti dibuangnya ke atas atau dihancurkannya ke bawah.
7: Mm-hmm.
8: Jadi itulah yang kami inginkan, yang sebetulnya sepertilah yang di Kabupaten Yesutara ya, Pes, ya?
9: Ya.
8: Nah, di sana itu kan rata-rata perhatian pemerintah untuk nelayan ini besar.
7: Mm-hmm.
8: Seperti dibikin suatu apa, bentuk apa dia itu, kuala atau ya, tambatan perahunya.
7: Mm-hmm.
8: Dan yang kami harapkan sekali seperti itulah.
7: Mm-hmm.
8: Jangan dulu kasih sepertilah ini perahu-perahu yang di bawah ini kan ada fiber-fiber itu bantuan pemerintah. Kami enggak istilah nafikan itu bahwa memang ada, sudah ada perhatian pemerintah.
7: Mm-mm.
8: Namun untuk apa dikasih itu sebelum dulu yang sudah ada ini dijaga keamanannya?
7: Sementara itu, Yasrun Harefa, nelayan lainnya di kampung nelayan Desa Afi, yang mengatakan kerinduan mereka akan tambatan perahu sudah beberapa kali disampaikan melalui kepala desa dan jajaran, namun belum terrealisasi. Mau tidak mau mereka pun saling gotong royong mengamankan kapal dan perahu mereka tiap kali cuaca buruk terjadi.
9: Sering malah di tingkat desa pun, melalui tingkat desa, tingkat kadang-kadang kalau memang ada apa dari tim
10: dinas perikanan.
7: Mm-hmm.
9: Tapi sering juga kita menyuarakan di situ, tapi mm-hmm, ya kita hanya sebatas menyuarakan kan.
7: Betul.
9: Karena ini nelayannya kan ibaratnya kalau pergi sekolah sama-sama pergi sekolah kan. Nah, jadi kalau kita sama-sama nelayan berarti saling menumpang.
7: Mm-hmm.
9: Sama ini nelayan yang satu sama nelayan yang satu. Mm-hmm. Artinya kita kalau memang lagi musim ini badai itu ombaknya besar, berarti ini perahu kita dibawa, berarti kita angkat ke atas.
7: Hmm.
9: Berarti dengan sama-sama, kalau sendiri kan nggak mungkin.
7: Betul.
9: Nah, itu dia.
7: Yasrun Harefa dan Iduan Waru serta ratusan nelayan lainnya dari Desa Bohuse hingga Afia melakoni profesi nelayan secara turun-temurun dari leluhur. Profesi ini harus terjaga dalam penguatan ketahanan pangan sektor perikanan. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menutup kegiatan Bawo Mateluo Expo yang keempat sebagai upaya melestarikan dan mewariskan budaya kepada generasi mendatang. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
11: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Amsar Nusarumaha menutup secara resmi pelaksanaan Pekan Budaya Bawo Mateluo Expo 4 Gema Budaya Hilifa Maitotane Minggu 2 Agustus 2026. Penutupan kegiatan ditandai dengan penabuhan gendang oleh unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat Desa Bawo Mateluo. Kegiatan yang digelar sejak 27 Juli 2026 di Desa Bawo Mateluo, Kecamatan Fanayama tersebut menghadirkan berbagai atraksi budaya, malam hiburan, festival permainan tradisional, dan pameran kerajinan. Bupati Nias Selatan Sekhiatul Lelaya dalam sambutannya yang dibacakan PJ Sekda menekankan bahwa pelaksanaan Bawo Mateluo Expo 4 menjadi bukti bahwa budaya bukan sekedar mengenang peninggalan masa lalu, akan tetapi sebagai kekuatan masa kini yang harus dihidupkan dan diwariskan kepada generasi mendatang.
12: Melalui Expo ini, kita kembali diyakinkan bahwa budaya bukanlah peninggalan masa lalu, yang hanya dikenal, melainkan kekuatan masa kini yang harus terus dihidupkan dan diwariskan kepada generasi mendatang. Di tengah derasnya arus globalisasi, budaya adalah identitas, karakter sekaligus fondasi yang menjaga kita agar tidak kehilangan jati diri sebagai masyarakat Nias Selatan.
11: Pelaksanaan Baumatalu Expo 4 juga dinilai sejalan dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui kehadiran ribuan pengunjung yang menggerakkan UMKM melalui kuliner, produk lokal maupun kerajinan tangan, membuka peluang usaha dan pariwisata yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memastikan terus mendorong arah pembangunan yang bertumpu pada budaya, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan. Meski hujan sempat mengguyur kawasan Desa Baumatalu, namun antusias pengunjung menyaksikan seluruh atraksi yang ditampilkan pada acara penutupan Baumatalu Expo 4 cukup tinggi. Adapun atraksi yang ditampilkan antara lain lompat batu, tari perang, foere, dan famadaya harimau yang seluruhnya dilakukan oleh anak dan remaja atau tingkat junior, kemudian hoho, tari kreasi, dan ansambel lagu daerah Nias. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.
3: Beragam informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan sore hari ini. Meskipun hujan deras mengguyur kota Medan sore hari ini, tapi tidak menyurutkan semangat kita semuanya untuk beraktivitas ya. Pukul 16.34 menit waktu Indonesia Barat, sudah banyak yang siap-siap mau pulang tapi kejebak. Kejebak hujan, kejebak macet juga ya, tapi jangan sampai kejebak banjir untuk sore hari ini ya. Mudah-mudahan hujan sore hari ini lekas reda sehingga Anda yang buru-buru mau sampai rumah ini bisa kembali pulang dengan selamat ya. Yang sedang dalam perjalanan juga sore hari ini, semoga tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan sore hari ini. Pendengar, ingat anak keluarga Anda semuanya sedang menunggu di rumah ya, jadi tetap berhati-hati, jangan ngebut-ngebut karena jalanan licin ya. Masih menemani Anda di Medan sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, Anda yang ingin memberikan informasi seputar kondisi cuaca sore hari ini ataupun juga ada informasi lainnya, silakan bisa sampaikan kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore kembali saudara pendengar. Masih di Medan sore hari ini dan hujan masih turun membasahi kota Medan sore ini. Untuk Anda yang akan bepergian juga sore hari ini, sudah punya planning mau keluar ya, mungkin bisa ditunda dulu untuk kepergian Anda karena memang cuaca di sore hari ini tidak bersahabat. Dan Anda yang mungkin sudah terlanjur berada di luar ataupun mungkin masih dalam perjalanan ya sore hari ini, harap bersabar menunggu hingga hujan reda. Pendengar yang ingin mengabarkan informasi terkini arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di tempat tinggal Anda sore hari ini, silakan Anda bisa sampaikan informasinya kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Tahukah Anda, di balik sejuknya hujan, tersimpan bahaya sengatan listrik yang mengintai. Hujan deras dan banjir adalah kombinasi mematikan bagi sistem kelistrikan. Air adalah penghantar listrik yang baik. Genangan air di jalan, halaman, bahkan di dalam rumah berpotensi menjadi medan listrik. Jika Anda melihat kabel listrik terputus atau menjuntai, jangan pernah mendekat atau menyentuhnya. Segera laporkan kejadian ini ke PLN, hindari berjalan di area yang tergenang air, terutama jika di sekitarnya terdapat tiang listrik, kotak meteran, atau sambungan kabel yang terbuka. Di dalam rumah, pastikan semua perangkat listrik terutama stop kontak yang terendam atau basah telah dimatikan. Cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan. Keselamatan Anda dan keluarga lebih berharga. Jaga jarak aman dari sumber listrik saat hujan lebat.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Sin mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Masih di Medan sore ini, saudara pendengar, informasi dari Good News from Indonesia, Lembaga Pemeringkatan Internasional Unirank merilis daftar Universitas Islam terbaik di dunia tahun 2026 yang mencakup 438 institusi. Indonesia tampil mendominasi peringkat teratas dengan sejumlah perguruan tinggi berhasil masuk jajaran kampus Islam terbaik dunia, mencerminkan semakin kuatnya daya saing pendidikan tinggi Islam di tingkat internasional. Posisi pertama ditempati Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU, disusul University Islam Antarbangsa Malaysia IIUM dan Cairo University. Selain UMSU, beberapa kampus Indonesia yang masuk peringkat atas antara lain Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Islam Indonesia UII, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY, Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ, UIN Sunan Gunung Jati, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Malang.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Anda masih mendengarkan Medan sore hari ini. Saudara pendengar, selamat sore semuanya. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati waktu sore Anda yang sedang santai sore, duduk di depan teras, baru selesai hujan. Tadi hujannya deras, ya sekarang sudah reda kembali. Dan memulai perjalanan juga untuk Anda yang tadi sempat menunda perjalanan keluar rumah karena memang hujan deras. Dan tadi juga saya lihat postingan di beberapa sosial media, ada yang sengnya sampai terbang ya. Kemudian ada juga reruntuhan pepohonan ya. Ini ada di sekitaran Tembung ya, Tembung dan sekitarnya ini seng-seng berterbangan kena angin kencang dan hujan lebat sore hari ini. Bagaimana seng rumah Anda pendengar, apakah aman ya atau justru ada kendala sore hari ini? Boleh berbagi informasi via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Banyak kegiatan yang dilakukan ya di sore hari ini selepas hujan. Tadi sempat kena hujan juga, basah kuyup, lupa pakai jas hujan untuk Anda pengendara sepeda motor ya. Dan tentunya untuk Anda pengendara mobil juga tetap berhati-hati karena jalanan ini masih licin karena bekas hujan ya. Tadi hujan deras dan banyak genangan-genangan air juga di ruas-ruas jalanan kota Medan. Boleh berbagi informasi pendengar ataupun informasi seputar cuaca atau informasi seputar lalu lintas di sore hari ini yang ingin Anda kabarkan kepada kami, silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Pendengar masih di Medan sore hari ini, kalau kita Indonesia mungkin saat ini masih berbenah ya untuk menjadi negara maju dan masih terus belajar dan menjadi negara berkembang begitu ya. Tapi negara tetangga seperti negara Malaysia yang ternyata ini sedikit lagi berstatus negara maju, pendengar ya. Jadi pendapatan warga di Malaysia itu sekitar 250 juta rupiah per tahun kalau kita kalkulasikan ke rupiah begitu ya. Nah, jadi untuk pendengar mungkin ada rasa-rasa mau cari kerja ke Malaysia, ya monggo ya, tapi janganlah sampai dilupakan tanah kelahiran, kampung halaman Indonesia begitu ya. Karena pemerintah Malaysia juga mengklaim bahwa negaranya hanya tinggal selangkah lagi menyandang status sebagai negara berpendapatan tinggi atau negara maju menurut klasifikasi Bank Dunia. Saat ini pendapatan nasional bruto atau gross national income per kapita Malaysia hanya terpaut sekitar 7,1% dari ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Muhammad Nasir mengatakan bahwa capaian tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pada kuartal 2 tahun 2026, ekonomi Malaysia tumbuh sebesar 5,8% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali di angka 1,9% dan tingkat pengangguran sebesar 3%. Menurut Akmal, pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa pencapaian status negara berpendapatan tinggi bukanlah tujuan akhir, melainkan bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu yang paling penting ya. Rakyatnya dulu nih, sejahtera atau enggak gitu ya. Nah, berdasarkan data pemerintah, GNI per kapita Malaysia pada tahun 2025 mencapai Rp57.200 Malaysia atau sekitar US$13.351. Angka tersebut masih berada di bawah ambang batas negara berpendapatan tinggi versi Bank Dunia yang ditetapkan sebesar US$14.375. Pemerintah Malaysia juga tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 4-5% pada tahun 2026 yang didorong oleh permintaan domestik, investasi swasta, ekspor, serta sektor-sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor dan pusat data. Meski menunjukkan kinerja ekonomi yang positif, Malaysia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Berdasarkan survei ekonomi OECD Malaysia 2026, sekitar 35,6% pekerja berpendidikan tinggi masih bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan tingkat keterampilan atau mengalami skills mismatch. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Malaysia melalui rencana pembangunan jangka menengah ke-13 akan memperkuat penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih, pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

Saudara pendengar, tentunya suasana dan kemeriahan menuju 17 Agustus tahun 2026 ini sudah mulai terasa ya, dari umbul-umbul kemerdekaan, bendera merah putih, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu pemerintah memastikan juga kepada masyarakat umum agar kembali mendapatkan kesempatan untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar di Istana Negara pada 17 Agustus 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan, mekanisme pendaftaran akan kembali menggunakan sistem yang kerap dijuluki publik sebagai war ticket. Melalui kanal resmi pemerintah Pandang Istana yang dilaporkan oleh RRI, meski begitu, hingga saat ini jadwal resmi pembukaan pendaftaran serta tata cara lengkapnya masih belum diumumkan dan akan diinformasikan kemudian. Berkaca dari penyelenggaraan tahun sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online melalui laman Pandang Istana dengan kuota terbatas. Antusiasme masyarakat pun sangat tinggi pada hari ulang tahun ke-80 tahun lalu, pendengar, di mana kuota undangan bahkan habis hanya dalam hitungan menit setelah pendaftaran dibuka. Meski ketentuan resmi untuk hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 2026 belum diumumkan, pada pelaksanaan sebelumnya peserta diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan seperti merupakan warga negara Indonesia, mengisi data pendaftaran dengan benar, membawa identitas asli, serta mengikuti aturan pakaian dan keamanan yang berlaku. Apakah Anda bersedia?

Terus untuk Medan Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih bersama di Medan Sore hari ini, saudara pendengar, pukul 18.01 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan lagu-lagu religi Islami, sembari kita akan nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya hari ini, pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan hadirkan saat lagi penyejuk hati maghrib, One Day One Ayat. Pastikan tetap bersama kami.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

0: Dengan mana saja berada, saat ini kita akan dengarkan penyejuk hati Maghrib Puan Dewan Ayat yang akan disampaikan Ustadz Heri Fitrian MA dan kawan-kawan dengan topik tetap berbuat baik meskipun dikhianati, Allah pasti menolong. Diawali pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Haji Khairusyari SHI, Surah Yunus dimulai dari ayat 19 sampai ayat 21. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: من الشيطان الرجيم.

0: الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Para pendengar yang berbahagia di mana saja berada, mengawali jumpa kita di ruang dengar pada kesempatan kali ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Semoga dapat kita pergunakan untuk selalu berbuat kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan untuk keselamatan kita dalam hidup ini di dunia dan juga di yaumil akhirat. Para pendengar yang berbahagia di mana saja berada, kita sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepsta RRI Medan, Angkasawati yang dengan setia menyiarkan program Penyejuk Hati untuk kita dengarkan, kita simak di setiap harinya, mudah-mudahan dapat memberikan kesejukan ke dalam hati kita pada saat kita mendengarkan Al-Quran dibaca, Al-Quran ditadabburi, Al-Quran disyarahkan. Moga-moga menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan kita untuk menata, meniti kehidupan yang lebih baik lagi. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, inspirasi Al-Quran akan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Quran di surah Al-Anfal ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah huwal ladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Arti ayat, jika mereka hendak menipu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang yang beriman. Para pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita. Sebelumnya Allah memberikan tuntunan kepada kita agar bila dalam satu perselisihan, konflik terjadi, peperangan meletus, pihak lawan ingin berdamai, maka kita sebagai umat Islam, kita harus membuka tangan, membuka hati, menerima perdamaian tersebut. Karena kita mengutamakan perdamaian daripada peperangan. Seorang mukmin harus menggantungkan harapan dan pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kekuatan manusia. Syekh Syarawi dalam tafsirnya memberikan penjelasan beberapa hal yang penting untuk kita ketahui berkaitan dengan Al-Anfal 62 ini. Yang pertama adalah Allah merupakan pelindung yang mencukupi buat kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Anfal 61 memberikan tuntunan agar menerima perdamaian bila musuh menginginkannya. Allah ingatkan bahwa jika mereka ternyata hanya menipu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongannya kepada kaum muslimin, kepada kita. Kita harus berhusnuzon, berbaik sangka bila musuh dengan damai itu menjadi alat tipu daya. Pastikan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita dan menghancurkan pihak musuh. Yang kedua, pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang melalui sebab-sebab yang Allah kehendaki. Berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Dalam perang Khandaq, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan lewat inspirasi untuk menggali parit. Juga disebut dengan perang Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala menolong orang Islam dengan hadirnya bantuan berupa alam yang berbicara, angin topan, pasir yang berterbangan, yang membuat orang-orang Quraisy mereka hancur lebur pasukannya, rusak kemah-kemah mereka, bahkan mata mereka menjadi dipenuhi debu, tidak dapat melihat dengan jelas. Oleh karena itu, kita harus tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika andai kata terjadi musuh menjadikan damai itu senjata untuk menipu kita. Dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyia-nyiakan baik sangka kita, pasti Allah akan berikan pertolongan. Para pendengar, mari kita simak juga pesan-pesan inspirasi dari Ustaz Reni Harifa, da'i muda Kota Medan. Kepada Ustaz, waktu tersedia.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah Al-Anfal di ayat yang ke-62. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya. Setelah Allah memerintahkan Rasulullah menerima perdamaian apabila pihak lawan menginginkannya, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa tidak semua orang yang datang dengan niat yang tulus, bisa saja ada yang mengajak berdamai hanya untuk menipu ataupun mencari yang namanya keuntungan. Karena itu Allah menenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Cukup lah Allah bagimu." Maksudnya Rasulullah tidak perlu takut menghadapi tipu daya manusia, dan Allah pasti akan melindungi, membimbing dan memberikan pertolongan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa kemenangan bukan hanya kemampuan pribadi, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersama kita. Ayat ini mengajarkan keseimbangan antara berbaik sangka dan tetap waspada dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari ayat ini, tidak semua orang memiliki niat yang baik, sehingga kita pun di dalam kehidupan kita harus tetap berhati-hati dan jangan takut menghadapi tipu daya manusia jika kita berada di jalan yang benar. Dan kita percaya dan yakin Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar RRI dimanapun berada, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pertemanan misalnya, ada teman yang hanya mendekat ketika membutuhkan bantuan, lalu menghilang setelah keinginan tercapai. Pengalaman itulah mengajar kita untuk tetap berbuat baik, tetapi lebih bijaksana dalam memberi kepercayaan. Dalam organisasi juga para pendengar, sebuah tim menghadapi fitnah dan upaya menjatuhkan nama baik, mereka tidak membalas dengan kebencian, melainkan tetap bekerja dengan jujur, saling mendukung dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Pada akhirnya kebenaran pun akan terbukti. Pesan moralnya, jangan mudah tertipu oleh rayuan yang mengajak kepada keburukan. Tetaplah percaya kepada Allah ketika menghadapi orang yang enggak jujur. Tipu daya manusia ada batasnya, tetapi pertolongan Allah tidak pernah terbatas. Para pendengar RRI dimanapun berada, Quran Surah Al-Anfal ayat 62 mengajarkan bahwa di dalam hidup kita perlu memiliki dua sikap, sekaligus bijaksana dalam menilai manusia dan yakin sepenuhnya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab.
0: Terima kasih Ustaz. Para pendengar sekalian, sebagai simpulan kita pada kesempatan hari ini adalah kita tetap berbuat baik meskipun ada orang-orang yang buruk di sekitar kita. Tetap kita berhusnuzan. Ada hal yang perlu kita fahami bahwa waspada perlu, berbaik sangka juga perlu. Ini merupakan pasangan yang harus seimbang dalam kehidupan kita agar kita tidak mudah tertipu dan juga tidak mudah terzalimi dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah kita akan bertemu kembali di waktu akan datang bersama saya Heri Fitrian, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Medan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya. Dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun ya draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsa mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulera untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah.

0: Juni 2026, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
1: Adapun kelompok pengeluaran, pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
0: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
3: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
4: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
3: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
5: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
4: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
6: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
7: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026, dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga

0: dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
1: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rekor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
0: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
2: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
0: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk 1 perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
4: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
5: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
4: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
6: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, yaitu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hal ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS, itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
5: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah diikuti secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
7: Baik, terima kasih dan sekalian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Lok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supportnya hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan di, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari Astro PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor. Nir Abdullah Dololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat bertemu kembali dalam Mimbar Agama Buddha yang disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Medan. Kembali bersama dengan saya, Ahmad Wijaya, penyuluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sedama, para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Semoga Anda semua berbahagia, terpujilah Buddha. Ibu Bapak dan Saudara-saudara sedama, pada kesempatan ini saya akan mengkaji sedikit mengenai yasnya, upacara atau ritual keagamaan yang ada di India di masa lalu. Khususnya dalam hal ini, saya berbicara mengenai upacara korban yang pada puncaknya berupa manusia. Ibu Bapak dan Saudara-saudara sedama, sebagaimana harapan semua makhluk, terutama kita manusia yang berakal budi, kita tentu berharap kehidupan kita damai, kehidupan kita bahagia. Ini harapan. Ibu Bapak dan Saudara-saudara, sama saja orang di zaman dahulu juga mengharapkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, ketika apa yang diharapkan, kebahagiaan tidak terwujud, orang mencoba mencari penyebab masalahnya. Di masa lalu, orang-orang banyak berpikir bahwa ada satu kekuatan, yang mana kekuatan ini adalah dialah yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Nah, maka kita banyak jumpa di banyak negara praktek-praktek samanisme. Ini yang terjadi. Nah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, di India sendiri ini dikenal dengan upacara korban. Orang agar selamat, agar damai, agar bahagia, mereka melakukan ritual ini yang namanya yasnya, upacara korban. Semula semacam satu persembahan, semacam satu korban, yaitu mereka ya mempersembahkan seperti tanaman tertentu, sayuran tertentu, atau kayu cendana, hal-hal kepada sosok atau para dewa atau spirit tertentu. Nah, seiring dengan waktu, terkadang orang memiliki pengharapan, agar harapan, agar doanya bisa sampai, tentu mereka lebih giat. Dan bahkan sekarang dikorbankan berupa hewan. Jadi hewan ini dikorbankan. Era Buddha Gautama, ketika beliau dilahirkan, tentu belum mencapai Buddha. Saat itu beliau dikenal dengan Pangeran Siddhartha, kemudian meninggalkan istana. Nah, dalam perjalanannya mencari jalan memperoleh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sesungguhnya, sang pangeran kemudian menjadi pertapa. Dan pada saat itu, Ibu Bapak dan Saudara-saudara sedama, beliau pada saat itu bertemu dengan seorang gembala, seorang pengembala, di mana dia menggembalakan domba-domba. Nah, domba-domba cukup banyak. Pada saat itu terdapat seekor anak domba yang mana kakinya pincang. Karena kakinya pincang, tentu laju perjalanannya lambat. Nah, akhirnya mendapatkan hantaman, rotan dari pengembalanya. Melihat sikap demikian, pada saat itu Pangeran Siddhartha yang kini telah menjadi pertapa merasa iba, kasihan pada anak domba ini. Beliau kemudian mendekati anak domba yang pincang ini, kemudian menggendongnya, berjalan mengikuti rombongan domba sambil berbicara dengan pengembala domba ini. Informasi yang didapat dari pengembala domba ini adalah domba ini pesanan dari Raja Bimbisara. Raja Bimbisara ingin mengadakan upacara korban. Nah, makanya dipesan domba yang demikian banyak. Apa sih harapan dari Raja Bimbisara? Harapannya baik. Nah, pada saat itu beliau menyelenggarakan upacara korban dengan harapan
negaranya sejahtera, negaranya makmur, damai. Inilah yang diharapkan. Tetapi ibu bapak, apa yang terjadi? Selanjutnya domba ini digiring ke semacam satu tempat, diadakan sarana upacara korban ini dipimpin oleh seorang semacam rohaniawan. Pada saat itu ibu bapak dan saudara-saudara, upacara begitu hikmahnya dilaksanakan menjelang puncak ketika binatang ini akan dilemparkan ke api suci korban. Pada saat itu juga pangeran yang kini menjadi pertapa dikenal dengan Samana Gotama. Samana Gotama menghentikan. Tiba-tiba beliau berdiri dan berkata, "Duhai Baginda, kita begitu gampang mengambil kehidupan dari makhluk lain. Tapi dapatkah kita memberikan kehidupan kepada yang telah mati? Bisakah kita menghidupkan kembali? Para dewa tidak membutuhkan upacara korban ini. Kalaupun ada, adalah roh-roh jahat." Nah, demikian dikatakan Samana Gotama. Kata-kata ini menyentuh hati Baginda Raja Bibisara. Begitu menggugahnya, Baginda Raja Bibisara kemudian menyadari kebodohan. Bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan dengan kita mengorbankan binatang ini, merebut kebahagiaan, kemerdekaan bagi binatang itu. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara-saudara sedama begitu tergugah, sejak saat itu juga Baginda Raja Bimbisara melarang upacara ini di kerajaannya, kerajaan Magadha. Nah, ini sebuah cacatan ketika Buddha Gotama, masih Samana Gotama, beliau melakukan hal yang demikian, yaitu menghentikan upacara ini. Ini membuktikan kepada kita pada masa itu sudah dikenal ada upacara korban, walaupun ini korban berupa hewan. Ibu bapak dan saudara-saudara sedama, saya pernah membaca sebuah majalah sekitar di awal tahun 2000-an di India juga mengenal upacara korban ini. Ngerinya zaman sudah berkembang, tetapi yang dikorbankan berupa manusia. Ada seorang ibu yang sudah tua, tentu bersama dengan suaminya. Dia membesarkan anak-anak dengan penuh belas kasih, penuh tanggung jawab, agar anak-anak mereka mendapat pendidikan yang baik, kehidupan yang lebih baik. Nah, pada saat itu, sang ayah meninggal, suaminya meninggal. Yang terjadi adalah, pada saat itu ketika suaminya menjelang dikremasi. Di India kita mengenal upacara yang nama kremasi ya. Jenazah mereka kremasikan. Nah, pada saat itu ibu, bapak dan saudara-saudara sedama, di era yang maju kita bukannya bertambah bijak. Nah, orang-orang ini ya memang di desa ya, tapi kan udah berkembang. Orang-orang ini kemudian menyeret ibunya, di mana ibunya sudah dipaksa menggunakan pakaian seperti seorang pengantin wanita, pakaian yang bagus, diseret. Ada apa dengan diseret? Ketika ayahanda mereka mau dikremasi, ibu ini diseret juga mau dikremasi hidup-hidup, dibakar hidup-hidup. Mereka percaya bahwa dengan dibakar ya, dikremasinya ibu ini, mereka berpasangan, artinya ayahanda mereka memiliki pasangan yaitu ibunya, akan menuju nirwana secara bersama. Jadi ibu ini diseret, dibakar api, ini akan melancarkan perjalanan sang ayah ke nirwana. Inilah yang terjadi di mana seorang pemimpin ritual, sangat disayangkan. Terdapat memang seorang cendekiawan, seorang intelektual menyaksikan hal ini, kemudian tidak berdaya. Walaupun dia sudah berupaya agar ritual ini dihentikan. Tapi keyakinan yang membuta akhirnya tetap dilakukan oleh anak-anaknya. Beliau kemudian memikirkan cara, yaitu telepon polisi. Tetapi apa yang terjadi? Polisi terlambat datang
sang ibu telah tiada. Inilah yang terjadi karena pandangan salah mereka, karena kekeliruan mereka, tidak bijaksana mereka. Mereka melakukan demikian malam berpikir, sang ibu akan mendampingi sang ayah yang telah meninggal menuju perjalanan nirwana. Ibu bapak dan saudara-saudara sedama, di sini memberikan satu gambaran kepada kita pentingnya kebijaksanaan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, terkadang orang menjalani hidup yang tidak selancar-lancar, tidak selalu baik-baik, karena ketidaksabaran mereka. Mereka terkadang saat-saat sulit, mereka kembali kepada hal-hal yang demikian. Kita melihat banyak mereka mencari pesugihan, melakukan ritual-ritual yang dengan harapan mereka memperoleh penghidupan yang baik. Ibu bapak dan saudara-saudara sedama, bagaimana umat Buddha menyikapi demikian? Ibu bapak, sebelum kita berbicara bagaimana menyikapi demikian, izin saya menambahkan, nah di India kita tadi mengenai upacara yaksna yang saya ceritakan, awalnya mereka mengorbankan hewan, di era kemudian bahkan manusia dikorbankan. Mereka punya keinginan, mereka punya harapan mengadakan ritual ini. Nah, saat ritual yang mereka adakan tidak terwujud, orang-orang mengalami kekecewaan. Mereka bahkan berbalik arah. Apalagi pada satu ritual di mana pemimpin ritual meminta upah yang tinggi, persyaratan yang berat, bak hewan bahkan manusia mereka korbankan, akhirnya yang terjadi, ibu bapak dan saudara-saudara, mereka tidak puas, mereka kecewa, kemudian menganggap semua ritual, sistem kepercayaan keagamaan, tidak ada itu, hanya bohong-bohongan. Maka muncul kaum yang pertama, mereka menganggap hidup ini hanya sekali. Setelah itu, kehidupan akan berakhir, semua sudah tiada. Ini dipelopori kaum Carwaka. Mereka berpandangan bahwa kehidupan manusia bukan sementara. Ketika kematian, semua udah gak ada. Ini dikenal dengan faham kemustaan. Atau di dalam bahasa Pali disebut dengan uca dawada atau uca daditi. Jadi pandangan kemustaan. Mereka beranggapan hidup ini hanya sekali, setelah kematian semua berakhir. Tentu berbeda dalam Buddhisme. Buddhisme tidak memandang kehidupan itu sekali. Walaupun ya ada teman-teman dari agama lain, mereka yakin hidup sekali, namun mereka tidak memungkiri adanya kehidupan setelah kita mati. Apakah itu di surga dan neraka. Berbeda dengan teori kaum Carwaka. Hidup sekali, setelah itu tidak ada apa-apa. Jadi sekarang kita bisa berbuat apa saja. Karena pandangan yang demikian, kita puaskan hawa nafsu. Yang terjadi, ibu bapak dan saudara-saudara, mereka bertindak sesuka hati, kekejaman terjadi. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Nah, ini yang terjadi. Kalau dalam agama Buddha, hidup hanya sementara. Tidak kita pungkiri, kelahiran sebagai manusia suatu saat akan berakhir. Di balik kematian, di balik setelah kehidupan ini berakhir, ternyata dalam agama Buddha ada kehidupan yang lain. Bisa Anda dilahirkan kembali jadi manusia, kehidupan yang berulang, punarbawa, maupun kelahiran di alam yang lebih tinggi, alam-alam luhur, maupun alam-alam derita. Dan ini tidak terlepas dari karma yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan mengkondisikan hidup akan datang. Termasuk hidup akan datang kalau kita terlahir kembali menjadi manusia. Nah ini yang terjadi di India. Ibu bapak, pertanyaannya. Saya mengatakan ini terjadi di India lebih kurang 25 abad yang lalu. Tetapi hal demikian apakah? Ibu bapak, di era sekarang itu ada. Jawabannya ada. Karena apa? Mereka beranggapan agama tidak menjawab kebutuhan mereka. Mereka kemudian mencari kebahagiaan dengan menikmati
nafsu indria secara berlebihan. Kalaupun mereka beragama hanya sekedar partisipasi secara administrasi, hati mereka, jiwa mereka tidak tersentuh. Jadi hanya sebuah penampilan, ini yang ditunjukkan di era sekarang. Nah, yang kedua, ibu bapak, kalau di India, kita kembali ke India. Nah, pada masa itu mereka kecewa dengan kaum Charwaka ini. Kaum ini dikenal titia. Kehidupan orang Charwaka begitu kotor. Mereka hidup memuji hawa nafsu. Mereka beranggapan gara-gara mata, terkadang kita tergoda sesuatu melakukan kejahatan. Bahkan dengan ekstrim mata dibutakan. Gara-gara ada tangan, mereka apa? Berbuat jahat. Tangan mereka, mereka siksa. Mereka bertapa, menyiksa diri, menunggu kematian, beranggapan setelah kematian, mereka akan dilahirkan di alam surga, hidup kekal untuk selama-lamanya. Jadi, kalau kaum Charwaka setelah kematian, kehidupan itu berakhir. Tidak ada lagi kehidupan di balik kematian. Oleh karena itu, hidup sekali, berbuatlah sesuatu ke hati, jadilah bahagia dengan memuja hawa nafsu. Akibatnya, mereka yang kuat dengan mereka yang lemah menjadi korban mereka, dan mereka bertindak sesuatu moral manusia menjadi begitu buruk, kekacauan di mana-mana. Sementara kaum titia, mereka hidup ekstrim. Dua-duanya ekstrim. Satu ekstrim keduniawian, satu ekstrim spiritual. Mereka tidak menjaga tubuh dengan baik, menyiksa diri, hanya menunggu kematian. Kemudian mereka akan terakhir di alam yang bahagia. Mereka menganggap adanya satu pribadi jiwa yang kekal. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sedama, dalam agama Buddha hidup memuja hawa nafsu. Tak terkendali secara ekstrim, ini adalah kehidupan yang tiada arti. Bahkan memupuk karma-karma buruk. Jangan beranggapan kematian akan berakhir, segala berakhir. Kekuatan karma kita akan mendorong kita dilahirkan sesuai perbuatan kita, dan kita akan menerima hasil dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Sebaliknya, kalau kita ekstrim beragama, sementara kita orang awam di dunia, yang terjadi kita jadi tidak menyadari kehidupan kita, bagaimana menyikapi dengan bijak, dalam ini penting sekali. Maka Guru Buddha mengajarkan jalan tengah, hidup moderat sesuai dengan kekinian. Tentu bagi umat Buddha, kita harus memahami jalan tengah ini atau jalan mulia berunsur 8 ini dengan bijak. Nah, bagi mereka yang lebih serius dan biku-biku ini, tentu dalam penerapan sedikit berbeda. Satu contoh, ibu bapak dan saudara-saudara sedama, kita mulai yang satu dulu, yang pertama ini saya kaji aja. Itu pandangan benar. Nah, bagi para biku, mereka lebih serius menyadari pandangan benar ini, mereka kemudian bertindak, berlatih diri lebih baik. Mereka menyadari duka, mereka menyadari sebab duka. Mereka percaya duka dapat dilenyapkan. Kemudian ada jalannya, ada caranya. Jadi duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan menyelesaikan duka. Ini lebih ditekankan kepada para biku. Tentu bagi umat yang lebih serius bisa saja. Ibu bapak dan saudara-saudara sedama. Nah, para biku berlatih diri mencapai akhir dari duka. Bagi umat Buddha yang batinnya belum siap, kita lebih mempersiapkan batin kita. Memahami mengenai karma. Nah, kita memahami karma. Ternyata semua makhluk memiliki karmanya sendiri. Mereka terlahir dari karmanya sendiri. Kemudian mereka menyadari terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun dilakukan, kelak akan berbuah pada mereka. Dengan memahami ini kita banyak berbuat baik. Mengamankan kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya kita sambil mempersiapkan mencapai pembebasan. Nah, ibu bapak, tentunya lebih lengkap kalau hal ini, ibu bapak, pada kesempatan lain saya menyampaikan anupubikata dhamma, yaitu ajaran Buddha yang bertahap. Pada kesempatan ini kita batasi. Jadi ibu bapak,
bagaimana kita hidup tidak ekstrim dalam pengertian ekstrim secara duniawi memuaskan hawa nafsu maupun ekstrim beragama. Bahkan dalam kehidupan kita di Indonesia yang masyarakat yang majemuk, kalau kita ekstrim dalam beragama, ibu bapak bisa menimbulkan konflik, menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu ibu bapak, nah sekarang saya sampaikan praktek jalan tengah perlu kita praktekkan dengan baik, pemahaman yang baik disertai kebijaksanaan. Pertama adalah memiliki pandangan yang benar. Kedua, memiliki kehendak yang benar. Kemudian memiliki penghidupan yang benar, perbuatan yang benar, dan tindakan, ucapan yang baik. Terus kita juga melatih batin kita ya, itu dalam hal ini berkaitan meditasi, daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Inilah yang dikenal jalan mulia berusur 8, di mana kalau kita praktekkan secara bertahap, akhirnya kita berpuncak pada pembebasan kita dari samsara. Kendati pun bagi kita rumah tangga, ibu bapak dan saudara-saudara, kita tidak sampai pada puncaknya mencapai pembebasan, hal ini akan meningkatkan kualitas batin. Di samping ibu bapak dan saudara-saudara, kita mempelajari dhamma, pengetahuan, kebijaksanaan, memiliki pandangan benar ini. Bagaimana kita menyikapi kehidupan. Jadi dalam agama Buddha ya, pertama pola pikir kita, pandangan benar kita. Pandangan benar kita, pola pikir ini akan mempengaruhi cara bertindak kita. Nah saat kita mengalami hal-hal yang tidak menguntungkan, kita menyadari apa harus kita lakukan. Keinginan kita tidak tercapai, bagaimana kita menyikapi. Selain mempersiapkan diri yang lebih baik, didukung oleh karma-karma baik. Kemudian kita juga berlatih kesabaran. Karena bagaimanapun tindakan kita membutuhkan waktu dan proses. Benih yang kita tanam tidak segera membawa hasil berupa buah, tapi membutuhkan waktu dan proses. Ketika harapan kita tidak terwujud, kita tidak begitu kecewa. Tapi kita bagaimana menyikapi dengan baik, memperlakukan dengan baik. Seperti benih telah ditanam, berkecambah, tumbuh, kita rawat dengan baik, hingga akhirnya membuahkan hasil yang baik. Inilah yang perlu kita lakukan. Bapak Ibu, mari kita menjalani kehidupan beragama secara bijak, secara moderat, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim, tidak menjadi fanatik dalam agama Buddha. Jadi kita memperlakukan dhamma, ajaran Buddha sebagai satu latihan, sebagai pedoman hidup kita, sebagai instruksi menuju kehidupan yang lebih baik. Ibu bapak dan saudara-saudara sedama, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia, terbebas dari penderitaan. Namo Buddhaya. Terima kasih.

0: kasih mendengar Anda masih bersama kami di Bandan malam ini. Terima kasih dan kita harus berpisah dulu sampai di sini. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan drama mini radio kali ini persembahan dari RRI Singaraja dengan judul Tarian Hati. Sekaligus menutup perjumpaan kita di Bandan malam ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Akan ada Anggi Larasati berikutnya yang akan melanjutkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Desi Utami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya?

0: males ah Bu, ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gak cantik. Menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya sambil menari, sambil olahraga dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang, agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi Bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain, bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri Bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya Bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin, kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang bener Bu? Ibu gak bohong nih?
1: Enggak nak, ibu janji.

0: Abah, kamu nggak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh, Praba. Kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu nggak kasih kepastian, ya nggak usah ikut deh.
2: Iya maaf ya guys. Aku kayaknya nggak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong. Sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit. Ya kan Lia?
1: Hah, ya iyalah Sri. Zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget ah, gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot?
3: Ah, dasar mereka sok gaul. Apain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas aja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan sukses.

0: Depong. Nah, agemnya yang benar ya. Aduh. Tahan agem. Nget. Ulap-ulap. Seledepong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek Kenapa? Banget sih, Bu. Badan Prabah rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin. Menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya. Tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas, tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Hyang Widi, Nak.
1: Maksud ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nah, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah, terima dengan ikhlas, dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, Nak.
1: Ibu, maaf ya, selama ini Prabah selalu egois ya. Ternyata tarian Prabah masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: Ya, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih.
1: Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Rese banget.
2: Sabar teman-teman. Penilaian juri gak pernah salah. Pasti ada alasannya mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
1: Is, apaan sih Braba? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
0: Yah, gak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
2: Coba aja di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
1: Tapi makasih lo ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
0: Iya lo Praba, cuman kamu yang gak ikut. Rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
2: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
1: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
0: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
2: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: dan semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
1: Ah, Tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support, kok.
2: Iya, Tante. Penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
3: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra.

Implementasi yang nyata bagi generasi muda, penerus bangsa, tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan. Tarian Hati, drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Singaraja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
4: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1. Halo, gimana kabarnya hari ini? Insyaallah semuanya sehat-sehat, semangat, kemudian rezekinya baik-baik. Pokoknya harinya hari ini berjalan lancar, menyenangkan. Kemudian baik untuk moodnya hari ini. Mudah-mudahan semuanya yang baik-baik deh. Anggi doakan untuk Anda hari ini ya pendengar Pro 1. Kembali Anggi Larasati hadir untuk menemani Anda dalam Medan malam ini di hari Senin 3 Agustus 2026 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Anggi sudah siapkan beragam informasi dan juga lagu-lagu enak, so stay tuned.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Pendengar Pro 1, seorang pria yang asalnya tuh dari Florida, Amerika Serikat, mencetak sejarah dengan menyandang gelar profesor pria termuda di dunia. Rekor ini diakui Guinness World Records, GWR, secara dan setelah dia resmi menjadi dosen teknik di usia yang bahkan belum genap 19 tahun. Oh my to the God, ini kayak mana makannya nih, makan apa gitu ya. Nathan Thomas tercatat menjadi profesor pria termuda di dunia saat menerima posisi mengajar di Miami-Dade College pada usia 18 tahun 346 hari. Rekor ini sekaligus mematahkan catatan yang bertahan selama lebih dari 3 abad. Sebelumnya, rekor ini dipegang oleh matematikawan asal Skotlandia Colin McLaurin yang menjadi profesor pada usia 19 tahun di awal abad ke-18. Thomas juga hanya terpaut 16 hari dari rekor profesor perempuan termuda dunia Alia Sabur yang menjadi profesor pada usia 18 tahun 362 hari pada 2008. Luar biasa ya, dia 18 tahun sudah menjadi seorang profesor, kita 18 tahun masih main karet.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Saya percaya materi dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.

94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Direktur BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan tanggungan jaminan kesehatan nasional JKN para manajer koperasi desa kelurahan Kopdes Merah Putih KDKMP bisa dipotong dari pendapatan atau gaji mereka. Nah, jadi Pujo mengatakan biasanya kalau dia menjadi pekerja segmen PPU atau pekerja penerima upah ya dipotong dong dari gaji. PPU BPJS adalah pekerja penerima upah, yaitu kelompok peserta BPJS kesehatan yang bekerja pada pemberi kerja dan menerima gaji atau upah. Peserta segmen ini mencakup pegawai swasta, pegawai negeri sipil PNS, anggota TNI Polri, BUMN, dan juga BUMD. Nah, sebelumnya Menteri Koperasi Menkop Ferry Juliantono menyatakan gaji manajer koperasi desa kelurahan Kopdes Merah Putih KDKMP akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN pada tahap awal pengoperasiannya.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang ingin dan berani melakukan. Dale Carnegie.

Wah, pendengar Pro 1 ini ada berita yang cukup mengejutkan ya, sangat mengejutkan dan membahayakan gitu, sangat membahayakan. Pilot maskapai Malaysia Airlines Muhammad Shaufi bin Otham yang usianya 39 tahun ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta Suta atas dugaan penyelundupan narkoba berupa 26 kg ekstasi. Tidak hanya menyelundupkan, pilot ini disebut menerbangkan pesawat dalam kondisi memakai narkoba. Oh Tuhan, sanggupnya dia ya melakukan hal itu ya. Jadi Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan Parlindungan Aritonang mengatakan dari hasil pemeriksaan tes urin ternyata positif tuh pakai sabu, inex dan juga kokain. Atas kejadian ini maskapai Malaysia Airlines menyatakan akan kooperatif dengan otoritas Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Aduh, serem kali ya, dia yang kayak gitu nyawa orang lain yang dibahayakan gitu kan. Karena dibahayakan nyawa orang lain yang terancam gitu kan. Bayangkan orang-orang yang di dalam pesawat itu ada ibu, ada ayah, ada anak kecil gitu kan, ada keluarga, ada saudara-saudara kita gitu kan. Aduh, gimana coba orang kayak gini ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, bukannya setiap kali mau terbang itu ada kayak tes uji gitu ya, kok bisa ya gitu, maksudnya kok bisa lolos gitu menerbangkan pesawat dalam kondisi lagi mabuk mabuk ya, mabuk narkoba guys gitu ya, kok bisa gitu kan. Jadi heran juga kita ya. Ya, mudah-mudahan lah ini menjadi perhatian serius juga supaya kejadian berulang tidak terjadi di masa mendatang ya, karena bahaya gitu, bahaya untuk orang lain. Oke, jangan kemana-mana pendengar Pro 1, sesaat lagi akan kami hadirkan Ruang Rindu, Rindu Kalilah sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, pasti dong bersama dengan Nagila Rasati, pendengar Pro 1 yang siap memutarkan lagu-lagu lawas favorit Anda. Jangan kemana-mana. Mana?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Yes, selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami malam hari ini di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama Anggila Rasati malam hari ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Waktunya Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda, silakan ya. Yang rilisnya itu tidak lebih dari tahun 2010 ya pendengar Pro 1. Oke. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung, Anggi tunggu sampai dengan jam 11 malam nanti via telepon atau chat di nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Selamat malam, halo Ibu Ratni.
1: Mbak Anggi, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana kabar Ibu malam hari ini?
1: Selalu bahagia, tertawa terus.
0: Yes, mantap. Oke, Ibu Ratni mau dengerin lagu apa?
1: Dengar lagu Deloitte, Hidup di Bui.
0: Oke, okay, Deloitte, Hidup di Bui. Yes, nanti yang diputerin ya Ibu lagunya ya.
1: Betul itu, betul, gak salah itu kan?
0: Iya, nanti kalau misalnya paling Hidup di Bui kan, nanti tahu lagunya.
1: Iya, Deloitte.
0: Iya.
1: Makasih ya. Mbak Anggi.
0: Kembali kasih Ibu.
1: Selalu orang cantik.
0: Insya Allah, amin. Ibu juga sama-sama ya, sehat selalu ya Bu ya. Oke. Terima kasih.
1: Keluarga sehat terus.
0: Amin. Terima kasih.

Kak Anggi, semangat siarannya ya. Tadi Anggi tiba-tiba kakak, gimana sih? Ah, gak konsisten ya. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting requestannya bagus. Lanjut lagi, ini sudah ada Nadira. Selamat malam Kakak Anggi, Ruang Rindu, Rindu Kalila. Nadira mau dengerin lagu dari Republik yang judulnya Telah Kuberikan untuk Kak Anggi dan semua kru Pro 1 RRI Medan. Siap. Lanjut lagi ada Putri di STM. Putri mau dengerin lagu dari Justin Bieber featuring sama Ludacris yang judulnya Baby untuk Kak Anggi aja. Semangat siarannya ya Kak Anggi. Asyik, pasti dong ya, kita semangat terus siarannya ya sampai jam 11 malam nanti. Oke? Okay? Ya sudah, untuk Ibu Ratni di Martubung, harap sabar menunggu ya Ibu, karena memang sebelum Ibu telepon tadi sudah ada beberapa yang chat ya untuk request lagu lawas favoritnya juga. Ya sudah, kita mulai aja langsung dari netral dengan Sorry.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Buah rambutan tentu sangat tidak asing di negara tropis seperti Indonesia. Buah ini memiliki ciri khas terdapat rambut pada kulitnya. Dagingnya berwarna putih tebal, rasanya manis serta sangat segar dan nikmat ketika dimakan. Buah yang memiliki nama Latin Napellium lapacium ini merupakan buah asli asal Asia Tenggara. Saat sedang musimnya, pohon rambutan bisa dipenuhi oleh buah yang kulitnya berwarna merah. Rambutan merupakan buah yang kaya manfaat. Kalau selama ini kita hanya makan daging buahnya saja, siapa sangka kalau kulit dan bijinya ternyata juga mempunyai nilai manfaat. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan sebuah paket features dokumenter berjudul Buah Kaya Manfaat dari Binjai. Berawal dari keprihatinan melihat sampah kulit rambutan, membuat Ibu Rahmawati mencari ide dan mulai berinovasi dengan buah rambutan yang melimpah di lingkungan rumahnya. Kulit rambutan yang selama ini tidak bernilai, kini punya nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Ya, awalnya sih kita punya pohon satu tuh, pohon rambutan di depan rumah, belah rangkunya kan. Waktu itu panennya banyak banget itu, jadi pas kita ngambilin daging buahnya itu si rambut, si kulitnya itu kok masih terasa harum gitu ya kan. Terpikir sayang banget sih ya kulitnya ini kalau dibuangin gini, padahal harum gitu ya kan. Gimana ya, kok bisa nggak dibuat teh gitu kan. Jadi akhirnya saya baca literatur gitu kan, literatur skripsi orang, penelitian-penelitian yang berlegalitas yang resmi gitu, bahwa kandungan daripada kulit rambutan itu rupanya banyak manfaatnya gitu. Ya, karena saya udah searching gitu kan, karena banyak manfaatnya, akhirnya saya olah itu jadi bagaimana diolah menjadi teh gitu. Awalnya sih coba-coba itu nggak berhasil karena masih terasa pahit. Paninya masih banyak gitu kan. Akhirnya 2-3 kali uji coba, akhirnya berhasil. Jadi intinya si kulit rambutan ini bisa menjadi teh yang memang enak banget. Dia punya ciri khas sendiri. Maka buah rambutan tuh yang betul-betul mateng tuh di pohon. Udah itu kita itu penjemurannya itu
0: untuk mendapatkan hasil teh yang baik dibutuhkan proses penjemuran pada matahari yang terik selama 10 hari dengan cara kulit buah rambutan yang segar dipotong-potong halus terlebih dahulu.
1: Artinya,
0: proses penjemuran untuk menghilangkan kadar tanin pada kulit buah
1: kering,
0: namun tidak menghilangkan kadar antimikroba pada kulit buah tersebut.
1: Tetapi dia antimikroba dalam daripada kulit rambutan itu masih oke. Artinya apa? Setelah penjemuran minimal 10 hari dengan matahari yang terik, kita ambil itu si kulit rambutan yang udah kita anggaplah jadi teh, itu kita rebus 3-5 menit atau 6 menitan gitu. Rasanya itu kan kayak teh biasa pada umumnya lah. Warnanya juga tergantung selera kita, mau pekat, mau enggak gitu. Nah, kadar kemanisannya juga sesuai selera. Tapi biasa kalau teh manis standar itu kan kadar gulanya itu sekitar 8%, itu udah standar lah manisnya. Nah, itu kalau dirasa enak banget tuh, lagi-lagi hangatnya itu dah. Nah, udah seduh gitu kan, udah kita saring gitu kan, si kulit rambutan itu kita biarin. Pada umumnya teh biasa, kalau kita buat begitu, kita endapkan satu malam aja dia. Kan udah apa, kulit rambutan ini enggak, dia punya luar biasa. Kita rebus lagi, ngeluarkan ekstrak lagi, bisa kita gunakan lagi, dia tidak basi.
0: Menurut pengakuan Bu Rahmawati, kulit buah yang kering bisa digunakan kembali hingga beberapa kali seduh. Sementara daging buah rambutan bisa dimanfaatkan untuk berbagai olahan makanan yang nikmat. Termasuk bijinya juga bisa dimanfaatkan untuk cemilan kerupuk.
1: Buahnya waduh, buahnya ini semua bisa jadikan dodol, bisa jadikan selai, bisa dijadikan sirup, bisa jadikan manisan, apa aja bisa. Saya olah sendiri untuk konsumsi sendiri. Ya, bisa bijinya diolah. Jadi bijinya ini kebetulan tanin di dalam bijinya itu sungguh sungguh luar biasa banyaknya. Jadi kita harus berulang-ulang kita rebus gitu kan, kita rebus dengan garam, kita buang air, setelah itu baru kita jemur udah kering gitu, baru kita tokok lah gitu, artinya kita hancurin agar bisa dibuat rempeyek gitu, pengganti kacang tanah itu bisa.
2: Waduh.
1: Ya, itu bisa. Udah pernah saya coba itu. Rasanya ya, Pak.
0: Tak hanya memberi manfaat untuk diri sendiri, tapi bisa memberi manfaat untuk orang-orang di sekitar. Bukan nama besar yang diinginkan oleh Bu Rahmawati atas apa yang telah diperbuat dengan limbah rambutan yang diolahnya, tetapi berbagi ilmu dengan para tetangga adalah apa yang diinginkan oleh lulusan teknik industri ini.
1: Ya, saya pribadi gini. Saya kebetulan background-nya itu dulu D3 Pakta UKU ya, pendidikan ahli kimia. USU. Nah, S1-nya teknik industri di USU. Nah, berkesimpungan saya kepala laboratorium dulu. Terbatas ilmu yang saya tahu gitu. Kenapa sih enggak saya bagi-bagi ke orang lain gitu? Apa mau hebat atau enggaknya itu enggak saya pikirin. Iya, saya bilang gini. Kita itu binjai kota rambutan. Kita punya teh sendiri loh, teh kulit rambutan itu enggak kalah hebat dari teh-teh lain. Meskipun kita enggak punya kebun teh, tapi kita punya teh khas sendiri gitu. Kenapa sih enggak kita berdayakan ini, kita konsumsi, paling enggak kita konsumsi sendiri lah, enggak usah beli teh lagi. Jadi masalah saya populer atau apa itu enggak dalam ini. Kira itu lagi, toh usia saya juga enggak muda lagi. Mak saya ini tadi yang bisa membiri kelak gitu. Iya, saya senangnya kalau punya halaman gitu, bukan hanya ditanami bunga, bagaimana ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi. Nah, saya tanaman itu bagaimana saya menanam satu tanaman yang saya bisa buat teh dan saya bisa buat jadikan keripik gitu. Apa aja, kayak bunga telang gitu, jadikan teh bunga telang, saya dapat jadikan dia keripik bunga telang gitu. Jadi di tanam itu ada yang bermanfaat loh buat kita. Jadi tanpa kita beli, kita bisa mengkonsumsi sendiri buat keluarga kita. Sok mengurangi juga biaya pengeluaran kita sih. Gitu. Saya kan punya komunitas, termasuk saya tuh orang PKK ya. Satu komunitas PKK itu, ayo loh ibu-ibu, kita manfaatkan sebisa kita apa yang ada di seputaran kita. Yang penting tanaman itu tidak bersifat toksik dan kita harus tahu tanaman ini apa sih khasiatnya, gitu kan. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan itu ini sih gitu. Jadi ayo lo rame-rame gitu ini.
0: Pendengar, apa yang dilakukan oleh Ibu Rahmawati tentunya sangat menginspirasi. Menjadikan limbah buah yang tak terpikirkan oleh kita menjadi olahan makanan yang istimewa. Demikian tadi features dokumenter dengan judul Buah yang Kaya Manfaat dari Binjai. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Ya, pendengar Pro 1, barusan Anggi puterin dari Deloitte dengan Hidup di Bui untuk Ibu Ratni di Martubung yang sudah request lagu ini tadi ya, sudah Anggi puterinnya, semoga happy. Oke, kita lanjut lagi. Ini pendengar Pro 1 sudah ada Ari. Oke, Ari di Kendari ya, mau request lagunya Dewa 1 untuk yang lagi siaran, selamat bertugas, dan buat semuanya yang ada di Medan, Horas. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi, ini sudah ada yang telepon. Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam,
0: Kak. Ya, selamat malam dengan
1: Andika Krakato, Kak.
0: Oke, baik. Andika mau request lagu apa, Andika?
1: Lagu Stinky, Kak.
0: Lagu Stinky yang mana?
1: Mungkin, Kak.
0: Oke, nanti Anggi puterin lagunya ya.
1: Assalamualaikum, Kak Anggi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Andika di Krakatau yang request lagu dari Stinky dengan Mungkinkah. Oke, nanti Anggi akan puterin lagunya ya. Harap sabar menunggu untuk kamu Andika, karena memang ini banyak yang request, jadi mengantri ya. Iya, kembali kasih Ibu Ratni, sudah diputerin tadi lagunya, udah seneng ya, udah happy ya. Oke, lanjut lagi, ini pendengar Pro 1 sebentar dulu, sudah ada Mulan. Oke, wah ini bukan Mulan Jamila tapi ya, bukan. Mulan di Setiabudi, selamat malam Kak Anggi, malam juga Mulan. Mulan katanya mau dengerin lagu dari Syahrini yang judulnya Tatapan Cinta. Terima kasih untuk Kak Anggi, kembali kasih. Ruang rindu pokoknya selalu di hati. Oh, terima kasih. Baiklah pendengar Pro 1, Anggi akan tunggu terus untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda yang tentunya tahun rilisnya itu tidak lebih dari tahun 2010. Boleh Indonesia, boleh juga internasional. Pasti Anggi akan puterin lagunya untuk Anda ya. Sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Kita lanjut lagi. Sekarang ada Republik Telah Kuberikan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Napoleon Hill, seorang penulis Amerika Serikat beraliran pemikiran baru, mengatakan, "Jangan menunggu. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah di mana Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah."

0: Dari Stinky dengan Mungkinkah sudah ngiputerin tadi yang request lagu ini si Andika di Krakatau ya. Oke, sudah ngiputerin lagunya. Yes, kita lanjut lagi nih pendengar Pro 1 yang kepengen dengerin lagu lawas favoritnya boleh. Silakan Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp kami Pro 1 RRI Medan di 0811 616 943. Sekali lagi ya, pastikan untuk lagu yang ingin Anda request itu tidak boleh rilisnya itu lebih dari tahun 2010. Jadi kalau 2010 ke atas kita gak bisa puterin gitu ya. Oke, sebentar dulu ya. Tunggu ya. Oke, ini sudah ada Mifta di Helvetia Pasar 4. Oke, mungkin boleh ya di request lagu yang lain ya. Itu kita sudah siapkan khusus untuk nanti momen spesial ya. Jadi bisa di request lagu yang lain dulu. Oke, terima kasih untuk Mifta di Helvetia Pasar 4 ya. Kita lanjut lagi nih pendengar Pro 1 sudah ada. Sebentar ya. Sudah ada Mira. Selamat malam Kak Anggi, selamat malam juga Mira. Mira di Eka Warni. Mira kepengen ikutan Ruang Rindu nih perdana katanya. Oh yes, Mira mau dengerin lagu dari ada band yang judulnya Manusia Bodoh. Terima kasih ya Kak Anggi, kembali kasih. Terus ada Echa, selamat malam Kak Anggi, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Echa mau request lagunya dari Rosa dan Pasha Ungu, judulnya Terlanjur Cinta. Oke. Ini di Simpang Limun ya. Oke. Kemudian lanjut lagi, sudah ada Rio. Selamat malam Kak Anggi, malam juga Rio. Rio di Kapten Muslim mau dengerin lagu dari Semi Simorangkir yang judulnya Kaulah Segalanya. Terima kasih untuk Kak Anggi, semangat terus siarannya. Thank you. Oke, untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin dengerin ya, ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda, silakan Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp kami di 0811 616 943. Selamat malam, halo.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam Ibu.
1: Iya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Farida, bukan?
1: Betul sekali.
0: Oke, Ibu Farida, tapi kalau request didengerin ya Bu ya. Nanti tiba-tiba udah diputerin, ditanya, udah diputerin belum? Gitu, rupanya gak dengerin.
1: Kalau Bu Farida dengar dulu baru turun ya.
0: Oh gitu, betul ya. Nanti kayak kemarin udah kita puterin ternyata nggak dengerin.
1: Oh itu kebetulan Bu Farida ketiduran ya, sambil menyetel ketiduran, jadi nggak dengar. Iya.
0: Oke.
1: Nanti pas udah ini. Oh iya.
0: Oke. Baiklah ini, Ibu Farida mau dengerin lagu apa Ibu?
1: Lagunya tahun berapa ya?
0: Pokoknya tidak boleh lebih dari tahun 2010 ya Bu ya.
1: 2010.
0: Tidak lebih ini dari tahun 2010, tidak lebih dari tahun 2010. Jadi 2011, 2012 tuh enggak bisa kita puterin.
1: Oh iya, termasuk ini lagu kalau dari Slam bisa ya?
0: Dari siapa?
1: Slam.
0: Dari Slam?
1: Iya.
0: Oke, bisa request lagu yang lain, Bu?
1: Apa itu ya?
0: Itu Slam lagu Malaysia kan?
1: Oh iya.
0: Lagu Indonesia dong.
1: Ini lagunya dari ini. Apa ini lagunya? Dari Papinka boleh ya?
0: Dari Papinka? Papinka yang mana dulu? Iya. Kita cek dulu nih tahun berapa ya.
1: Oh iya. Papinka yang judulnya Di Mana Hatimu.
0: Oke, coba Anggi cek dulu ya Ibu ya. Kalau misalnya tidak lebih dari tahun 2010 nggak bisa kita puterin ya Ibu ya.
1: Oh iya, ganti aja kalau nggak bisa ya Mbak Anggi. Iya, tapi mudah-mudahan bisa ya.
0: Oke. Itu untuk Papinka itu nggak bisa Bu, karena itu masih terhitung tidak bisa kita puterin di Ruang Rindu ya.
1: Oh masih baru ya.
0: Iya.
1: Kita Imaniar, dari Imaniar judulnya Kesal.
0: Oke. Nanti diputerin ya Ibu ya.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih Ibu.
1: Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Farida ya di Sulawesi Tengah ya. Mohon ditunggu lagunya Ibu karena memang ini antri, jadi Ibu mudah-mudahan sabar menunggu ya. Dan didengerin juga Bu gitu kan, udah request ya didengerin dong, kita kan juga sudah puterin lagunya gitu. Oke. Ya sudah, kita lanjut lagi nih pendengar Pro 1. Next sekarang ada Syahrini dengan Tatapan Cinta.

0: Halo.
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu,
1: ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih. Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau nggak mau ditunggu, jangan buat orang menunggu.
3: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang Rp50.000

0: Dari Rosa dan Pasha Ungu, Terlanjur Cinta. Sudah Anggi puterin ya, tadi yang request lagu ini siapa tadi namanya, lupa banyak kali soalnya malam ini ya. Baiklah, Anda masih menyimak Ruang Rindu, Rindu Kalilah barengan sama Anggi Laura Sati sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Anda masih berkesempatan untuk request lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional. Tapi ingat, pastikan dulu ya sebelum telepon, kalau memang mau on air, telepon, pastikan dulu lagunya itu yang mau di request tidak lebih rilisnya dari tahun 2010. Jadi langsung tahu gitu apa yang mau di request lagunya, biar kita waktunya efisien gitu loh, biar yang lain juga bisa cepet ikutan request ya. Jadi udah tahu mau request lagu apa gitu ya, nggak mikir-mikir lagi gitu. Oke, baiklah kita lanjut lagi. Ini sudah ada yang telepon lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan Tobi ya.

0: Yes.
1: Oke, baiklah. Tobi mau dengerin lagu apa?
0: Lagu ST, Kak.
1: Lagu ST12 lagi?
0: Iya.
1: Oke, yang mana?
0: Yang biasa.
1: Yang biasa yang mana?
0: Yang memiliki tak harus cinta.
1: Oke, yang bagus-bagus dong ngomongnya.
0: Yang cinta tidak harus memiliki. Yang cinta tak harus memiliki.
1: Nah, itu kan bisa. Ngomongnya yang normal aja gitu loh, ya kan? Jadi kita paham maksudnya, ya?
0: Ya Allah, ya Rabbi. Siap.
1: Nah, gitu kan bisa kan? Biasa aja tuh bisa kan? Bisa dong. Masa enggak bisa biasa aja? Ya kan? Nah, biasa aja mau request lagu ini ya. Kan langsung jadi kita penyiarnya juga enak bisa nangkep gitu ya. Oke.
0: Okay. Oh, berarti enggak nangkep.
1: Apa?
0: Berarti enggak nangkep.
1: Enggak. Kita suka yang jelas-jelas saja.
0: Iya. Yeah.
1: Ya. Oke, okay, terima kasih ya Tobi ya. Thank you. Yeah. Baiklah, sudah ada Tobi tadi yang telepon, nanti Anggi puterin lagunya. Mumpung ini banyak yang request malam hari ini, jadi agak antri ya. Kita lanjut lagi, ini sudah ada siapa namanya ini dari Binjai. Sebentar ya, Anggi cek dulu ini. Daniel ya, benar ya Daniel ya. Kalau dilihat dari kontak infonya nih, Daniel namanya. Daniel di Binjai. Selamat malam Kak Anggi, ruang rindu, rindu kalilah aku. Mau dengerin lagu Dikta dong yang kesepian, oke okay. Terus juga ada Putra di Tuntungan, mau request lagunya Java Jive yang judulnya Gadis Malam. Sedap kali denger radio RRI Pro 1 sambil ngopi. Buat Kak Anggi semangat bertugas, makasih, kembali kasih. Oke, kita tidak usah menunggu lagunya berlama-lama karena memang banyak yang request malam hari ini. Jadi biar semuanya happy, semuanya diputerin lagunya. Lanjut lagi, sekarang ada Semi Simorangkir, Kaulah Segalanya.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kehidupan terus berkembang. Jika kita berhenti berkembang secara fisik dan mental, kita sama saja dengan orang mati. Morihei Ueshiba.

Dari ST12, cinta tak harus memiliki. Masih di ruang rindu, rindu kalilah. Sudah pukul 22 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kita masih punya waktu sekitar 20-30 menit ke depan ya, untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda. Namun pastikan sebelum Anda request, apakah itu by phone. Kalau untuk chat masih bisa Anggi balas-balasin ya. Tapi kalau untuk telepon, pastikan dulu nih pendengar Pro 1, lagu yang mau di request itu tidak lebih rilisnya dari tahun 2010. Boleh Indonesia, boleh juga internasional. Jadi udah tahu nih mau request lagu apa, telepon langsung dikasih tahu mau request lagu apa ya. Kita lanjut lagi, ini sudah ada Aini Sanusi. Selamat malam Aini Sanusi, mau request lagu dari Gerbi. Gerbi Cinta Pertama. Oke, ditunggu lagunya. Kemudian ada Mulyani di Karangrejo. Mbak, boleh nggak saya request lagunya Cinta Laura yang judulnya Oh Baby? Boleh dong ya. Buat mbaknya, selamat bertugas sampai tuntas ya mbak. Terima kasih. Kembali kasih. Oke, Anggi masih tunggu terus sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda, boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang Anggi punya Dikta dengan Kesepian.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dari Garbi dengan cinta pertama tadi sudah di request via pesan WhatsApp 0811-616-943 ya. Oke, kita lanjut lagi ini pendengar Pro 1 sebentar dulu ya. Dari Ismail di Secanggang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ruang rindu. Malam kakak, ini Ismail di Secanggang mau request lagunya Dot yang judulnya Belahan Jiwa. Buat kakak selamat tugas, kalau pulang hati-hati. Yes, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yes, nanti yang dia akan puterin lagunya, sabar menunggu ya, karena memang harus antri ya. Kemudian sebentar dulu ya pendengar Pro 1. Oke, ini sudah ada yang request, tapi kayaknya memang lagunya gak bisa diputerin semua nih ya. Jadi gak apa-apa, nanti yang gabung aja ya, karena ya itu tadi gitu, waktunya juga udah mau habis juga gitu. Kalaupun nanti ada lagu yang belum Manggi puter, nanti yang akan puterin di Just Music ya, jam 11 malam ya. Lanjut lagi ada Dewi. Selamat malam kakak Anggi, malam juga Dewi, ruang rindu, rindu kalilah. Dewi di Sakti Lubis mau dengerin lagu dari Anda tentang seseorang. Terima kasih Kak Anggi, kembali kasih. Kemudian ini sudah ada Agnes. Selamat malam Kak Anggi, ini Agnes. Yes Agnes, Agnes di Bakti Luhur mau request lagu dari Andra and the Backbone yang judulnya Main Hati. Oke, lanjut lagi ini sudah ada Ari. Selamat malam Kak Anggi, malam juga Ari. Ari di Jalan Asrama mau request lagu dari Armada yang judulnya Ku Ingin Setia. Oke, terima kasih Kak Anggi, pulangnya nanti hati-hati ya, tetap semangat. Yes, terima kasih ya. Ya sudah, gak usah nunggu lagunya lama-lama, langsung aja ya pendengar Pro 1. Next, sekarang lagi punya single dari Cinta Laura, Kill Oh Baby.

Okay, baiklah pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf, ini untuk lagu dotnya belum bisa Anggi puterin ya, karena ada sedikit problem sehingga Anggi gak bisa muterin lagunya. Tapi Anggi akan usahakan nanti di Jazz Music ya, karena memang Anggi sudah coba search filenya, sudah coba cari, udah dapet, tapi ternyata filenya sedikit rusak. Jadi Anggi akan coba untuk cari filenya yang bagus. Jadi mohon bersabar dulu ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah ikutan di Ruang Rindu malam hari ini. Pastikan Anda tidak kemana-mana, jangan tidur dulu, karena setelah ini akan ada Jazz Music sampai dengan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti ya. Tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu terakhir di Ruang Rindu, Anda tentang seseorang.

0: Is, menang besar nih bos. Duduk-duduk, ongkang kaki. Menang 500 ribu.
1: Itu otak kau judi aja, otak kau. Gak pernah kau pikirkan utang itu udah menumpuk di mana. Uang sekolah anak, susu anak, utang lagi di kedai, kontrak belum dibayar. Lebih baik kau pergi cari kerja sana, tahu kau. Apa tanggung jawab kau sebagai laki-laki? Kalau tahu kayak gini, kau gak akan mau
0: aku nikah sama kau. Bising kali mulut kau itu. Toko merepet aja. Ini aku lagi berusaha loh untuk keluarga kita. Tenang saja lah. Nanti kalau aku menang, ku bayar semua tunggakan-tunggakanku.
1: Suka kau lah situ. Jangan sempat kita diusir dari rumah ini karena gak bayar kontrakan, itu aja.
2: Kapan kau bayar kontrakanmu? Udah nunggak berbulan-bulan, gak ada kau bayar sampai sekarang. Kau bayar hari ini atau kau kemasi barang-barangmu, pergi dari kontrakan saya.
3: Bang, harus kemana kita ini, Bang?
4: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan khawatir ketika Anda diacuhkan, tapi berjuanglah jadi layak untuk dikenal. Abraham Lincoln.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto. Salam.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Seorang bijak harus mempunyai uang di dalam kepalanya, tetapi bukan di hatinya. Jonathan Swift.

Ya, pendengar Pro 1, sudah pukul 23 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Anggila Rasati harus pamit. Terima kasih atas atensi Anda sudah mendengarkan Anggi siaran dari jam 8 malam tadi. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di jam yang sama di Medan malam ini. So, sampai ketemu besok. Selamat tidur, selamat istirahat mimpi indah. Semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan. Dalam setiap langkah, dalam setiap kata, minimal terangkai 20 ribu kata yang terucap dari lisan. Daily setiap hari kita terbangun dan hidup dalam kehidupan ini. Adakah langkahmu? Adakah katamu? Adakah kehidupanmu? Adalah kehidupan yang kemudian menyebar bahagia, menyebar kebaikan atas sesama. Share it wherever you go. Do not let anyone who comes to you, anyone who comes to you go without feeling better and happier. Berbagilah kemanapun kamu pergi. Jangan biarkan seorang pun yang datang kepadamu pergi tanpa perasaan bitter, lebih baik, or happier, lebih bahagia. Maka dari ribuan langkah yang kita lalui dalam setiap hari, kita melangkah adalah langkah-langkah lebah, sahabatku. Langkah yang hinggap di dahan-dahan tanpa mematahkannya. Langkah yang hanya menuju bunga-bunga kehidupan tanpa harus merusak tangkai bunga yang ada. Langkah yang kemudian menghasilkan madu, ya, madu kehidupan yang bermanfaat untuk sesama, bukan dirinya. Langkah lebah, langkah yang membahagiakan sesama, langkah yang kemudian menghasilkan madu dari bunga-bunga yang ada. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau berkata, memandang dan mendengar, maka hari ini katakanlah, langkah ini adalah langkah lebah, senyum ini adalah senyum bunga-bunga, pendengaran ini adalah pendengaran yang kemudian membahagiakan kepada siapapun yang berkata, aku tak akan pernah pergi dari hidup siapapun yang menghampiri, kecuali aku katakan, are you happy? Apakah engkau berbahagia denganku di sini? Are you still bitter? Apakah engkau merasakan lebih baik setelah duduk bersamaku? Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, pastikan siapapun yang datang kepadamu adalah orang-orang yang akan menjadi lebih baik hidupnya, lebih tersenyum, lebih bahagia, karena engkau adalah pribadi lebah yang hanya hinggap di atas bunga dan akan menghasilkan madu untuk sesama. Bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah anugerah.

Pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali, dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali, inilah Radio Republik Indonesia Medan, Pro 1 FM 94,3 MHz, kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Hari Selasa, 4 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: Dengar waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 5 lebih 5 menit. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, nantinya pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Mutiara Pagi edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama Ustazah Hajah Estifa yang nantinya akan membawakan topik Jangan Marah. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki salah satunya adalah dengan berzikir. Zikir bisa membuat segala sesuatu yang kita kerjakan di pagi hari menjadi lancar. Zikir bisa dilakukan mulai dari waktu subuh hingga terbitnya fajar. Tentang zikir di pagi hari, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surah Al-Ajab ayat 41 sampai 42.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Segera kita ikuti Mutiara Pagi edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama Ustazah Hajah Estiva yang akan membawakan topik Jangan Marah. Dan tentunya Anda, pendengar dan juga sahabat budaya, yang nantinya ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Saat ini kita sudah terhubung dengan Ustazah, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya pagi ini Ustazah? Sehat?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Kak Salsa sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, baik juga Ustazah. Baik, untuk itu Ustazah dipersilakan untuk menyampaikan mukadimahnya pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allah barik ala nabiyyina Muhammad. Pendengar yang dirahmati Allah, kita masih belajar tentang akhlak ataupun hadis-hadis seputar akhlak dan adab. Kita masih masuk di bab akhlak dan kita masuk di bab tentang larangan untuk menjauhi marah atau jauhilah sifat pemarah. Benar yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Islam agama yang sempurna. Islam datang dengan membawa petunjuk, kelembutan, demikian juga tuntunan yang luhur. Membimbing kepada kita semua adalah menuju kepada kebajikan, menuntun manusia dalam perkataan dan perbuatan, bahkan menjauhkan hati dari kecerobohan. Inilah salah satu dari kesempurnaan agama kita, yaitu agama Islam dan keindahan petunjuknya. Karena ia telah membimbing kepada semua makhluk, ya, yaitu berupa kesempurnaan akhlak, puncak-puncak kebaikan dan prinsip-prinsip kebaikan dalam semua keadaan dan urusan manusia, dan semua itu merupakan wasiat ataupun pesan daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan satu nilai mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam, yang menjadi salah satu pilar daripada kebaikan, merupakan prinsip daripada akhlak yang mulia dan merupakan landasan utama di dalam berbuat kebajikan. Pendengar yang dirahmati Allah, menjauhi sifat pemarah itu merupakan wasiat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berwasiat. Wasiat itu apa? Wasiat itu adalah pesan penting. Wasiat adalah janji. Wasiat adalah pernyataan yang harus dilakukan setelah seseorang itu meninggal. Nah, ini ada seorang, ini hadis dari Abu Hurairah. Ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ausi ini, wasiati aku ya Rasulullah." Ini tentunya mewakili kita para umat Islam. Lalu beliau bersabda, "La taghdab," jangan marah. Dan orang ini mengulangi pertanyaan lagi, lalu ia mengatakan, "Ausini, summa ausini ya Rasulullah." Wasiati aku lagi ya Allah ya Rasulullah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang hingga 3 kali dengan mengucap, "Jangan marah." Berarti kalimat jangan marah ini ditekankan ya untuk kita semua, bahwa kenapa sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena kita tahu bahwasanya marah adalah pangkal dari segala keburukan. Diriwayatkan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata ya, melanjutkan setelah dia bertanya tentang wasiat tadi, "Ataghdab qala ar-rajulu fa fakkartu hina qala an-nabi fa idza ghadabu yasma'u ash-sharra kullah." Jangan marah, aku pun merenungi perkataan Nabi, ternyata aku dapati bahwa kemarahan itu merupakan puncak ataupun pangkal daripada segala keburukan. Maka pendengar yang dirahmati Allah, keburukan yang dihasilkan oleh amarah, saat seseorang marah ini seringkali ya dilakukan dengan tindakan-tindakan gegabah. Maka ini bahayanya ataupun efek daripada orang marah adalah ia bergegabah, mengucapkan kata-kata yang kasar. Demikian juga ia akan melakukan suatu perbuatan yang hina, ya, karena amarahnya. Tetapi ketika amarahnya reda, biasanya orang-orang yang marah itu dia akan menyesal, ya, menyesali semua tindakannya. Sehingga dia pun akan mengatakan, duh, kenapa aku nggak marah, kenapa aku tadi marah ya? Nah, dikatakan awwaluhu junun wa nihayatun nadam. Yang namanya marah itu awalnya adalah kegilaan. Seorang ingin bertindak di luar nalar, tapi akhirnya itu adalah penyesalan. Dan sering kita dapati penyesalan dari sebuah kemarahan. Maka pendengar yang dirahmati Allah, ucapan yang dikatakan bahwa marah adalah sumber dari segala keburukan, marah adalah kunci dari segala kejahatan, maka beliau memerintahkan kita intinya adalah untuk meninggalkan amarah. Bukan berarti kita tidak boleh marah, silahkan. Seseorang marah di atas ilmu, maka ia bisa mengendalikan amarah. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengajari kita kalau kita marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia merubah posisinya dengan duduk. Setelah ia duduk, kok masih marah? Ubahlah ia dengan posisi tidur. Duduk masih marah, tidur masih marah, maka segera, ya, untuk ambil air wudu. Salatlah, ya, mutlak sudah 2 rakaat untuk meredam amarah, karena amarah itu sungguh luar biasa dan amarah itu datangnya dari setan. Dan marah itu gejolak darah dalam hati manusia, meningkatkan detak jantung, ya, dalam upaya menghindari atau membalas sesuatu yang dianggap menyakitkan. Nah, kita tidak pungkirilah, pendengar yang dirahmati Allah, orang kalau sudah marah pasti jantungnya berdebar. Maka yang keluar dari mulut itu adalah ucapan yang caci maki, lidahnya akan melontarkan ucapan-ucapan yang bisa jadi tidak hal, bisa jadi akhirnya ucapan itu adalah membuka aib, ya. Demikian juga tubuhnya itu cenderung untuk kasar dan demikian juga menyerang. Pendengar yang dirahmati Allah, amarah datang dari syaitan. Dikatakan dalam sebuah riwayat, inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid. Sesungguhnya aku mengetahui ada satu kalimat yang jika seseorang itu mengucapkannya, maka kemarahannya itu akan hilang. Masya Allah. Apa kalimat tersebut? Dikatakannya adalah dengan ia berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan mengucapkan ta'awud. Imam Nawawi dikatakan di antara faidah dari hadis ini adalah marah karena selain Allah merupakan gangguan daripada syaitan. Apakah ada marah karena Allah? Ada. Seseorang marah apabila ada seseorang yang melanggar syariat Islam, maka kita harus marah, tetapi marahnya dengan qaulan karima, qaulan ma'rufa, ya, supaya kemarahannya itu orang yang dimarahi mendapatkan nasihat. Tapi kalau marah yang sudah melampaui batas, percayalah itu kemarahan dari syaitan. Maka ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Karena doa tersebut menjadi sebab hilangnya kemarahan. Pendengar yang dirahmati Allah, mengapa kita diperintahkan untuk menjauhi sifat pemarah? Karena di dalamnya mengandung keutamaan. Apa keutamaan daripada menahan amarah? Yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bis-sur'ati, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang-orang yang kuat, yaitu yang selalu menang dalam pergulatan. Orang yang kuat sejatinya adalah orang yang sanggup menahan dirinya ketika ia sedang marah. Ia memilih diam, ia memilih tidak membalas, ia lebih memilih untuk kembali kepada dirinya dengan mengucapkan ta'awud, ya. Kemudian setelah itu dia kendalikan amarahnya. Masya Allah, ya. Ini adalah orang-orang yang dirahmati Allah. Tentunya setiap kita menginginkan bahwa kitalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Maka usaha keras untuk kita apabila ada orang yang menyakiti kita, ada sesuatu yang bikin marah, sabar ya. Karena apa? Kita sudah bahas tentang sabar. Sabar yang sesungguhnya adalah innamas sabru 'inda shadmatil ula, di saat benturan pertama. Seseorang memilih diam, memilih tidak marah, tetapi dia lebih menahan diri ya, dan itu sudah mendapatkan pahala sabar, yaitu berupa surga. Walaupun masih sakit ya. Kalau kita ingin tidak sakit, kita sudah naik level lagi, bukan lagi sabar, tetapi kita sudah ridho dengan ketetapan Allah. Orang kalau sudah ridho, derajatnya sungguh lebih tinggi daripada sabar. Ya sudah tidak lagi merasakan sakit. Ya sudah berhusnudzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala bahwa aku ridho dengan ketetapanmu. Kembali tentang keutamaan sabar, tadi ya, dia orang yang menahan amarah, itu adalah orang yang kuat, bukan orang yang menang dalam peperangan, dalam bergulat ya, tapi orang yang mampu menahan amarah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu tegukan yang lebih besar pahalanya daripada si hamba, daripada seorang hamba di sisi Allah, daripada meneguk kemarahannya karena berharap wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang menahan amarah, yaitu meneguk kemarahannya, menelan kemarahannya, dia senantiasa berharap akan wajah Allah. Apa yang dimaksud dengan mengharap wajah Allah? Bukankah orang-orang yang melihat wajah Allah, mereka adalah penghuni surga? Berarti orang-orang yang meneguk amarah, yaitu tidak meluapkan marahnya, ini memiliki nilai pahala. Pahala yang tinggi, demikian juga derajat yang tinggi. Jadi ketika seseorang mampu menahan diri dari balas dendam, dari kemarahan, demi menjaga agamanya dan meraih keridhaan Allah, maka jannah tempatnya. Sebagaimana kita sering mendengar ya, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133 sampai 35, Allah menjelaskan tentang sifat penghuni surga untuk ia bersegera masuk ke dalam surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'araduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina idza, di antaranya adalah wal kadhimin al ghayt, sifatnya ya, yaitu siapa orang yang menjadi sifat penghuni surga adalah orang yang mampu menahan amarah di saat ia mampu untuk marah. Semua orang punya mampu untuk marah. Apalagi yang membuat marah adalah orang yang lebih di bawah level kita. Entah usianya, pendidikannya ataupun derajatnya, maka kita mampu untuk tidak bisa tidak membalas. Maka orang yang menjadi penghuni surga adalah mereka yang mampu untuk menahan amarah di saat dirinya marah. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Demikian juga Nabi bersabda, jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah diam. Ya, jadi kunci pertama adalah diam, yang kedua ganti posisi duduk ya, karena berdiri lebih berbahaya, kemarahannya itu bisa mudah untuk mengambil barang-barang, mungkin untuk melempar, tapi pada posisi duduk dia mungkin malaslah untuk bangkit dari duduk ya, sehingga agak berat untuk marah dengan melempar sesuatu. Itulah pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita semua terhindar dari sifat marah. Dan ingat pendengar, bahwasanya seseorang bisa menjadi orang yang bisa menjauhi sifat pemarah adalah, pertama, kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik ya, ucapannya yang baik, akhlaknya baik, demikian juga memiliki agama yang baik, insya Allah ucapannya tidak menyakiti. Ya, demikian juga setiap kita hendaklah membekali diri kita dengan dinul Islam, agama yang Islam. Tadi ya, masya Allah, hanya beberapa menit saja kita sudah bisa melihat faedah daripada menahan amarah. Ini merupakan wasiat, ini pangkal daripada segala keburukan. Begitu pendengar yang dirahmati Allah, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk mukadimahnya pada Mutiara Pagi kita kali ini, dan tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung untuk memberikan pertanyaan ini kepada Ustazah, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Baik Ustazah, kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Laut Dendang. Ustazah, kapan kita boleh marah? Latakob walakol jannah, benarkah itu Ustazah? Dan apakah itu merupakan hadis Ustazah? Silakan dijawab Ustazah.
1: Baik, barakallah Ibu Aslah, Masya Allah ya. Kapan kita harus marah? Ya, kita harus marah ketika kita melihat kebatilan, ya. Tetapi ingat, tidak harus kita harus. Kiranya lihat dahulu, ada seseorang yang ia bisa dikatakan dengan lemah lembut, lalu ia mendapatkan kebaikan. Ada pula perlu dengan ucapan yang dengan kemarahan, ya, karena kemarahan itu tidak harus dipenuhi dengan emosi seperti itu. Nabi pernah dicaci, dimaki, dilempari kotoran, ya. Beliau sedih, ya, tapi dia mengadukannya semuanya kepada Allah, ya. Tetapi setiap kemarahan yang dihadapi oleh umatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau senantiasa menghadapinya dengan sabar, ya. Memang kita mau mengatakan, ya, karena beliau Nabi, beliau sudah dibersihkan hatinya, tapi beliau telah berwasiat. Ya, wasiatnya betul tadi yang diucapkan oleh Ibu Aslah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah maka surga bagimu. Nah, seperti ucapan tadi yang di apa namanya? Bahas yang pertama bahwasanya seseorang meminta wasiat dengan kalimat adalah la taghdab wala taghdab, dengan jangan marah ya. Tapi dalam riwayat lain dikatakan ditambahi, maka kalau kau tidak marah, kau akan mendapatkan jannah. Jadi begitu Ibu Asla, tentang hadis tadi adalah benar. Kemudian kapan kita marah? Kalau kapan saja manakala kita melihat kebatilan, ya. Karena ada tiga cara melihat kebatilan. Pertama, yaitu cegahlah dengan tanganmu. Kalau tidak, cegah dengan lisanmu. Kalau kita tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, maka cegahlah dengan hatimu. Begitu Ibu Aslah, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih.
2: Baik, terima kasih.
0: Jawabannya Ustazah. Ya, baik Ustazah, kita jawab kembali pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Ibu Nita yang menanyakan, Assalamualaikum Ustazah, saya seorang ibu rumah tangga. Belakangan ini saya merasa mudah sekali marah kepada anak-anak. Padahal setelah marah, saya selalu menyesal dan meminta maaf kepada mereka. Bagaimana Ustazah cara melatih hati agar tidak mudah marah, terutama kepada orang-orang yang justru paling kita sayangi? Silakan dijawab Ustazah.
1: Masya Allah, barakallah Ibu Dita, ya. Mungkin dialami juga oleh di sebagian ibu rumah tangga, ya, karena mereka melihat kenakalan anak-anak, ya. Bagaimana sikap kita orang tua agar kita tidak mudah terpancing emosi, ya? Seperti tadi dikatakan bahwasanya yang namanya kemarahan itu sebelum ia marah, ya, dia tidak sadar, tetapi setelah kemarahan, oh, dia itu akan menyesali, ya. Sekarang sebelum kita marah atau sebelum Ibu Dita marah atau siapapun kita marah, jangan sampai kita menyesal. Artinya apa? Kalau kita menyesal itu dengan sebab kita sudah mengeluarkan kemarahannya. Lalu kita bagaimana caranya agar kita jangan marah, ya? Perbanyaklah Ibu yang dirahmati Allah, ya. Melatih diri kita untuk tidak marah adalah sama saja melatih diri kita sabar. Latihan ini berlaku seumur hidup. Dilakukannya setiap saat. Tapi ingat, kita harus meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena yang memberikan kesabaran adalah Allah. Yang memberikan ujian adalah Allah. Maka caranya bagaimana agar kita mendapatkan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala? Yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah, ya. Jadi jangan kita apa namanya, tips untuk melatih tidak marah itu dari sisi anak, biar anak gak rewel. Perbaiki saja diri kita, ya, dengan kita menambah ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu berdoa meminta kepada Allah, ya, agar kita dianugerahi kesabaran, ya, agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah dengan berlindung dari sifat-sifat yang buruk. Ya Allahumma inni a'udzubika dari apa, aku berlindung kepada Allah dari sifat yang buruk, ya al-ahwa al-akhlak, ya itu kita memohon kepada Allah, nafsu yang buruk, akhlak yang buruk, ya diantaranya adalah dengan melatih. Begitu Ibu Dita, ya jangan lupa untuk selalu bertakwa, perbanyak istighfar, ya kemudian pandanglah anak itu dari sisi bahwa anak ini adalah amanah. Kalau kita menyakiti anak dengan ucapan kata-kata yang kasar, ini subhanallah ya, secara psikologi anak mungkin dia akan meredam, mengingat kemarahannya itu, menyimpan kemarahannya. Efeknya adalah nanti ketika anak-anak itu sudah dewasa, ya di antaranya tidak jauh berbeda, dia adalah menjadi orang yang tidak percaya diri atau menjadi orang yang emosional, karena dia melihat bahwa dengan emosi seolah-olah itu sebagai sebuah solusi, ya atau sebuah jawaban. Begitu Ibu Dita, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan dari pendengar kita. Ada Ibu Elvi di Andasari Marelan. Ustazah, jika kita marah pada seseorang niatnya untuk memperbaiki perbuatannya yang salah, apakah itu termasuk perbuatan yang salah juga Ustazah? Silakan dijawab Ustazah.
1: Baik, barakallah Ibu Elvi, ya kita tidak bisa memperbaiki suatu keburukan dengan keburukan. Tetapi Allah memerintahkan itfa' billati hiya ahsan, ya balaslah atau perbaikilah keburukan itu dengan kebaikan. Justru dengan kebaikan orang tersebut dia akan mudah berbuat baik. Subhanallah, bagaimana seorang laki-laki buta di zaman Rasulullah SAW. Beliau senantiasa disuapi oleh Nabi dengan suapan yang halus, yang penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Orang buta itu setiap kali disuapi, dia tidak tahu bahwa itu adalah Nabi. Dia senantiasa memerintahkan kepada orang yang menyuapi itu dengan mencaci maki, jauhi kamu Muhammad. Muhammad adalah seorang tukang sihir, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu nah, bla bla. Padahal yang menyuapi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dengan kelembutannya tersebut, ya begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kebiasaan buruk itu dilanjutkan oleh Abu Bakar. Begitu Abu Bakar menyuapi dengan kelembutan yang hampir sama dengan Nabi, tetapi lelaki buta itu merasakan ini bukan orang yang biasa. Mana orang yang biasa? Ya, lalu Abu Bakar mengatakan orang yang biasa sudah meninggal. Ya, siapa orang itu sebenarnya? Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki buta ini apa namanya? Masuk Islam, ya. Berarti ini menjadi sebuah contoh buat kita bahwa kalau kita melihat kemungkaran jangan kita dengan amarah. Dengan ucapan yang lemah lembut, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwahnya kepada orang-orang yang keras, yang membunuh yang sebagainya, dakwahnya itu adalah dengan kelemah lembutan. Laukunta qalidul qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya engkau tidak mendakwai dengan ucapan yang baik, lemah lembut, pasti mereka akan lari dari sekitarmu, ya. Jadi begitu Ibu Elvi, ya, kita perlu untuk bersabar dengan kalimat yang baik. Kalau toh kemarahan yang bisa membuat jera, ya, tidak harus dengan kata-kata kasar, ya. Begitu Ibu Elvi, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Kembali lagi ada yang ikut bertanya melalui WhatsApp. Ada Pak Noh di Paluh Kurau. Assalamualaikum Ustazah.
1: Assalamualaikum.
0: Apa yang menyebabkan hubungan antara tetangga menjadi kurang harmonis? Silakan dijawab Ustazah.
1: Masya Allah. Barakallah Pak Noh di Paluh Kurau. Ya, apa yang menyebabkan hubungan antara tetangga tidak harmonis? Ya, tentunya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Inilah pernak-pernik kehidupan. Allah memberikan kepada kita kehidupan ini sebagai ujian, ya, supaya Allah tahu siapa sikap seseorang yang ketika diuji dia bersikap. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ujian ini supaya aku tahu, ya, siapa di antara mereka yang kembali kepada Allah dengan kebaikan. Jadi sebab antara hubungan antar tetangga tidak baik banyak sekali, di antaranya tetangga yang kepo gitu ya, ingin tahu tentang permasalahannya, ingin tahu tentang isi rumahnya ya. Demikian juga di antaranya tetangga yang menyakiti dengan lisannya, dengan tangannya ya, senangnya marah-marah, senangnya menyalahkan ya, dengan tangannya membuang kotoran di rumah kita atau tempat sampah depan rumah kita ya, atau tetangga yang ia menyetel musik yang keras banget gitulah ya, sampai mengganggu tetangga. Itu adalah tetangga bisa menyebabkan hubungan antar tetangga itu tidak baik. Ya. Lalu bagaimana sikap kita memiliki tetangga yang menguji? Ingat bahwa ujian itu semua datang dari Allah. Siapa tahu dengan sebab memiliki tetangga yang menguji, itu merupakan jembatan untuk bisa meraih surganya Allah. Tapi yang disikapi dengan sabar, ya, disikapi dengan sabar. Karena apa? Setiap hari ia ketemu, Masya Allah, ya. Setiap hari ia mendengar, setiap hari ia pun merasa dari hatinya, dengan mendengar hatinya terasa, dengan melihat hatinya pun terasa. Kalau ia senantiasa bersabar, Masya Allah ya, ini merupakan tangga untuk bisa meraih jannahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu Pak Noh, wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Ustazah.
0: Mungkin satu pertanyaan lagi yang bisa kita jawab Ustazah melalui WhatsApp kita yang sudah masuk. Ustazah, saya pernah marah besar kepada seseorang hingga mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan. Sekarang hubungan kami sudah tidak sebaik dulu dan saya benar-benar menyesal. Saya sudah minta maaf tetapi rasa bersalah itu masih ada, Ustazah. Dan bagaimana cara saya bertobat dari dosa karena amarah tersebut, dan apakah mungkin ada amalan yang bisa membantu untuk menenangkan hati? Silakan dijawab, Ustazah.
1: Baik, barakallahu fiik bagi yang bertanya. Kita tahu tadi dikatakan bahwasanya taghdab, marah itu adalah awaluhu junun. Marah itu awalnya adalah kegilaan. Orang gila itu enggak sadar ya. Orang gila itu kepingin marah, lempar ataupun menguliti orang yang sedang lawan kemarahannya. Menguliti artinya apa? Membuka aib dan sebagainya. Wa nihayatuhu an-nadam. Adapun akhir daripada sebuah kemarahan betul, yaitu menyesal. Ya, seperti tadi yang bertanya bahwa pernah marah dengan amat sangat, lalu setelahnya menyesal. Ya, lalu pertanyaannya adalah dia sudah minta maaf ke orangnya, kemudian bagaimana cara ia bertobat? Ya, pendengar yang dirahmati Allah, kita tahu dengan sebab kemarahan orang yang dimarahi itu tadi mungkin dia akan sakit, ya. Sakit karena itu termasuk daripada perbuatan dolim. Hati-hatilah terdapat doanya orang-orang yang terdolimi. Doa orang-orang yang terdolimi itu tidak ada penghalang, pasti ijabah sekali. Maka bagaimana cara kita untuk bertobat? Pertama, ia minta maaf kepada orangnya. Sampai kapan? Sampai ia ridho. Ya, kapan sampai ia ridho? Sekali, dua kali, tiga kali, lakukan sampai dia ridho. 10 kali misalkan. Kalau di dalam sebuah kisah, walaupun dia meminta ganti rugi berupa rupiah, Masya Allah, aku mau memaafkan kau, tapi bayar dulu aku 10 juta. Misalkan ya, maka bayarlah ia 10 juta. Kalau itu terlalu berat, nawar bolehlah. Jangan 10 juta, 5 juta ya, misalkan. Kasih 5 juta. Tapi benar ya, kau ridho ya, kau tidak marah ya. Karena apa? Hari di mana tidak ada tawar-menawar, tidak ada dirham, tidak ada dinar, bahwa kemarahan yang tidak dimaafkan itu yang terjadi adalah amalan soleh kita diberikan sebagai tebusan atas dosa kita ketika di dunia. Maka selain kita cari terus ya bagaimana caranya agar dia ridho memaafkan, kita memohon kepada Allah ya, karena Allah tidak akan memaafkan kesalahan sampai hamba yang tadi sangkut pautannya dengan kemarahan tadi belum memaafkan. Jadi bertaubat kepada Allah, mohon hidayah kepada Allah, doakan orang yang didolimi, doakan ya, semoga Allah lapangkan dadanya untuk menerima maafku ya, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Nah itu dengan kebaikan, insya Allah doa kita nanti akan menjadi hujah. Ketika kita diminta atas kedzaliman kita, kita tidak memberikan amal, tapi Allah akan menunjukkan bahwa dia dahulu mendoakanmu, Dia dahulu mendoakan ampunan, ia dahulu mendoakan agar kau masuk ke dalam surga. Begitu, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Mungkin pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk mutiara pagi kita kali ini. Untuk itu Ustazah dipersilakan untuk menyampaikan penutup dan juga doa.
1: Pendengar yang dirahmati Allah, jauhilah sifat pemarah, karena ini merupakan pesan Nabi SAW. Walaupun pesan itu untuk sahabat, sahabat adalah mewakili diri kita, sehingga pesan ini pun berlaku untuk diri kita. Latihlah terus untuk kita bisa menahan amarah, ya. Di antaranya adalah dengan sabar. Sabar butuh latihan, dan pembelajaran tentang sabar itu seumur hidup, ya. Latihannya setiap saat, tidak sehari sekali. Dan kita tahu bahwa marah keburukan. Kita tahu dengan sebab marah ada orang masuk rumah sakit dengan sebab jantungnya yang tidak stabil, ya. Dengan sebab tadi marah, semoga kita terhindar dari sifat marah, berlindung kepada Allah dari sifat marah. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk ceramahnya dalam mutiara pagi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu pendengar, demikian mutiara pagi kita kali ini. Dan tentunya nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan warta berita daerah pagi. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Rektor menjatuhkan sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa atau drop out.
2: 21 ya, 17 diwawancara ditambah 4 orang incumbent. Jadi 21 nama itu berdasarkan PKPI maksimal yang bisa diajukan oleh tim seleksi untuk di fit and proper test nantinya di DPRD.
0: Sari berita, Universitas Sumatera Utara menjatuhkan sanksi drop out terhadap seorang mahasiswa setelah dinyatakan terbukti melakukan kekerasan seksual. Tim sel pemilihan anggota KPID Sumut menyerahkan 21 nama peserta yang berhasil lolos seleksi wawancara ke DPRD Sumatera Utara. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya. Selasa, 4 Agustus 2026 bersama saya Salsa Bilarania. Universitas Sumatera Utara menjatuhkan sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tetap atau drop out terhadap seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis setelah dinyatakan terbukti melakukan kekerasan seksual. Berikut laporan Disfu Fitri Sirait.
3: Universitas Sumatera Utara menjatuhkan sanksi administratif tingkat berat kepada seorang mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis berinisial CHS. Sanksi berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa diberikan setelah proses pemeriksaan yang dilakukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Sumatera Utara dinyatakan selesai. Kasus yang bermula dari laporan dugaan kekerasan seksual yang diterima Satgas PPK USU pada 19 Juli 2026. Dalam proses pemeriksaan, Satgas menerima 8 laporan terhadap terlapor. Ketua Satgas PPK USU Meutia Nauli mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, pihaknya menyimpulkan terlapor terbukti melakukan berbagai bentuk kekerasan seksual. Pemeriksaan juga menemukan pola tindakan yang dilakukan berulang terhadap lebih dari satu korban, sehingga memperberat pelanggaran yang dilakukan.
1: Satgas PPK USU menyimpulkan bahwa terlapor terbukti melakukan beberapa bentuk kekerasan seksual, antara lain menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan garis miring atau gender korban, menyampaikan rayuan atau ucapan bernuansa seksual, mengirimkan konten bernuansa seksual meskipun tidak dikehendaki atau telah dilarang oleh korban, melakukan kontak fisik bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Rektor menjatuhkan sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa atau drop out.
3: Meutia menegaskan bahwa penjatuhan sanksi kepada pelaku bukan menjadi akhir dari proses penanganan perkara. Melalui Satgas PPK USU, Universitas tetap memberikan pendampingan, perlindungan layanan konseling psikologis, pemulihan hingga dukungan akademik kepada para korban sesuai kebutuhan masing-masing.
1: Sejak proses penanganan perkara berlangsung, Satgas PPK USU telah memberikan layanan pendampingan kepada para korban, termasuk konseling bersama psikolog bagi korban yang memerlukan dukungan psikologis. Sebagai bagian dari penguatan sistem perlindungan dan pemulihan, Universitas Sumatera Utara juga akan mengembangkan komunitas peer support volunteer. Universitas akan membentuk tim pencegahan kekerasan di tingkat fakultas untuk memperkuat edukasi, deteksi dini, konsultasi awal, serta koordinasi program pencegahan kekerasan.
3: Meutia pun mengimbau masyarakat, media massa, dan pengguna media sosial untuk tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi yang dapat mengungkap korban, serta menghindari tindakan perundungan maupun penghakiman terhadap korban, saksi, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses penanganan perkara. Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan menegaskan perlindungan hak asasi manusia harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di ruang digital yang kini berkembang pesat seiring kemajuan teknologi. Berikut laporan Raihan Putri.
4: Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan menegaskan hak asasi manusia, HAM, bukan hanya konsep hukum yang dibicarakan dalam ruang pemerintah atau lembaga negara, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan keluarga, lingkungan pendidikan, tempat kerja, rumah ibadah, ruang digital, serta pelayanan publik. Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan artificial intelligence AI telah memberikan banyak manfaat, namun juga menghadirkan tantangan baru terhadap perlindungan hak asasi manusia. Penyalahgunaan data pribadi, perundungan digital, penyebaran identitas seseorang untuk intimidasi, penipuan digital, hingga penggunaan deepfake berpotensi merugikan kehormatan dan martabat seseorang. Maruli menekankan kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan menghormati hak orang lain dan ketentuan hukum. Ia juga menegaskan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan HAM melalui pembentukan kementerian yang secara khusus menangani bidang tersebut.
5: Maka dari kementerian hukum tadi dipisahkanlah Kementerian Imigrasi, Kementerian Hukum, Kementerian HAM. Jadi itulah bahwa perkembangan di negara kita ini sangat luar biasa untuk membuat masyarakat ini sebagai masyarakat mengenal.
4: Maruli berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Hal ini guna memastikan kebijakan negara semakin berpihak pada penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara, Flora Nainggolan, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR RI, akademisi, dan masyarakat dalam membangun kesadaran serta pelayanan publik berbasis HAM. Demikian, Han Putri melaporkan.
0: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengapresiasi dedikasi guru untuk keberlangsungan pendidikan pasca banjir bandang dan longsor melanda wilayah daerah itu pada November 2025 lalu. Berikut laporan Abdul Jalil.
6: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengapresiasi dedikasi guru untuk keberlangsungan pendidikan pasca banjir bandang dan longsor melanda Tapanuli Tengah pada 25 November 2025 lalu. Ungkapan apresiasi ini disampaikan Masinton dalam kata sambutannya di acara pelantikan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Tapanuli Tengah. Secara khusus ia memuji pengorbanan para guru yang mengajar siswa di tenda-tenda darurat sejak awal proses penanganan pasca bencana.
7: Dan kami menyampaikan apresiasi dan hormat kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru, khususnya di daerah-daerah yang terdampak bencana seperti di Duga, daerah kecamatan lainnya, atas dedikasi dan pengorbanannya sehingga sampai hari ini, dari mulai saat masih tanggap darurat, kemudian pada masa transisi darurat hingga saat ini, anak-anak kita memperoleh pengajaran. Tepuk tangan untuk kita semua.
6: Pada kesempatan itu, Masinton juga menyampaikan ucapan belangsungkawa kepada para guru yang meninggal dunia dalam peristiwa bencana ekologis tahun lalu. Ia mengungkapkan ada 3 orang guru sekolah dasar di Tapanuli Tengah yang meninggal dunia akibat terbawa arus banjir bandang. Dan untuk tenaga pendidik di sekolah-sekolah darurat, kata Masinton, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan memberikan insentif atau upah tambahan, selain juga memberikan insentif bagi para guru yang bertugas di wilayah kategori terpencil dan tertinggal.
7: Kita berikan apresiasi, kita berikan intensif, ya, insentif, baik itu kemudahan dalam mengurus pangkat golongan nantinya, dan juga insentif lainnya, sehingga guru-guru kita dimanapun ditempatkan, mereka mengabdi menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati.
6: Abdul Jalil laporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 32 kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kepala Bidang Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati, mengatakan kebakaran hutan dan lahan itu tersebar di 12 kabupaten dan kota. Menurutnya, berdasarkan data BPBD Sumut, Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan daerah terbanyak yang mengalami kebakaran hutan dan lahan dengan tercatat 6 kejadian. Disusul Kabupaten Labuhan Batu, Simalungun, dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang masing-masing 4 kejadian. Selanjutnya Kabupaten Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Nias Utara, dan Kabupaten Padang Lawas Utara yang mengalami masing-masing 2 kejadian, dan Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, masing-masing 1 kejadian. Sri Wahyuni Pancasilawati juga mengungkapkan jika dibandingkan dengan kebakaran hutan dan lahan pada periode yang sama tahun 2025, jumlah tersebut mengalami penurunan hanya 80 kejadian yang tersebar di 21 kabupaten kota. Sri Wahyuni Pancasilawati mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, mengingat cuaca yang kerap tidak menentu.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Dan Dim 0213 Nias mendorong sinergitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan hasil karya bakti TNI AD di Kepulauan Nias, seperti jembatan gantung dan jalan agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Berikut laporan Buneali Hareva.
9: Hendaknya kedepannya dari pemerintah daerah juga ada kelanjutan gitu.
10: Komandan Kodim 0213 Nias Letkol Infantri Indra Rukmana SH menegaskan pentingnya berkelanjutan hasil karya bakti TNI Angkatan Darat di Kepulauan Nias seperti jembatan gantung dan jalan agar dapat bertahan jangka panjang. Ia menyampaikan ada 2 strategi utama yang ditempuh untuk memastikan infrastruktur tersebut tidak hanya dibangun, tetapi juga terawat dan bermanfaat berkelanjutan. Strategi pertama adalah sinergi dengan pemerintah daerah. TNI melakukan koordinasi agar ada tindak lanjut pembangunan dari Pemda. Strategi kedua adalah edukasi dan peran aktif masyarakat. TNI memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perawatan fasilitas.
9: Dari pemerintah daerah juga ada kelanjutan gitu. Kita visualisasikan misalnya kita ada perbuat mungkin di situ jembatan gantung ya, tapi mungkin akses jalannya masih ini mungkin bisa menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Kemudian strategi yang kedua memang kita memberikan pemahaman ataupun edukasi kepada masyarakat karena memang jembatan ini perlu mendapatkan perawatan, sehingga peran masyarakat dalam hal ini para desa, kemudian masyarakat yang ada di wilayah itu tentunya untuk sama-sama bisa menjaga.
10: Menurut Dandim, keterlibatan Pemda dan masyarakat menjadi kunci agar setiap sasaran karya bakti tidak berhenti pada proses pembangunan, melainkan terus memberikan manfaat bagi warga Kepulauan Nias. Muniali Harifa melaporkan.
0: Tim seleksi pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Sumatera Utara periode 2026-2029 menyerahkan secara resmi nama-nama peserta yang berhasil lolos seleksi wawancara sebagai calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara. Berikut laporan Ilham Daulay.
2: Kita juga sudah melalui proses yang menurut saya cukup fair dan mudah-mudahan mereka adalah yang terbaik yang kita pilih.
11: Tim seleksi pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Sumatera Utara periode 2026 sampai dengan 2029 menyerahkan secara resmi nama-nama peserta yang berhasil lolos seleksi wawancara sebagai calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara. Acara penyerahan berlangsung di kantor DPRD Senin 2 Agustus 2026. Penyerahan dilakukan oleh Ketua Tim Seleksi KPID Sumatera Utara Korino Prika bersama jajaran yang terima Ketua Komisi ADPRD Provinsi Sumatera Utara Profesor Dr. Haji Usman Ja'far. Ketua Tim Seleksi KPID Sumatera Utara Korino Prika menyampaikan bahwa terdapat 21 nama calon anggota KPID Sumatera Utara periode 2026 sampai dengan 2029, di mana 4 di antaranya merupakan petahana incumbent. Ia menerangkan bahwa penyampaian nama calon anggota tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat nomor 3 tahun 2024 tentang pedoman tata cara pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia serta hasil pelaksanaan seluruh tahapan seleksi yang telah dilakukan oleh tim seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Dan kita juga sudah melalui proses yang menurut saya cukup fair. Yang peserta mendaftar itu awalnya 63 orang melalui proses gugur, mulai dari tes administrasi, tes CAT ya, tes tertulis, tes psikologi, akhirnya kita menghasilkan 21 ya, 17 diwawancara ditambah 4 orang incumbent. Jadi 21 nama itu berdasarkan PKPI maksimal yang bisa diajukan oleh tim seleksi untuk di fit and proper test nantinya di DPRD.
11: Ia menambahkan ada pun 21 nama calon anggota KPID Provinsi Sumatera Utara periode 2026 sampai 2029 untuk selanjutnya akan diproses sesuai dengan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, khususnya untuk pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan. Sementara

0: wawancara calon anggota KPID Sumatera Utara periode 2026 sampai dengan 2029 dan 4 merupakan petahana incumbent dapat dilihat melalui akun resmi https://2/sumutprov.co.id tentang pengumuman hasil seleksi wawancara calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2026 sampai dengan 2029. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
1: Nilai ekspor Provinsi Sumatera Utara secara tahunan pada Juni 2026 naik 21,70% dibandingkan Juni 2025. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Share ekspor terbesar Januari-Juni 2026 adalah HS15 yang share-nya sampai dengan 38,49%.
3: Nilai ekspor Provinsi Sumatera Utara secara tahunan pada Juni 2026 sebesar 1.245,37 juta dolar Amerika Serikat, naik 21,7% dibandingkan periode Juni 2025 yang sebesar 1.023,32 juta dolar Amerika Serikat. Statistisi ahli utama Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Ms. Farudin, mengatakan komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap ekspor Sumatera Utara selama Januari hingga Juni 2026 berasal dari HS15 dengan pangsa 38,49%, disusul HS38 atau berbagai produk kimia sebesar 16,42%. Berdasarkan sektor, ekspor pertambangan mengalami kenaikan tertinggi sebesar 165,23%.
2: Share ekspor terbesar Januari-Juni 2026 adalah HS15 yang share-nya sampai dengan 38,49%, kemudian di HS38 berbagai produk kimia yang share-nya mencapai 16,42%. Perkembangan menurut sektor. Di sektor pertambangan mengalami kenaikan 165,23%, sektor pertanian sedikit mengalami penurunan 0,23%, sektor industri pengolahan mengalami kenaikan sebesar 13,23%.
3: Lebih lanjut, Ms. Farudin menyebut, tiga negara tujuan utama ekspor Sumatera Utara selama Januari hingga Juni 2026 adalah Tiongkok dengan pangsa 17,02%, Amerika Serikat sebesar 14,1%, dan India sebesar 7,03%. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pematang Siantar meminta Ikatan Dokter Indonesia IDI menjadi wadah yang memperkuat solidaritas dokter dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
4: Pemerintah Kota Pematang Siantar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya.
5: Pemerintah Kota Pematang Siantar mendorong Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Pematang Siantar Simalungun untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota Pematang Siantar yang diwakili Sekretaris Daerah, Junaidi Sitanggang, pada pelantikan pengurus IDI Cabang Pematang Siantar Simalungun masa bakti 2026-2029. Junaidi menyoroti IDI bukan hanya sebagai organisasi profesi semata, namun juga sebagai rumah bersama bagi para dokter untuk saling mendukung, berdiskusi, dan memperkuat kebersamaan. Menurutnya, di tengah perkembangan dunia kedokteran yang semakin pesat serta meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, IDI diingatkan untuk terus menjaga etika profesi dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
4: Pemerintah Kota Pematang Siantar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudari pengurus IDI yang baru saja dilantik. Jadikan amanah yang saudara-saudari terima adalah sebuah kepercayaan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sekaligus sebagai mitra strategis pemerintah daerah Kota Pematang Siantar.
5: Ketua IDI Cabang Pematang Siantar Simalungun, Dr. Reinhard John Hutahayan, menilai organisasi IDI memiliki peran penting dalam mempererat solidaritas antar anggota, sekaligus menjadi wadah yang memberikan dukungan bagi para dokter dalam menjalankan tugasnya. Ia juga mengajak seluruh dokter untuk terus menjaga marwah profesi dan meningkatkan kontribusi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
6: Kota Pematang Siantar memang kecil, Kabupaten Simalungun juga tidak terlalu besar. Tapi kita harus meyakini bahwa keberadaan insan-insan kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah ujung tombak yang harus mumpuni di tengah turbulensi tata kelola kesehatan yang terjadi saat ini.
5: Sementara Sekretaris IDI Wilayah Sumatera Utara, Dr. Amin Saleh Asal, berharap kepengurusan IDI Cabang Pematang Siantar Simalungun yang baru dapat menjalankan amanah dengan baik dan menjadikan organisasi

0: organisasi sebagai sarana pengabdian bagi profesi kedokteran, masyarakat, dan bangsa. Andreas Purba melaporkan.
1: Kesehatan yang terjadi saat ini.
2: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Bro 1 RRI Medan. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Berikan selanjutnya akan kita dengarkan info perkiraan cuaca untuk hari ini langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Pagi hari ini sudah ada Bang Devri yang akan menyampaikan laporannya. Untuk itu Bang Devri, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
5: Baik, terima kasih Kak Rasa di studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia Repro 1. Bersama saya Devri, perakiran BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Selasa 4 Agustus 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada pagi hari cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian besar wilayah Kepulauan Nias. Kemudian pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Deli Serdang, Sergai, Asahan, Labuhan Batu Utara, Toba, Tapanuli Utara, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kota Medan, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Batubara, Asahan, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari cuaca berawan di Sumatera Utara. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 98%, angin dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
4: Baik, terima kasih Bang Devri untuk info perkiraan cuacanya untuk hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Dan tentunya pendengar, kami masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Sumpah. 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info pantauan harga pasar di Sumut pagi hari ini bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin. Untuk itu, Pak Gun, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Oke. Jadi pada pedagang pagi hari ini ya, kita lihat harga kebutuhan pokok itu masih relatif stabil ya, di beberapa komoditas cabai seperti yang kita proyeksikan sebelumnya itu mengalami penurunan. Jadi memang kemarin di hari Senin itu sempat lompat ya, itu dipicu oleh beberapa hal. Pertama, memang hari Senin itu pasokan itu cenderung lebih sedikit dibandingkan hari-hari biasa ya, terlebih memang kita pasokannya sebagian harus didatangkan dari luar wilayah Sumatera Utara. Sementara itu kalau kita lihat dari perubahan harga pada hari ini mencerminkan bahwasannya titik keseimbangan sudah mulai tercipta, dan kita akan melihat pada pedagang besok. Disitulah akan menjadi salah satu titik di mana memang titik keseimbangan yang baru yang benar-benar menunjukkan supply and demand itu akan terbentuk nantinya. Cabai rawit pada pedagang pagi hari ini terasikan disarankan Rp65.000 per kilogram atau masih sama dengan perdagangan sehari sebelumnya. Cabai merah turun ya dari 36 ke 40 pagi hari ini itu di kisaran angka 35 ke 36. Artinya memang sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Sementara cabai hijau ini ditransaksikan di kisaran angka Rp37.000 per kilo dari posisi sebelumnya yang sempat menyentuh Rp40.000 per kilogram. Ada tekanan sedikit nih, tetapi memang sejauh ini masih dalam batas angka yang cukup wajar. Untuk cabai caplok berada di kisaran angka Rp66.000 atau masih stabil dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwasanya harga cabai sudah mulai mendekati harga keekonomian baru yang saya pikir nanti ini kalau dilihat dari pembentukan harga pada hari ini itu tidak akan banyak berubah pada perdagangan besok, walaupun memang punya potensi untuk dalam tren mengalami untuk cenderung turun ya. Bawang putih selanjutnya di kisaran angka Rp28.000 per kilo, ini masih sama dibandingkan dengan sehari sebelumnya. Bawang merah juga masih sama di kisaran angka Rp30.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga daging ayam di Rp39.000 per kilo. Ya, ini kalau di konsumen ada yang Rp42, ada yang Rp41, ya, Rp45 di wilayah lain, dan mencapai Rp50 juga di beberapa belahan wilayah Sumatera Utara lainnya. Nah, ini harganya sudah naik ya sekitar Rp11.000 dari posisi terendah pada masa libur anak sekolah sebelumnya. Jadi memang kenaikan harga daging ayam ini lebih dipengaruhi oleh faktor dorongan dari peningkatan ya sisi demand akibat program makan bergizi gratis yang sudah bergulir. Selanjutnya ada harga telur ayam yang masih stabil di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir. Menyusul kemudian ada daging sapi yang bergerak di kisaran angka Rp145 hingga Rp160.000 per kilogram. Artinya masih sama nih secara keseluruhan. Beras di kisaran angka Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Nah, ini juga masih bergerak stabil ya. Minyak goreng curah ini kalau kita lihat ada tekanan sedikit pada harga CPO, tapi secara bulanan harga CPO masih naik di kisaran 2%. Jadi memang trennya masih naik ya untuk minyak goreng ya, yang saat ini di kisaran angka Rp19 hingga Rp21.000 per kilogramnya. Jadi memang situasinya ini menunjukkan kalau misalkan harga minyak goreng itu masih sulit turun ya, setelah kemarin itu ada kenaikan pada beberapa komponen pembentukan HPP minyak goreng ya, salah satunya itu adalah komponennya plastik. Nah, ini kalau kita lihat dengan tensi geopolitik yang masih terus berkecamuk ya, walaupun dua hari terakhir ini masih sedikit mereda, tapi belum ada jaminan bahwasanya dalam jangka waktu yang lebih lama ini konflik bisa mereda. Tapi setidaknya ini akan memberikan gambaran bahwasanya ketidakpastian pembentukan harga minyak goreng dengan kecenderungan naik itu masih akan terbentuk. Gula pasir di kisaran angka Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram, masih stabil ya. Dan ini juga perlu diwaspadain karena memang di beberapa sentra produsen untuk gula ya, yang di Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Utara itu sudah melewati musim giling. Jadi kita akan mengandalkan pasokan yang ada, tambah lagi kita akan juga melihat nantinya bagaimana pasokan atau suplai yang akan dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga harga gula pasir ya dengan kondisi kalau misalkan ya sebagian harus datang dengan cara impor ya, dengan pelemahan rupiah, dengan kondisi yang sekarang ini ya, biaya logistik yang naik akibat perang ini bisa saja mengakibatkan kenaikan harga tersebut dalam waktu dekat. Selanjutnya ada harga ikan tongkol. Ini di Rp30.000 per kilo. Stabil dibandingkan dengan kemarin, dencis di kisaran angka Rp33.000 per kilogram, ini juga masih sama nih. Gembung ya, ikan gembung ini masih berada di kisaran angka Rp45.000 per kilogram. Udang juga masih sama di kisaran angka Rp75.000 per kilogramnya. Artinya memang masih bergerak stabil. Oke, selanjutnya ada harga buncis. Ini buncis masih di kisaran angka 18 ya. Kentang stabil di kisaran angka 12.000. Wortel di kisaran angka 9.000. Daun sopri berada di kisaran angka Rp25.000 per kilogram. Misal kemudian ada tomat. Tomat di sini Rp13.000 per kilogram. Masih sama juga nih. Dan kol berada di kisaran angka Rp8.000 per kilogramnya ya. Masih sama semuanya ya. Untuk menentukan harga yang terjadi pada hari ini. Nah, kita sebenarnya tengah melakukan observasi ya. Apakah memang dengan kenaikan beberapa biaya komponen tanaman hortikultura tertentu ini telah mendorong kenaikan harga sehingga harga akan berada di angka-angka yang permanen di angka-angka tertentu dengan kecenderungan harga yang lebih tinggi. Ini juga akan spasi nanti kita akan sampaikan kembali. Demikian Ibu Salsa perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Gur untuk
1: yes.
0: info pantauan harga pasar di Sumur pagi hari ini. Selamat
1: yep.
0: pagi dan selamat beraktivitas kembali Pak Gur. Baik. Dan untuk itu pendengar pasti selalu masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini dengan rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus hadir menemani Anda beraktivitas ya di Selasa pagi kali ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain.